0: 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
0: Sementara itu, dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji Dupito Simamora mengatakan usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby Osapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan Pusat Rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Bos Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutla. Ketua Pengurus Yayasan Bos Jamartin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh. Dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karutla. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Pauji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutla di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang rusak. Channel informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, kita akan bergabung bersama dengan teman-teman yang bertugas dalam siaran langsung ibadah Minggu hari ini dari Gereja Ebenezer. Selamat mendengarkan.
5: Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kidung Jemaat nomor 20 bait 4.

Silahkan duduk. Tuhan telah memberi kita hukum, ketetapan dan perintah, antara lain dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bertitik tolak dari firman Tuhan ini, mari kita melihat kembali kehidupan kita, apakah kita telah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mengaku dosa dan kesalahan kita. Mari berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan Allah Sang Pencipta dan Pemelihara, Pengasih dan Pengampun, kami mengakui bahwa sebagai ciptaan termulia yang diberi mandat untuk menjaga dan mengelola alam ciptaan-Mu, kami malah serakah dan ingin menguasainya. Kami tidak merawat dan mengelolanya dengan baik, sebaliknya justru kami mengeksploitasinya habis-habisan dan tidak menjaga kelestarian lingkungan. Maka sekarang kami mulai merasakan dampak dari perbuatan kami. Kekeringan akibat kemarau yang entah kapan akan berhenti. Kebakaran hutan yang mendatangkan kerugian secara ekonomi. Polusi terjadi di mana-mana. Jarak pandang mulai terganggu. Dan ini semua akibat ulah kami. Tuhan, kami mohon ampun atas salah dan dosa kami. Kasihanilah kami, bebaskanlah kami dari penderitaan ini, baharuilah kami serta layakkanlah kami untuk tetap menjadi mitra-Mu. Kami berseru dan bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Penebus kami. Amin. Kidung jemaat nomor 39 bait 1.

Bagi saudara-saudara yang telah mengaku kelemahan dan dosanya dengan sungguh-sungguh kepada Allah, dengarlah sabda pengampunan dari Allah dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kidung jemaat nomor 40 bait 1.

Jemaat Tuhan disilahkan berdiri. Mari kita mengaku iman percaya kita dalam bentuk nyanyian Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai 3.

0: Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa kekal kudus di sorga, terputus-putusnya kami anak-anakmu mengucap syukur karena kasih dan anugerah yang engkau berikan kepada kami. Sehingga di saat ini kami dapat memberikan persembahan syukur. Berkati tangan-tangan yang memberi. Berkati juga tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Supaya persembahan ini dapat digunakan untuk menunjang pelayanan di muka bumi ini. Terutama di jemaat ini. Dalam nama Yesus Kristus, persembahan yang hidup, kami berdoa kepadamu, ya Bapa di surga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
1: Pemuda gereja dipersilakan memuji Tuhan sebelum kita masuk dalam pelayanan firman.

0: Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan di saat ini yang terambil dalam kitab Filipi 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Filipi 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah Bapa, yang kami kenal melalui anakmu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menaikkan syukur dan limpah terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa menjaga, menyertai, melindungi kami. Kami boleh ada lagi di tempat ini, semua karena berkat dan anugerahmu. Saat ini Tuhan, kami akan membaca sebagian kecil dari berita firman. Namun kami sadari dengan sungguh Tuhan, bahwa siapakah kami ini Tuhan? Kami manusia yang penuh dengan banyak kelemahan dan keterbatasan. Untuk itu Tuhan Yesus kami mohon, Engkau urapi kami semua dengan rohmu yang kudus. Biarlah roh kudusmu yang akan memampukan kami untuk dapat mengerti akan kebenaran firmanmu. Engkau urapi juga hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah kemuliaan Tuhan yang nyata di tengah-tengah ibadah ini. Inilah kami Tuhan yang sudah siap mendengarnya. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami naikkan doa ini pada Bapa di sorga. Amin. Sekali lagi dalam kitab Filipi 4, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan itu dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan.
1: Haleluya.

Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau bulan September dalam penanggalan kalender gerejawi kita itu ditetapkan sebagai bulan Trinitas. Kalau bulan Oktober ditetapkan sebagai bulan alam. Jadi penghayatan tentang alam. Dan karena itu tema kita di bulan ini adalah menjaga dan merawat alam dan segala isinya. Bagian Alkitab yang disodorkan kepada kita untuk minggu kedua di bulan ini, Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Dan kita akan berefleksi dari bagian ini dalam perenungan tentang alam sekitar kita. Mari kita lihat kembali saudara firman Tuhan ini dengan mata dan hati yang sederhana. Sebagaimana kita melihat laut, gunung, dan hutan di sekeliling kita setiap hari. Meski kita ada di kota ini, tapi rata-rata kita ini adalah pendatang dari Halmahera. Yang lain mungkin dari Sulawesi, Ambon, tetapi kebanyakan kita dari Halmahera. Jadi biar so bikin rumah di Ternate, tapi kita orang akan tetap pulang. Kita tetap pulang. Begitu Natal, pulang. Meski tong ada rumah di sini. Jadi Halmahera itu tetap terpatri dalam sanubari kita meski kita ada di kota ini. Saudaraku yang kekasih, Paulus memanggil jemaat untuk berdiri teguh dalam Tuhan. Ada banyak hal di zaman ini yang membuat manusia goyah, termasuk godaan untuk mengejar keuntungan sesaat dan mengorbankan alam. Menebang hutan tanpa batas, menambang tanpa memikirkan akibatnya. Dan karena itu di mana-mana, di mana daerah pertambangan, tetap masyarakat di tempat itu memberontak. Entah kepada siapa, mereka menunjukkan ketidakpuasannya, tapi yang pasti batin mereka memberontak. Walau mungkin mereka mendapat banyak uang, tetapi sukacita tidak dirasakan karena abu gunung. Kalau di Tobelo itu akibat dari erupsi, tapi kalau di Weda dan di Buli itu abu yang tom bikin-bikin. Karena perusahaan ada di sekitar perkampungan atau area di mana masyarakat tinggal. Membuang sampah sembarangan. Saudara kalau pergi di Lelilev, pergi di Buli, itu di pinggir-pinggir jalan orang buang sampah. Begitu, saya tidak terlalu tahu kalau di Kao, karena tambang di Kao itu kan jauh dari perkampungan. Tapi kalau di Lelilev, Buli, Obi juga kalau saya tidak salah, itu pokoknya berjalan sepanjang mata memandang kiri kanan orang buang sampah, meski sudah ada tempat sampah yang disiapkan. Orang tetap buang sampah sembarangan. Yang lain bawa di laut kasih tenggelam. Jadi dapat lihat di darat tarada, tapi di laut full. Orang kasih tenggelam sampah di laut. Berdiri teguh dalam Tuhan berarti teguh pada nilai yang benar. Walau dunia menawarkan jalan pintas yang merusak, sebagaimana seorang prajurit tidak meninggalkan posnya, demikian juga kita dipanggil untuk tidak meninggalkan tanggung jawab menjaga bumi. Betapapun besar godaan untuk mengeksploitasinya, sebenarnya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita tetap harus menjaga. Ini terada baru tawar 1 hektar 230 juta, perusahaan belum bayar, tong so pigi bilang bayar sudah. Karena bayar sudah, akhirnya dipi harga di bawah. Tapi kalau bertahan dan itu sangat dibutuhkan oleh pihak perusahaan, maka dipi harga akan bagus juga. Tapi ini terada belum bayar karena mau cepat-cepat dapat doi banyak supaya beli oto. Cerita so kapling kiri kanan. Di hutan sana so kapling kiri kanan, jadi kalau 1 kali bayar kontarima yang 80 juta, 100 sampai 200 juta.
Orang mau supaya kaya mendadak. Orang mau supaya dapat untung cepat ketimbang berproses sedikit demi sedikit. Paulus juga, saudaraku, tidak membiarkan Euodia dan Sintike terus berselisih. Ia mengajak jemaat untuk mendamaikan mereka. Sesungguhnya manusia hari ini juga sedang berselisih. Dengan siapa? Bukan cuma dengan manusia, tetapi juga dengan alam. Hutan yang dahulu rindang kini gundul. Sungai yang dahulu jernih kini keruh. Laut yang dahulu kaya ikan kini penuh sampah plastik. Seperti Paulus mengutus temanku yang setia dalam tanda petik bacaan kita untuk mendamaikan, kita pun dipanggil menjadi juru damai antara manusia dan alam, memperbaiki relasi yang telah lama retak akibat keserakahan. Sebab Paulus berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sederhana saja maksudnya. Kebaikan hati orang percaya bukan hanya untuk dikatakan, bilang-bilang supaya orang tahu memang dia punya kasih. Tetapi harus terlihat dalam perbuatan sehari-hari. Di rumah, di kebun, di kampung, di laut, di sekolah, di kantor, di tempat kerja di mana kita ditempatkan. Karena itu kemarin Bapak Pendeta coba menyederhanakan itu dengan minta maaf memakai kata yang mungkin kurang sopan menurut saudara-saudara atau terganggu yang berlebihan. Kalau terganggu tidak apa-apa, tersinggung itu bagus karena pertanda tong sadar toh. Kalau orang saudara tersinggung itu saudara sadar sudah, maksudnya dia otak terasa senang. Tapi selama orang itu tersinggung berarti itu pertanda dia sadar-sadar. Pak Pendeta bilang Baroko buang tanpa Baroko tara buang di depe tampa tapi ambur kiri kanan. Padahal sebenarnya area gereja ini adalah area bebas asap rokok. Tapi masih juga kita menggunakan itu sebagai tempat untuk bisa merokok. Padahal itu mengganggu juga orang lain yang tidak merokok. Orang kesehatan lebih tahu itu. Jadi memang kebaikan hati orang percaya ini bukan hanya dikatakan, tetapi harus juga diimplementasikan. Kalau kita merokok di DP tampa yang tepat, sebenarnya itu bagian juga dari kita mengasihi orang. Karena kita tidak mau orang lain hirup toh, supaya jangan dong sakit. Saudaraku di jemaat di mana saya tugas, baru habis itu pindah di sini, kami memang menetapkan dalam rapat sidi. Menetapkan bahwa tidak wajib merokok di dalam rumah. Tidak wajib. Ada orang bilang, tapi rumahmu. Ini mau bikin apa? Jadi siapapun yang bertamu di rumah di mana kami tugas itu tidak boleh merokok di dalam rumah, merokok di luar sana. Apalagi ibadah. Tidak boleh. Dan itu diberlakukan. Satu waktu Pak Kapolres berkunjung patorang di Tewil, kong karena beliau ini mungkin capek begitu lalala turun kawal langsung masuk di kantor dan buka rokok satu batang dia baisap. Lalu warga bilang izin Pak, kami di sini tidak boleh merokok dalam rumah apalagi ini di kantor banyak orang. Jadi ya maaf maaf maaf. Jadi memang saudara-saudara kami menetapkan itu dan semua kita coba mengikuti. Saya belum tahu di sini apakah kita bisa menerapkan itu atau tidak, itu juga masih menjadi gumul bersama kita dalam rangka menjaga alam dan mencintai sesama. Saudara-saudaraku yang kekasih, orang yang baik hati tidak akan tega menebang pohon sembarangan, tidak akan tega membakar hutan, tidak akan tega membuang sampah ke laut, tidak akan tega membuang sampah sembarangan, tidak akan tega membuat orang lain tidak nyaman. Sebab kebaikan hatinya juga terpancar kepada alam ciptaan Tuhan, bukan hanya kepada sesama manusia. Banyak dari kita
mungkin merasa khawatir ketika melihat kerusakan alam yang semakin parah. Cuaca yang berubah-ubah. Di 2 bulan kemarin panas kayak begini, hujan. Ada hujan di sekitar gedung gereja, tapi di tempat di mana saya tinggal tara hujan. Lain lagi. Nah, sekarang panas. Di mana-mana panas, tapi ada di tempat tertentu hujan sampai banjir. Panas dan kekeringan terjadi, sehingga kebakaran hutan terjadi di mana-mana, dan masyarakat sekarang mulai merasakan penderitaan. Paulus tidak berkata jangan pedulikan, tetapi Paulus berkata dalam bacaan ini, jangan khawatir, melainkan berdoalah. Kekhawatiran yang dibiarkan saja hanya membuat kita diam dan putus asa. Tetapi kekhawatiran di bawah kepada Tuhan, dalam doa akan berbuah menjadi tindakan nyata. Sebab siapa yang sungguh berdoa untuk bumi ini, hatinya akan tergerak, karena dia memang berupaya untuk menjaga bumi, tapi karena tangannya pendek. Saudara-saudaraku, saya mohon maaf terganggu sedikit karena kancing di leher ini terlepas. Mudah-mudahan tidak ada yang terganggu melihat tangan saya di sini. Hati Tuhan pasti akan tergerak di saat semua orang juga turut tergerak melihat alam ini. Di beberapa bagian wilayah di Halmahera ada menggelar doa. Doa untuk supaya ada hujan, karena di daerah tertentu memang betul-betul kekeringan. Mereka tidak bisa lagi minum air. Di sini sebenarnya harus ada, tapi belum terjadwal. Dan kalau semua orang berdoa hal yang sama, dan tidak hanya berdoa tetapi melakukan sesuatu, karena kita dituntut untuk berdoa dan bekerja. Jadi saat berdoa dan merancang sesuatu demi kebaikan banyak orang, saudaraku, Tuhan pasti tergerak juga untuk menolong dan memberkati. Bukan hanya duduk berpangku tangan. Maka damai sejahtera Allah sendiri digambarkan seperti seorang penjaga yang berdiri di pintu gerbang, menjaga hati dan pikiran kita. Bayangkanlah, jika Allah sendiri begitu setia menjaga hati kita, tidakkah sepatutnya kita juga seperti menjaga apa yang telah dipercayakan kepada kita, yaitu bumi, laut, dan hutan Halmahera yang indah ini? Menjaga alam sesungguhnya adalah cara kita membalas kesetiaan Allah yang telah menjaga kita terlebih dahulu. Karena sebenarnya kita ini diberi mandat untuk menjaga alam ini. Cuma mungkin kita ini salah tafsir, karena di situ dibilang taklukkanlah. Jadi kita menganggap kita sudah yang hebat, orang sudah yang berkuasa atas segala jagat raya ini, jadi sebebasnya kita mau bikin apa. Paulus mengajak jemaat memikirkan segala sesuatu yang mulia, yang suci, yang manis dan sedap didengar. Cobalah sejenak kita memikirkan matahari yang terbit di ufuk timur, suara ombak yang tenang kalau tom pulang di Halmahera, hijaunya hutan yang masih rimbun, kicau burung di pagi hari. Semua itu manis, semua itu indah, semua itu patut dipuji. Dalam perenungan masing-masing kita kalau duduk di tepi pantai, betapa indahnya. Ini ada karena ada yang mengadakannya. Dia tidak hadir dengan sendirinya, tetapi ada yang mengadakannya. Kalau tanaman di hutan, pohon-pohon di kebun, kita tanam lalu orang lain mengganggunya, potong kah, dong bikin apa kah, pokoknya dong ganggu di pertumbuhannya, tentu kita merasa sakit, bukan? Apalagi dia yang menyiapkan semua ini hanya untuk kebaikan kita.
Tapi justru kita orang seenaknya terhadap apa yang disiapkannya bagi kita. Tentu Tuhan pasti marah. Dan marahnya Tuhan berbeda dengan marahnya kita. Kalau kita langsung bafeto kiri kanan, bayar ya, bayar. Kalau Tuhan beda. Jika kita membiasakan hati kita untuk memikirkan dan mensyukuri keindahan itu, kita pasti akan lebih berhati-hati untuk tidak merusaknya. Orang yang gemar merenungkan keindahan tidak akan mudah tega menghancurkannya. Orang yang suka supaya suasana itu aman-aman saja, yang damai-damai, maka dia tidak akan tega untuk membuat masalah. Dia akan selalu memikirkan yang terbaik. Jadi kalau orang-orang bikin masalah, dia berusaha untuk kalau boleh, dia telah boleh terlibat di situ. Karena dia merindukan supaya dunia di mana dia ada itu damai. Firman Tuhan hari ini tidak berhenti pada perenungan saudara, tetapi menuntut tindakan. Rasul Paulus bilang, lakukanlah itu. Menjaga dan merawat alam bukan sekedar tema khotbah yang indah untuk didengar, tetapi panggilan untuk bertindak. Mulai dari hal yang sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon. Pak Pendeta bilang, kalau boleh ada bunga-bunga kah apa yang tuan tanam di sekitar gereja ini, tapi saya belum lihat. So ada kah belum? Dalam keputusan rapat sidi, wanita kaum ibu itu akan membuat taman dan menanam bunga di sekitar pastori 2. Tapi sepertinya ini juga harus tong evaluasi. Menjaga kebersihan sungai dan pantai hingga hal yang lebih besar seperti mendukung upaya menolak kerusakan lingkungan akibat pertambangan yang serakah. Ini panggilan kita, saudara. Ketika jemaat melakukan semuanya itu, janji firman Tuhan digenapi. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sebab damai sejahtera Allah sungguh hadir ketika manusia hidup rukun dengan Allah, dengan sesama, dan dengan alam ciptaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, alam halmahera yang kita pijak, yang kita pulang-pulang kampung kalau di saat Natal tahun baru, adalah titipan Tuhan. Bukan warisan nenek moyang semata, dan bukan pula milik kita untuk dihabiskan sendiri. Anak cucu kita kelak akan mewarisi apa yang kita rawat hari ini, atau menanggung apa yang kita rusak hari ini. Marilah kita berdiri teguh sehati sepikir, bersuka cita, menaruh kebaikan hati yang nyata. Membawa segala kekhawatiran kepada Tuhan dalam doa. Memikirkan segala yang mulia dan indah dalam ciptaannya. Dan yang terpenting, melakukan semuanya itu dalam hidup kita sehari-hari. Sebab pada akhirnya menjaga dan merawat alam adalah salah satu wujud nyata dari iman kita kepada Allah. Sumber damai sejahtera itu sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, Filipi 4 ayat 1-9 mengajarkan bahwa damai sejahtera Allah adalah damai yang utuh, mencakup relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Sebagai jemaat gemi yang hidup di tanah Halmahera dan pulau-pulau sekitarnya, termasuk kita yang ada di Ternate, yang kaya akan alamnya, marilah kita menjadikan firman ini sebagai dasar untuk hidup teguh dalam iman, sekaligus setia menjaga dan merawat bumi yang Tuhan percayakan. Kiranya Allah sumber damai sejahtera senantiasa menyertai kita dalam melaksanakan panggilan kita sekarang dan selamanya. Amin. Pemuda Voice diberi kesempatan untuk memuji Tuhan.

Jemaat kekasih Tuhan, kita beralih pada tata ibadah persiapan perjamuan kudus. Jemaat Tuhan, telah diumumkan bahwa pada hari ini, Minggu 11 Oktober 2026, di Jemaat Gemia Ben Haeser Ternate akan dilaksanakan perjamuan kudus sedunia, perjamuan tahap 3 tahun ini. Sekalian anggota CDC di Jemaat diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Yesus Kristus telah disalibkan, mati dan dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga telah bangkit dari antara orang mati. Dan kini ia memegang kuasa atas sorga dan bumi. Atas karyanya yang agung ini, kini ia menyediakan jalan keselamatan bagi manusia. Karena itu patutlah kita mengungkapkan iman kita dengan mengingat penderitaan dan kematiannya yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus sendiri memberi perintah kepada para pengikutnya untuk senantiasa mengingat penderitaan dan kematiannya ketika ia berkata, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan, baiklah kita mendengar nasihat firman Tuhan yang mengingatkan kita masing-masing bahwa Tuhan menginginkan kita sidi-sidi jemaat untuk mengambil bagian. Sabda Yesus, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Wahyu 3 ayat 20. Kita sidi-sidi jemaat diundang oleh Yesus, karena itu marilah kita rayakan perjamuan Tuhan berdasarkan pada pengakuan bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus telah menjadi korban penebusan atas dosa-dosa kita. Hanya dengan pengakuan ini kita dapat terhindar dari cara-cara yang tak wajar dalam merayakan perjamuan Tuhan. Sebagaimana yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 28, Rasul menulis, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminum menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu." Kepada saudara anggota sidi jemaat yang berkehendak mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan, disilahkan berdiri. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, baiklah saudara-saudara menyatakan kesungguhan hati saudara dengan jalan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dan tulus ikhlas untuk merayakan dan menghayati perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus dan kepada Roh Kudus penolong kita? 2. Apakah saudara mempersiapkan diri dengan mentaati petunjuk firman Tuhan agar perjamuan ini dirayakan dengan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus Tuhan kita? Apakah jawab saudara-saudara? Mari saudara-saudara, Tuhan mendengar jawaban kita, kiranya kita dituntun, diberkati, dilayakan untuk boleh mengikuti perjamuan usai daripada kebaktian ini. Kita memberi persembahan Kidung Jemaat 183 bait 1 dan 2 sebagai tanda sukacita kita.

Saudara-saudara, disilakan duduk kembali. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang kami sapa di dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan dalam kuasa Roh Kudus, terpujilah namamu di bumi maupun di sorga. Keberadaanmu yang tak pernah lenyap dan kuasamu yang menembus ruang dan waktu membuat kami umatmu terus menggantungkan harap dan senantiasa bersyukur atas semua perbuatanmu pada hari bahkan bulan yang telah kami lalui. Tuntunanmu lah yang terus memungkinkan kami boleh melewati hari minggu bahkan bulan. Dan hari ini kami boleh memasuki minggu kedua bulan Oktober, bulan penghayatan perenungan tentang alam ciptaanmu. Sebagai sidi gereja, kami juga akan mempersiapkan diri dalam perjamuan sedunia. Berkati persiapan kami, agar kami betul-betul mengikuti perjamuan dengan baik, sebentar dalam damai sukacita, baik sebagai sidi-sidi jemaat dan sebagai pelayan khusus. Perlengkapi kami sekalian yang adalah mitra kerjamu untuk terus menjaga dan melestarikan alam ciptaanmu. Tuhan, ajar kami selalu agar tetap melakukan fungsi kami sebagai orang-orang yang ditebus di tengah gumul gerejamu, juga di tengah hidup bermasyarakat. Kiranya dalam sukacita ibadah ini berkenanlah Engkau menerima pujian dan sembah kami. Bersama dengan satu keluarga yang tidak menyebut nama memberi 1/10 sebagai tanda syukur kepada Tuhan untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. 1/10 dari hasil yang diterima selama sebulan, Tuhan berkenaan memberkati persepuluhan dari keluarga ini. Tidak menyebut nama, tetapi Tuhan tahu. Karena itu apa yang dikerjakan, apa yang menjadi gumul, Tuhan berkenan memberkati. Karena di saat mereka memberi, kami meyakini mereka tidak akan pernah berkekurangan. Itu janji firman-Mu. Kami bersyukur bersama dengan anak kekasih Kristi yang boleh berhari ulang tahun yang ke-15. Kristi Balamu dalam gumul mama terkasih yang ada di rumah sakit. Dia tetap bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena musim hidup Tuhan beri, suka maupun gumul hidup ini terus dialami, dan anak kekasih ini tetap dianugerahkan Tuhan untuk boleh bertambah usia. Dalam gumulnya bersama dengan papa dan kakak terkasih menghadapi sakit mama terkasih Ibu Jane. Kiranya Tuhan dari ketambahan usia ini bentuklah dia menjadi semakin dewasa dalam pengenalan akan Tuhan di usia remajanya. Kiranya dia tetap berpengharapan, karena jika Engkau menambahkan 1 tahun usia baginya, itu artinya Tuhan masih memberi kepercayaan kepadanya untuk terus berkarya. Bersama papa dan juga kakak dan mama terkasih dalam gumul sakit, dan karena itu masih dirawat di rumah sakit Hasan Bosari. Tuhan, kami tahu bahwa dokter hanyalah manusia. Engkau seutuhnya yang berkuasa. Engkau mempercayakan tangan-tangan para medis untuk boleh menyembuhkan berbagai penyakit. Kami berharap hikmat Tuhan melingkupi mereka, sehingga mereka juga boleh menolong Ibu Jane, memberi obat yang tepat sesuai dengan gumul sakit yang dialaminya. Bahwa mujizat menyata bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Engkau tidak mengecewakan. Dan kalau kami mengangkat tangan, Engkau pasti turun tangan. Semua kami menyatukan hati berharap kepada-Mu Tuhan. Kiranya kuasa kesembuhan itu berlaku bagi Ibu Jane. Pengharapan kekuatan kiranya diberikan Tuhan kepada Ibu Jane, kepada Bapak Dedi, kepada kedua anak kekasih, kepada siapapun yang saat ini mendampinginya. Kiranya mereka juga tetap mengalami kekuatan kesehatan daripada Tuhan, karena mereka harus menahan kantuk mereka, karena harus menjaganya. Mereka juga mungkin menahan lapar, karena harus
berusaha menyesuaikan dengan ujian. Biarlah mereka tidak akan kesakitan. Di dalam pelayanan yang tulus kepada saudara kekasih kami, istri mama, Tuhan, kami percaya Engkau akan memperhitungkan semuanya. Gumul keluarga ini dan syukur daripada keluarga ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Hari ini Radio Republik Indonesia Ternate boleh menyiarkan siaran langsung mereka bersama dengan kami dalam ibadah ini. Berkati setiap kru yang bertugas, biarlah RRI Ternate ini tetap eksis. Dalam segala yang mereka kerjakan, target-target mereka, biarlah Tuhan terus memberkati. Kami juga bersyukur bersama dengan Ibu Niluh Desli yang sudah boleh keluar opname dari rumah sakit. Semua ini diyakini bukan kuat hebat mereka, tetapi semata-mata ini karena Tuhan yang berkenan sehingga Ibu Kekasih boleh keluar, dan hari ini mereka boleh menyatakan syukur kepadamu sambil terus berharap biarlah proses pemulihan selanjutnya Tuhan terus campur tangan sehingga betul-betul Ibu ini pulih dari sakitnya dan terus bersuka cita. Bersama keluarga Wamesi Sinyo dalam gumul anak kekasih Elia yang sakit beberapa minggu terakhir ini, Tuhan, kami tidak tahu apa yang dialami anak kekasih ini, tetapi sesungguhnya Engkau yang berkuasa dan karena itu mengetahui segala penyebab dari sakit anak kekasih ini. Kami terus berharap kepadamu jamahan tangan Tuhan tetap terulur untuk menjamah anak kekasih ini, untuk menopangnya. Pulihkanlah keadaannya dalam setiap upaya yang dilakukan keluarga mendatangkan kesembuhan bagi anak kekasih. Biarlah Tuhan campur tangan. Jangan pernah tinggalkan mereka karena iman pengharapan kepadamu tetap ada di keluarga ini. Maka biarlah Engkau juga berkenan memberkati apa yang sementara diupayakan untuk kesembuhan anak kekasih. Terima kasih Bapa di dalam surga. Untuk setiap gumul dari jemaatmu yang hadir dalam kesempatan ini, yang telah disampaikan kepada kami maupun yang masih dalam gumul masing-masing, hanya ke dalam tanganmu kami pertaruhkan. Dalam ibadah ini kami teringat akan saudara-saudara kami yang mengalami musibah kebakaran di Taliabu. 130 hektar lahan, di dalamnya 8.381 pohon cengkeh milik warga dan di beberapa daerah di Halmahera ikut terbakar semuanya. Mereka mungkin tidak beribadah senyaman kami. Tentu mereka sangat terbakar.

Kami terus memohon penyertaan dan perkenan-Mu atas semua proses yang sementara ini berjalan. Dan pasca SSIB, saudara-saudara kami yang ada di jalan WKO juga masih berupaya untuk tetap berada dalam penyatuan. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Jemaat Ibn Haisir Ternate yang akan menjadi tempat pelaksanaan Rakerta Remaja kelima Gemia diberkati terus panitia dalam menuju persiapan tanggal 3 dan 4 November 2026. Sesungguhnya Engkaulah sumber berkat, maka biarlah semua yang dibutuhkan oleh panitia Tuhan berkenan menolong. Engkau sanggup menggerakkan setiap hati untuk terlibat dalam setiap proses yang dipersiapkan, bahkan sampai pada hari hanya. Jangan permalukan kami Tuhan, kami rindu untuk menjadi tuan dan nyonya rumah yang terbaik, sehingga para peserta boleh meninggalkan juga kesan baik ketika akan meninggalkan jemaat ini pada waktunya. Menjalani hari-hari pada bulan Oktober ini, kami terus berharap Tuhan jaga dan lindungi kami. Beri kami sukacita untuk menunaikan tugas panggilan kami, baik sebagai siswa-siswi di jenjang pendidikan, di semua jenjang pendidikan, mahasiswa di setiap universitas, ASN, TNI, Polri, pedagang, tukang ojek, tukang bangunan, sopir, buruh, pekerja toko, maupun usaha lainnya. Mereka yang mencari pekerjaan dan pasangan hidup juga ditolong, dikendalikan, diberi petunjuk oleh Tuhan, sehingga mereka tidak salah dalam menentukan pilihan. Pula kami berdoa untuk pemerintah dari pusat sampai ke pelosok pedesaan, terutama pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang boleh juga menggelar hari ulang tahun provinsi ini dan kota Ternate. Senantiasa dianugerahkan kesehatan dan hikmat. Dalam bertambahnya usia, Provinsi Maluku Utara akan semakin maju. Biarlah semua itu jadi menurut kehendak Tuhan. Kami berharap kiranya pemimpin yang ada di kota ini boleh mengatur segala sesuatu agar masyarakat dapat merasakan dan menikmati kenyamanan dan kesejahteraan. Apa yang menjadi berita di akhir-akhir ini kiranya itu tidak akan menakut-nakuti kami, tetapi akan semakin memperteguh iman kami dan waspada terhadap segala hal, sehingga kami bebas untuk melakukan segala pekerjaan karena kami percaya Tuhan ada dan menjaga kami. Lalukan kami dari segala mara bahaya seperti bencana alam dan peperangan. Untuk semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu pagi ini, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Berkatilah persekutuan bidang pemuda yang telah melayani di hari ini, dan mereka tetap mempersiapkan diri nanti dalam ibadah perjamuan juga pada ibadah malam nanti. Jadikanlah pribadi bahkan persekutuan anak-anak pemuda-pemudi di gereja ini alat di tangan Tuhan. Mereka semua kiranya terus diberkati dalam setiap gumul, cita-cita dan harapan. Orang tua-tua dalam jemaat ini adalah sumber bagi kami. Kiranya dipelihara dan diberkati selalu dalam masa tua mereka. Warga jemaatmu yang belum hadir dalam persekutuan ibadah pagi, mungkin mereka ada yang mempersiapkan diri di malam. Ada yang mungkin sakit baik fisik maupun psikis. Berkenan Engkau menjamah dan memberkati agar mendapat merasakan kelegaan dan kesembuhan. Yang berduka cita kiranya boleh mendapat penghiburan agar sanggup menjalani hidup tanpa orang yang mereka kasihi. Semua umatmu yang hadir dalam ibadah saat ini tentu memiliki pergumulan masing-masing yang hamba tidak tahu, namun kami meyakini Engkau mengetahuinya. Apa yang dipinta saat ini, biarlah jadi menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Lalu secara bersama kami hendak mengucap doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu.

Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan-kesalahan kami. Seperti kami juga mampu orang bersalah pada kami. Dan jangan lembah kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Disilahkan berdiri. Kidung jemaat 350 bait 1 dan 2.

Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Allah menguduskan kamu seluruhnya, dan roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya.

0: Salam. Puji Tuhan, di saat ini kita boleh menyelesaikan persekutuan ibadah kita di minggu pagi ini.
1: Baik pendengar dan sahabat budaya dimanapun Anda berada, telah sama-sama kita ikuti siaran langsung ibadah minggu pagi dari Gereja Ebenezer Kota Ternate. Penanggung jawab siaran Kepala RRI Ternate Agus Rusmi Nuryadin, Ketua Tim TMB Rivaldi M. Umar, dan kru yang bertugas di lapangan ada Bung Ari, Bung Ferry, Bung Ratno, Bung Nahar, dan saya Ijar mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan kita kembali ke studio.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Halo adik-adik, pendidikan prosata RRI Ternate, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya, semangat belajar dan tentunya juga selalu ceria. Senang sekali bersama dengan saya Safira kembali menemani adik-adik dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Adik-adik, setiap anak ini pasti punya kemampuan dan keistimewaan masing-masing ya. Ada yang jago olahraga, ada yang pandai menggambar, ada yang suka bernyanyi mungkin ya, atau ada juga yang berprestasi di bidang akademik. Nah, hari ini kita akan berbicara dengan seseorang anak hebat ini ya, dari Maluku Utara yang berhasil meraih juara 3 Olimpiade Sains antar SD di Kecamatan Ternate Selatan. Siapakah dia? Nah, kita akan berkenalan dan mendengarkan cerita serunya nih bersama dengan Alicia. Oke, kita kenalan dulu ya. Di sini juga ada Bapak guru yang mendampingi nih kebetulan di Studio Pro 1. Kita kenalan dulu dengan Alicia. Halo, Alicia.
1: Halo.
0: Alicia, gimana nih kabarnya?
1: Baik.
0: Baik ya. Oke, Alicia, boleh dikenalkan dulu, perkenalan dulu buat ini, mungkin teman-temannya juga lagi dengerin ya Alicia ya. Ini boleh kenalan dulu nih, sebutkan coba namanya siapa, sekolahnya dari mana, terus sekarang duduk di kelas berapa, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkenalkan, nama saya Alicia dan terima kasih kepada RRI Pro 1 Ternate. Selamat pagi teman-teman. Hebat
0: pagi.
1: Di seluruh Maluku Utara. Mm-mm. Dari Ternate, Tidore, Halmahera, Morotai, Sulawesi, Bacan, sampai pulau-pulau kecil yang indah. Semoga teman-teman semuanya sehat dan semangat hari ini. Halo teman-teman, kita berjumpa dengan program Indonesia Layak Anak. Tempatnya adik-adik belajar sambil bersenang-senang. Mm-hmm. Hari ini Alicia punya tema yang seru sekali. Mm-hmm. Judulnya Anak Maluku Utara. Ayo berprestasi.
0: Oke, itu perkenalan dulu ya Alicia ya. Alicia, ini gimana sebelum kita ngobrol-ngobrol dulu, Alicia, perasaannya gimana nih? Tadi sekolahnya belum ya, belum dijawab ya. Alicia dari mana ini?
1: Dari SD35 Kota Ternate kelas 4.
0: Oh, kelas 4 dari SD 3 Ternate.
1: 35.
0: Oh, 35 Ternate ya. Oh, tepatnya nih di sebelah mana nih,
2: di
0: Pak?
2: Di Perunas.
0: Oh, oke, okay, kelas 4 ya, yeah. Ini ya. Wih, oke, okay, siap. Ini mungkin teman-temannya juga lagi dengerin ya, atau ibu gurunya, bapak ibu gurunya yang dengerin. Ini saat ini Alicia sedang siaran nih ya bersama kami di program Idola Indonesia Layak Anak. Oke, Alicia perasaannya gimana hari ini? Deg-degan gak nih siaran di RRI? Deg-degan?
1: Iya, deg-degan.
0: Deg-degan ya, gak apa-apa ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja kok. Oke deh, Alicia, ini kan kamu berhasil nih ya menjuarai juara 3 Olimpiade Sains antar SD di Kecamatan Ternate Selatan, betul?
1: Iya.
0: Oke, nah ini boleh nggak diceritain gimana sih awalnya Lisa bisa ikut Olimpiade itu?
1: Pertama saya agak merasa sedikit gugup. Mm-hmm. Dan sedikit takut.
0: Mm-mm.
1: Namun saya tetap terus berusaha untuk meraih impian saya.
0: Wih, tentunya dengan tekun belajar ya.
1: Iya.
0: Dan bimbingan para guru dan orang tua ya, Alicia. Iya. Ya. Oke. Ini waktu ikut Olimpiade ini gugup, tapi semangat juga dong ya, iya, pastinya ya. Oke. Kalau Bapak guru mungkin mendampingi ya waktu Alicia berkompetisi atau gimana nih prosesnya? Mungkin bisa diceritain Pak Guru, mungkin membimbingnya gimana, sulit tidak gitu ya?
2: Iya, saya hanya bisa memberikan semangat karena di mata lomba kemarin itu bukan di bagian saya.
0: Oh,
2: saya guru agama.
0: Oh gitu, cuman mendampingi ya dan, yeah, memberikan semangat ya. Oke, tentunya ada mata pelajarannya sendiri ya, yeah, di bidang sains ya Pak ya. Yeah. Oke, siap. Nah, ini Alicia, ketika itu ketika diumumkan menjadi juara nih, gimana perasaan Alicia saat itu? Apakah sudah menduga mau jadi juara atau justru gimana nih?
1: Sebelum diumumkan tuh saya deg-degan. Terus pas diumumkan saya jadi senang.
0: Oh, jadi senang. Banyak ya yang ikut ya teman-temannya ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Oke, siap. Nah, ini awalnya Alicia kok tertarik ikut ini gimana ini? Apa emang seneng di bidang sains atau gimana Alicia?
1: Iya.
0: Seneng ya? Iya. Yang paling seneng mata pelajaran apa sih?
1: IPAS.
0: IPAS, IPAS itu kalau dulu IPA mungkin ya?
1: Iya.
0: Ilmu pengetahuan alam gitu ya? Oke. Kalau yang boleh tahu nih, boleh diceritain gak sih? Waktu olimpiade itu yang dipelajari apa aja sih Alicia?
1: Tentang fotosintesis. Tentang tumbuhan-tumbuhan.
0: Kalau fotosintesis tuh gimana sih? Kamu inget gak? Kayaknya ini ya, flashback bentar deh ya. Ingat gak atau ada yang diinget gak dari olimpiade tuh apa gitu?
2: Ceritakan
0: aja gak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol aja Alicia. Jangan gugup Alicia. Ada Pak Guru loh ya. Ada orang tua juga ibu ya di luar ya. Gimana? Masih ingat atau enggak? Atau nanti aja?
1: Saya lupa.
0: Oh lupa. Oke, gak apa-apa ya. Ini udah lama atau baru aja sih Pak Guru ini?
2: Baru minggu kemarin.
0: Oh minggu kemarin ya. Mungkin karena gugup nih Alicia nih ya. Baru pertama di RRI kan ya. Gak apa-apa. Oke, hebat sekali ya Alicia ya. Ini menjadi juara. Ini kan butuh usaha dan semangat belajar ya teman-teman ya. Sekarang ingin tahu nih ya pelajaran yang mengantarkan Alicia meraih prestasi. Sebenarnya yang bikin Alicia senang sama pelajaran IPAS tuh apa sih?
1: Bisa mengetahui tentang alam.
0: Alam, tadi ya tumbuh-tumbuhan ya. Apalagi itu mungkin proses dari tadi ya, fotosintesis gitu-gitu ya. Oke, bisa mengamati alam sekitar juga gitu ya Alicia ya. Kalau dari pelajaran sains kan banyak nih Alicia ya. Mungkin tentang tubuh manusia kan ada kan?
1: Iya.
0: Iya, betul kan ya. Nanti jangan-jangan Kak Fira yang salah lagi. Ada hewan, ada tumbuhan, ada tata surya juga kan? Nah, yang paling suka apa tuh?
1: Yang tumbuh-tumbuhan.
0: Tumbuh-tumbuhan. Oke deh. Nah, ini kalau Alicia lebih suka apa sih ini kalau belajar nih, membaca atau dengan menonton video atau melakukan percobaan mungkin bersama dengan gurunya atau teman-temannya?
1: Membaca.
0: Oi, hebat sekali ya. Anak-anak, adik-adik ini membaca memang harus ya, karena dengan membaca kita bisa tahu apa aja yang ilmu yang kita dapatkan gitu. Oke, ini persiapan kemarin gimana sih? Alicia bisa diceritain enggak persiapan ikut olimpiade sainsnya?
1: Persiapannya itu saya belajar dengan kerja keras agar saya bisa mendapat juara.
0: Itu berapa lama tuh belajarnya?
1: Sekitar berapa hari?
0: Berapa hari aja, wih. Hebat dong ya, berapa hari aja ya. Itu mungkin kalau dari sekolahnya tuh ada beberapa yang ikut atau gimana tuh, Pak? Atau cuman Alicia aja yang mewakili mungkin?
2: Iya, ada beberapa yang ikut.
0: Oh gitu ya, tapi beda-beda mata pelajaran ya mungkin ya.
2: Ada yang bagian matematika.
0: Ada yang matematika, ada yang sains gitu-gitu ya. Kebetulan Alicia sains ya.
2: Iya.
0: Oke, siap. Oke. Nah ini kalau menurut Alicia yang paling sulit banget dalam mempersiapkan diri untuk ikut olimpiade kemarin apa? Apa ngatur waktu belajarnya atau ngapalin materinya gimana? Yang paling sulit apa tuh? Apa ya? Atau ngafalin materinya sulit enggak?
1: Sulit.
0: Sulit. Oke. Kalau ini waktu belajarnya sulit enggak? Kan pasti ada mainnya, ya kan?
1: Kalau saya lagi belajar enggak dibolehin main.
0: Gitu ya. Keren ya. Berarti harus belajar terus ya.
1: Iya.
0: Oke, oke, siap. Oke. Kalau misal nih Alicia kesulitan menghafal materi atau Alicia sulit nih paham materinya, Alicia gimana?
1: Baca lagi terus.
0: Oh, diulang-ulang gitu
1: iya.
0: Ya? Atau mungkin tanya juga ya ke ibu guru ya.
1: Iya.
0: Atau bapak guru ya yang tahu gitu ya, dan dibaca ulang-ulang. Oke. Iya. Siap. Nah, ini kalau Alicia tuh punya ini enggak sih apa? Kebiasaan belajar gitu enggak sih? Belajarnya tuh harus tiap malam atau belajarnya harus dicatat dulu gitu?
1: Saya nanti kalau ulangan baru belajar.
0: Sistem kebut semalam tapi juara nih ya. Ini si Alicia ini ya. Kalau ulangan baru belajar gitu ya. Kalau ada PR belajar dong.
1: Iya.
0: Iya. Oke.
2: Ananda bisa juara kelas terus ya.
0: Oh, juara kelas terus. Juara satu terus ya kamu ya? Ih, hebat. Ini apalagi kalau rajin tiap hari nih pasti udah juara satu besok kayaknya ya.
2: Amin.
0: Amin ya. Oke deh. Ini ya adik-adik ya, ternyata berprestasi itu tidak bisa gitu aja ya, harus dibarengin dengan usaha ya, latihan tadi dengan belajar. Alicia sampai gak main loh ya buat belajar olimpiade gitu katanya. Dan tentunya tidak lepas dari dukungan para guru dan orang tuanya. Ini juga sangat penting ya. Oke. Kalau Alicia itu tadi katanya gak main ya kalau ikut belajar itu. Terus setiap hari belajar gitu ya, gak bosen ya? Gak bosen gak? Ada mainnya ya, tapi dikit gitu ya. Paling ya.
1: Kalau main tuh ada waktunya.
0: Pinter. Kalau main ada waktunya, berarti ini Alicia ini udah bisa bagi waktu nih ya adik-adik ya. Udah bisa bagi waktu yang untuk belajar, waktu untuk main ya. Jangan main terus. Di pulang sekolah main terus nanti sampai maghrib, nanti udah capek gak mau belajar. Tidur deh gitu, gak belajar deh gitu ya. Jangan ya, harus bisa bagi waktu untuk belajar dan juga bermain. Oke. Deh, siap. Alicia ini kita dengerin lagu apa tanya lagi ya, sebentar. Oke, oh ini Alicia ini ikut olimpiade ini ikut ada bimbingan gitu gak sih? Atau les? Atau cuman sama ibu guru aja?
2: Bimbingan langsung dengan kepseknya.
0: Wih, oh dibimbing langsung dengan kepala sekolah ya?
2: Iya.
0: Oh, karena ikut olimpiade itu ya?
2: Saya.
0: Oh, oke. Dan itu pasti terus menerus ya waktunya ya? Atau di luar jam pelajaran atau saat?
2: Dilimpurkan.
0: Oh, ada jam tambahan ya?
2: Iya, jadi kalau kita sekolah pagi, itu di jam 12 itu sudah anak 10 mereka ditahan yang bagi yang mau ikut.
0: Oke. Buat tambahan untuk belajar olimpiade itu ya. Oke, hebat ya. Mereka ini adik-adik yang ikut olimpiade ini harus ekstra ini. Oke. Siap. Oke. Ada ini gak sih pernah rasa bosen gitu gak sih Alicia? Atau capek nih belajar terus gitu gak?
1: Ada rasa sedikit capek.
0: Terus gimana kalau capek caranya?
1: Kalau capek saya tidur.
0: Mengisi energi dengan tidur ya.
1: Iya.
0: Oke. Atau ini mungkin Alicia punya kebiasaan ada makanan favorit gitu, kayak pengen makan-makan yang manis dulu, abis itu baru good mood lagi atau moodnya baik lagi nih, mau belajar lagi, semangat lagi nih, gitu gak sih? Ada request-request gak? Enggak ya?
1: Enggak.
0: Tidur aja ya?
1: Iya.
0: Gampang berarti ini ya. Iya, oke, siap. Kalau dari orang tua Alicia, orang tuanya gimana nih setelah Alicia jadi juara?
1: Senang.
0: Mm-mm.
1: Bangga.
0: Wih, ini pasti ini ya, terharu juga ya Alisa bisa jadi juara ya.
1: Iya.
0: Oke, Alisa ini orang tua juga ini nggak apa kayak ngasih semangat nggak?
1: Iya.
0: Mm-mm. Iya. Ngasih semangat ya?
1: Iya.
0: Mm-mm. Gimana ngasih semangatnya? Gimana biasanya ngasih semangat ibu dengan mungkin Alisa jangan lupa belajar atau gimana dengan Alisa jangan ini ya apa nyimak materinya juga nggak ibu kadang-kadang?
1: Iya.
0: Iya ya. Oke, siap. Oke. Mungkin ada nasihat-nasihat dari gurunya Alisa nggak yang Alisa ingat? Mungkin jangan gugup ya atau apa?
1: Wali kelas saya pernah kasih semangat.
0: Mm-mm, semangat, semangat ya Alisa gitu ya. Kalau teman-temannya gimana nih?
1: Pernah.
0: Pernah. Teman-temannya pada seneng nggak kalau Alisa juara tuh?
1: Seneng.
0: Seneng ya. Temannya juara ya. Oke deh, tadi sudah ngobrol-ngobrol banyak ya. Ini kita jeda dulu deh, boleh ya. Kita lagu dulu deh. Kamu pengennya lagu apa ya? Ini Kakak Vira punya lagu banyak. Oke, kita hadirkan satu atau dua lagu dulu biar Alisa agak ini dulu ya, istirahat sebentar dulu ya biar tidak gugup lagi. Nanti kita akan kembali lagi ya adik-adik untuk program Idola. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Baik, terima kasih untuk semuanya yang masih bersama kami ya. Adik-adik, kami kembali lagi dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Masih bersama dengan Alicia. Ini ya yang tadi sudah ngobrol-ngobrol tentang bagaimana Alicia mempersiapkan olimpiadenya kemarin ya, hingga dia meraih juara 3 Olimpiade Sains Antar SD di Kecamatan Ternate Selatan. Oke, tadi sudah nih ya kita ngobrol-ngobrolnya tentang bagaimana Alicia bisa jadi juara gitu ya, dan dukungan dari teman-temannya. Alicia, kita ngobrol-ngobrol deh tentang hobinya Alicia. Ini Alicia hobinya apa sih kalau boleh tahu?
1: Membaca buku cerita.
0: Iya, membaca ya hobinya ya. Yeah. Biasanya hobi anak-anak tuh ini loh, bernyanyi atau mungkin berenang. Enggak suka ya berenang, suka enggak? Enggak, cuman membaca aja. Apa sih dongeng apa sih yang suka? Yang paling suka dongeng apa tuh? Dongeng apa kira-kira? Banyak kan ya dongengnya, yeah. Ya. Kalau baca buku gitu pasti pinjam di perpustakaan ya. Atau gimana?
1: Saya pinjam di perpustakaan.
0: Wih, hebat ya. Di sekolah. Ya. Oke. Kalau ini apa ya, hobinya udah tadi. Oh, makanan favoritnya apa nih Alicia? Ikan. Ayam.
1: Ya, ayam.
0: Oke. Okay. Ayam ya. Oke, okay, ayam ini juga salah satu protein yang bagus ya. Pendengar, untuk salah satu tumbuh kembang anak ya, untuk anak-anak seusia Alicia nih harus banyak juga makan makanan yang bergizi ya, tentunya protein hewani, nabati, dibangi sayur-sayuran gitu ya. Sayuran suka enggak Alicia?
1: Kurang suka.
0: Tapi harus makan ya, yeah. Karena kan ini kan buat tubuh kita ya, buat yeah. Kesehatan kan, bener kan? Yeah. Oke. Okay. Ini oke, okay. Tadi sudah hobinya. Oke okay deh. Kalau di sekolah nih kan pasti banyak guru nih ya. Yeah. Kalau favoritnya Alicia siapa nih gurunya nih?
1: Wali kelas.
0: Oh, siapa ini? Boleh disapa yuk. Siapa?
2: Siapa wali kelasnya?
1: Ibu Kiki.
0: Ibu Kiki. Halo, selamat pagi. Mungkin Ibu Kiki lagi dengerin nih ya wali kelasnya Alicia di kelas 4 ya, Alicia ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Alicia, ngomong-ngomong teman-temannya tuh suka ini enggak sih? Suka pengen belajar bareng Alicia gitu enggak sih?
1: Iya.
0: Kadang-kadang belajar bareng gitu ya, belajar iya. Kelompok gitu.
1: Iya.
0: Kalau ada yang nggak bisa, gimana? Alicia ngajarin atau gimana nih?
1: Iya.
0: Diajarin?
1: Iya.
0: Atau ini, kadang-kadang ada yang apa? Kayak jahil gitu nggak? Ada yang jahil-jahilin Alicia gitu nggak?
1: Iya.
0: Ada juga. Alicia, ini kalau Alicia ada kan sekarang ini marak bully, tau nggak sih bullying?
1: Iya.
0: Iya, kalau ada yang kayak gitu, nanti Alicia ini ya jangan ragu-ragu untuk bilang ke bapak ibu gurunya, kan nggak boleh ya kayak gitu ya?
1: Iya.
0: Harus belajar, harus berteman baik, betul?
1: Betul.
0: Oke, siap. Wah, ini udah hampir setengah jam aja nih kita ngobrol-ngobrol. Alicia, mungkin apa ya, kakak mau tanya apa lagi ya? Oke, ini penyemangatnya sebentar lagi. Oh, ini cita-citanya belum tanya. Cita-citanya apa sih Alicia?
1: Jadi dokter.
0: Widih, Masya Allah. Dokter, amin ya. Semoga Alicia tercapai ya cita-citanya ya, amin ya. Oke, kalau dokter pastinya harus ini ya Alicia, giat belajar. Tadi sudah suka sains ya, karena ya. Itu ya. Kenapa sih mau jadi dokter?
1: Soalnya bisa membantu banyak orang.
0: Masya Allah, mulia sekali ya. Nah, ini untuk adik-adik, ini cita-citanya apa nih? Kalau Alicia ini cita-citanya ingin jadi dokter gitu katanya ya. Semoga nanti bisa tercapai ya, amin. Oke. Kalau ikut olimpiade ini memang hanya di tingkat Jadi kelas 4 ya, Pak Guru ya? Atau ya, mungkin ada lagi besok? Atau cuma kelas 4 aja yang boleh? Nih.
2: Selain dari kelas 4 juga boleh.
0: Oh gitu. Tapi besok Alisha mungkin bisa ikut lagi. Atau karena mungkin kan kadang-kadang karena persyaratan ya, tidak boleh kelas besar atau gimana gitu ya. Kalau Alisha pengennya ikut lagi gak sih?
1: Pengen
0: ya, pengen jadi juara lagi ya tentunya, lebih bagus ya, kalau bisa juara satu kan ya. Oke deh, pastinya harus lebih semangat lagi belajarnya ya, harus semangat, jangan patah semangat. Kalau juara tiga tuh udah bagus permulaannya, jadi harus lebih bagus lagi jadi juara satu gitu. Oke, Alisha ini udah kita ngobrolnya udah agak lama ya. Alisha, ini gak sih ada pesan-pesan untuk teman-temannya? Mungkin Alisha kasih semangat untuk teman-temannya, kan ada juga yang mungkin malas-malasan belajar ya, atau teman-temannya yang belum pernah ikut olimpiade nih. Ayo Alisha kasih semangat.
1: Ayo teman-teman semangat belajar dengan giat.
0: Agar apa tuh? Supaya bisa meraih prestasi ya. Iya, kayak Alisha ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau kamu sapa teman-temannya dong yang di SD 35 Ternate tadi.
1: Halo teman-teman.
0: Jangan lupa.
1: Jangan lupa
0: belajar.
1: Belajar dengan giat ya.
0: Semoga cita-cita kita
1: tergapai.
0: Amin. Oke. Wah, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung perbincangan kita dengan Alisha nih. Namanya Alisha agak malu-malu, tapi gak apa-apa. Alisha, besok kita kapan-kapan ngobrol lagi ya. Boleh ya? Oke, terima kasih Alisha sudah berbagi cerita tentang pengalamannya mengikuti Olimpiade Sains antar SD ya, hingga berhasil nih meraih juara 3, Masya Allah. Semoga besok Alisha semakin semangat belajar, terus mengembangkan kemampuan dan bisa meraih prestasi-prestasi berikutnya. Amin.
1: Amin.
0: Oke. Adik-adik pendengar, dari cerita Alisha hari ini kita belajar bahwa setiap anak itu mempunyai kesempatan untuk berkembang dan meraih prestasi. Ya, tidak harus selalu jadi juara pertama, karena keberanian itu untuk mencoba, kemauan untuk belajar, semangat untuk memperbaiki diri juga merupakan pencapaian yang patut untuk dibanggakan. Jadi untuk seluruh anak di Maluku Utara, jangan takut mencoba hal baru, jangan malu untuk bertanya ya, jangan mudah menyerah juga gitu ketika menghadapi kesulitan. Terus belajar, terus berkarya, jangan lupa juga berprestasi sesuai dengan minat dan kemampuan kalian. Saya Safira Safitri pamit undur diri. Terima kasih, sampai bertemu di program Idola selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak Guru juga yang sudah mendampingi ya Bapak ya. Semoga sehat selalu juga untuk mendidik anak-anak kita di generasi muda selanjutnya. Alisha, terima kasih Alisha ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Oke, terima kasih juga nih untuk orang tua Alisha yang sudah mengantarkan di RRI ya. Pendengar, ini menjadi program terakhir kita di Ternate pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Safira Safitri bersama tim yang bertugas, bersama Dani Prayoga, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, tetap semangat dan sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

Selain menambah dan memulihkan energi, makan siang dapat membuat metabolisme aktif dalam tubuh kita. Dengan makan siang, kita akan merasa lebih kenyang karena makanan yang kita makan akan diubah menjadi energi secara keseluruhan. Bagi yang sedang berdiet, melewatkan makan siang dengan tujuan mengurangi porsi makan adalah tindakan yang salah. Karena ketika kita memutuskan untuk tidak makan siang, maka kita akan cenderung makan lebih banyak pada periode makan selanjutnya. Menggabungkan makanan dengan jenis karbohidrat dan protein akan menghasilkan energi yang optimal. Idealnya, makanan yang sehat harus mengandung 5 komponen makanan utama, yaitu biji-bijian, sayuran, buah-buahan, protein, dan susu tanpa lemak. Jika terbiasa untuk mengonsumsi dalam jumlah kecil, cobalah dalam jumlah yang cukup. Mengonsumsi makanan yang banyak serat pada waktu makan siang akan membuat kita merasa kenyang lebih lama.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: here.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang pendengar, saatnya lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, BGN RI menetapkan prosedur khusus untuk mendinginkan makanan matang dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Berdasarkan aturan tersebut, makanan harus didinginkan di ruangan khusus dengan suhu maksimal 20 derajat Celcius. Ketentuan itu tertuang dalam standar operasional prosedur atau SOP nomor 015/05/00/SOP.15/09/2026 tentang pendinginan makanan yang mulai berlaku pada 4 September 2026. SOP ini menjadi pedoman bagi SPPG agar proses pendinginan dilakukan sesuai prosedur dan tetap mengutamakan keamanan pangan. Aturan tersebut ia menjelaskan berlaku untuk berbagai jenis makanan matang seperti nasi, sayuran, daging, unggas, telur, ikan hingga produk perikanan lainnya. BGN juga mewajibkan petugas menggunakan wadah dan peralatan yang bersih untuk mencegah kontaminasi serta mengenakan alat pelindung diri atau APD lengkap. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi yang diperkirakan melanda sejumlah perairan Indonesia pada 10 hingga 13 Oktober 2026. Ketinggian gelombang laut diprediksi mencapai 4 meter di beberapa wilayah, terutama menjadi sorotan BMKG perairan Samudra Hindia sebelah barat Sumatera hingga selatan Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. BMKG menjelaskan peningkatan tinggi gelombang tersebut berkaitan dengan kondisi pola angin yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Perbedaan arah dan kecepatan angin di utara maupun selatan ekuator turut mempengaruhi kondisi gelombang laut selama periode tersebut. Gelombang tinggi 4 meter ancam perairan Selat Jawa. BMKG mengidentifikasi sejumlah wilayah perairan yang berpotensi mengalami gelombang tinggi dengan kisaran 2,5 hingga 4 meter. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi di wilayah Samudra Hindia sebelah barat Kepulauan Mentawai, Bengkulu, Lampung, Samudra Hindia Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan, Bali, dan NTB. Sementara itu, gelombang dengan ketinggian lebih rendah, yakni 1,25 sampai dengan 2,5 meter, diprediksi terjadi di Samudra Hindia Barat, Aceh, dan Kepulauan Nias, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Timur, perairan Kepulauan Talaut, Samudra Pasifik Utara Maluku, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Barat dan Papua. Laut Arafuru bagian timur, Selat Makassar bagian selatan, Laut Bali, Laut Sawu, perairan utara dan selatan Sabu Raijua, Laut Maluku. BMKG ingatkan risiko bagi nelayan dan kapal penyeberangan. BMKG mengingatkan peringkatan tinggi gelombang dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan aktivitas pelayaran, khususnya bagi kapal-kapal yang beroperasi di wilayah terdampak. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi. Perang Melawan Korupsi di Indonesia dan Malaysia, karya Afriyadi Sanusi, PhD. Banyak negara yang miskin sumber daya alamnya, tetapi rakyatnya hidup makmur, seperti Singapura. Pun banyak negara yang kaya sumber daya alamnya, tetapi rakyatnya hidup sengsara, dengan tingkat kemiskinan, kriminalitas, pengangguran yang tinggi seperti negara-negara di Afrika. Kata kunci dari semua permasalahan itu adalah korupsi, yang secara garis kasarnya dapat dibaca melalui persepsi indeks korupsi di sebuah negara. Walaupun Indonesia dan Malaysia sama-sama disebut sebagai alam Melayu Nusantara secara teritorial, fakta, statistik, dan angka, Malaysia jauh meninggalkan Indonesia dari segi CPI. Indonesia yang baru mampu sebanding dengan negara-negara di Afrika. Sebuah negara akan makmur jika memiliki pemimpin berkualitas yang mampu mengalahkan korupsi dan menerapkan good governance dalam pemerintahannya. Dan sebuah negara akan melarat, akan miskin jika pemerintahannya kalah melawan koruptor dan tidak mampu menerapkan good governance. Kualitas pemimpin sangat menentukan menang atau kalahnya sebuah negara dalam perang melawan korupsi. Buku Perang Melawan Korupsi di Indonesia dan Malaysia lahir dari kolaborasi riset antara Afriyadi Sanusi, PhD, dan juga Manduk Budiman sebagai editor-in-chief-nya, mengungkap bagaimana kualitas kepemimpinan dan penerapan good governance menjadi kunci utama dalam mengatasi korupsi dan membangun kemakmuran bangsa. Berdasarkan riset PhD di UKM Malaysia, karya ini menyajikan analisis tajam tentang tantangan dan strategi pemberantasan korupsi di dua negara serumpun. Esensi buku Program 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik pendengar, masih kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di 101,8 FM ataupun untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di pemancar relay kami yang ada di Morotai dan juga di MW 891 kHz. Oke, selamat siang pendengar, selamat menikmati waktu siang Anda di hari Minggu. Hari ini pendengar ya, Minggu 11 Oktober 2026. Dan untuk di Ternate Siang, Anda bersama kami, tim yang bertugas, saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Baik pendengar, untuk di Ternate Siang ini kami akan temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi terupdate untuk menemani waktu siang Anda. Saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kumandang azan zuhur yaitu akan dikumandangkan pukul 12 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya akan kami hadirkan mutiara hadis dan juga lagu religi islami. Tetap bersama kami.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah, berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala.

Bogor untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

Ya, baik pendengar, untuk anda kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, untuk anda yang saat ini masih tetap setia mendengarkan kami di manapun anda berada ya pendengar, di minggu siang ini ya, dan tentunya di hari Minggu 11 Oktober 2026 ya pendengar. Ya, mudah-mudahan anda dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semuanya untuk anda yang saat ini punya rencana ya di hari Minggu, semuanya berjalan dengan lancar ya. Tentunya hari Minggu adalah waktu berkumpul ya bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Dan untuk anda pendengar yang lagi menikmati makan siang, selamat makan siang ya, dan mudah-mudahan menunya sesuai dengan seleranya masing-masing. Ya, tentunya hari Minggu waktu yang tepat ya untuk jalan-jalan bersama orang tersayang, atau justru masih santai di rumah sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Oke. Baik pendengar, untuk menemani waktu siang anda, lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan ya, dan kita sudahi dulu pendengar untuk lagu religi ya di siang hari ini. Oke. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi ya.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan menemani Anda di waktu siang ini pendengar. Oke pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kami ucapkan terima kasih ya, dan semoga lagu-lagu yang bakal kami hadirkan nantinya bisa menghibur Anda ya di minggu siang ini. Dan pendengar, informasi untuk Anda di siang hari ini yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, BGNRI menegaskan anak-anak panti asuhan yang masih bersekolah dapat menerima manfaat program MBG melalui sekolah tempat mereka menempuh pendidikan. Penjelasan tersebut pendengar disampaikan Kepala BGN Sudaryono untuk merespon polemik mengenai anak panti asuhan yang disebut belum mendapatkan program tersebut. Sudaryono menjelaskan penyaluran MBG kepada anak panti asuhan yang bersekolah mengikuti mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Diberikan MBG di tempat mereka bersekolah. Ada mekanisme dan regulasinya. Mohon dukungan selalu, kata Sudaryono dalam tanggapannya melalui kolom komentar akun Instagram @samsulaco pada Minggu 11 Oktober 2026. Dengan skema tersebut, Sudaryono mengungkapkan anak-anak yang tinggal di panti asuhan ini tetap mengakses program MBG. Penyalurannya, MBG dilakukan dengan mengikuti mekanisme yang berlaku dalam pelaksanaan program pemerintah tersebut. Dan pendengar, selain menjelaskan mekanisme bagi anak panti asuhan yang bersekolah, Sudaryono juga menerangkan jalur penyaluran MBG bagi kelompok balita. Menurutnya, Posyandu menjadi salah satu saluran distribusi yang digunakan untuk menjangkau kelompok sasaran tersebut. Penyaluran melalui Posyandu, pendengar, ia menegaskan ini menjadi bagian dari mekanisme distribusi program MBG di luar jalur sekolah. Dengan adanya saluran tersebut, pemerintah memiliki mekanisme penyaluran yang berbeda sesuai dengan kelompok penerima manfaat. BGN menyebut tanggapan Sudaryono melalui media sosial ini merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi terbuka dengan masyarakat. Ruang interaksi digital itu juga dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan program pemerintah, termasuk mekanisme penyaluran bantuan. Ya, demikian pendengar, Sudaryono buka suara soal MBG untuk anak panti asuhan. Ya, dan itu dia pendengar ya, sudah kami hadirkan untuk informasinya. Oke, jangan kemana-mana pendengar, dan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung bersama RRI Pro 3, jaringan berita nasional untuk mengikuti dinamika olahraga. Oke, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
0: Dinamika olahraga.
1: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu, saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang. Dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong, permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kraf, Celica dan juga Magnus Alklikos dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Ini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Boys lost the ball here in the game's first seconds. Wow!
2: Robin Verheyen mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
3: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
2: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
3: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
2: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
6: I mean, I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but was not the what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race, but today is done, so very happy.
5: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
6: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend, and I say on Thursday. I arrived here in Mandalika and I don't want a thing on the past, just present.
5: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Go for North London Legends! Go score by player number 4!
2: Tim North London Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
3: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight Gale juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
3: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa. Selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan waktu.
2: Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns, merupakan laga persahabatan yang mempertemukan kembali para legenda dari dua tim dengan rivalitas tinggi di Liga Premier Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends. Dari Jakarta, Mira Abdul Itiloli.

0: pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oga.
1: Ini menang besar.
2: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
1: Kalau saya lihat tentang mainkan sepak bola kita inginkan, jika kita punya bola, jika kita tidak bola, kita tetap berharap kembali secara cepatnya. Kalau bisa lihat kita bisa mencetak gol di menit terakhir.
2: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
1: Saya setuju, kita menciptakan peluang. Dan kita juga bagaimana kita memainkan bola, bagaimana kita membuat peluang kita. Saya pikir saya memainkan sepak bola yang bagus. Dan banyak peluang yang sangat bagus, dan ini hal yang sangat bagus. Saya senang bisa mencetak gol
2: malam ini. Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Kisarane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingom. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andriyik muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight.

0: And after that, we took many risks with the substitutions. We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points. And alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
2: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud telah mempercayai saya, dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit, dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari ajang Championship pendengar, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Biak, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Setio dari Solo itu, kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan start-up. Memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa jadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSPS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSPS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih mohon maaf, kita tidak berusaha dan pelatih tidak berusaha, kemudian pemain-pemain juga bekerja keras juga dalam menghadapi Tornado yang cukup tangguh ini. Kita tidak berusaha untuk menutup di pinggir, kemudian mereka melakukan aksi ibu-ibu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuat anak-anak menjadi tertekan.
0: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSPS Biak menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSPS Biak dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSPS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. We'll be right back.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matinga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatinga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: rri.co.id
1: rri.co.id Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Baik mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, sudah Anda ikuti tadi untuk dinamika olahraga untuk Minggu 11 Oktober 2026 bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Oke pendengar, untuk Anda di siang hari ini ya, selamat siang, selamat mendengarkan RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Dan semoga ya di hari Minggu ini tentunya menjadi hari yang paling menyenangkan untuk Anda. Oke pendengar, untuk Anda di siang hari ini masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi untuk menemani waktu siang Anda. Tetap bersama kami.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Ya, baik pendengar, dimanapun Anda berada yang saat ini masih setia mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat siang pendengar ya, dan semoga lagu-lagu hiburan ya di siang hari ini semoga bisa menghibur Anda ya. Untuk Anda juga yang hari ini punya rencana mau berkunjung ke tempat-tempat wisata ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Oke pendengar, informasi masih kami hadirkan, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Kita ke informasi nasional pendengar. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperkuat penyerapan hasil peternakan. Pembangunan ditargetkan mulai tahun depan dengan waktu penyelesaian sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Amran mengatakan pembangunan pabrik ini menjadi bagian dari strategi pemerintah membangun ekosistem peternakan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Langkah ini pendengar ditujukan untuk memperluas pasar hasil ternak, menjaga stabilitas harga dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Dan pendengar, Amran menegaskan industri pengolahan diperlukan agar kelebihan produksi telur dan daging ayam ini dapat terserap. Dengan demikian peternak tidak hanya bergantung pada penjualan produk segar yang rentan terhadap perubahan permintaan dan harga. Dan pendengar, Amran meminta jajaran terkait mengawal persiapan termasuk perencanaan, kebutuhan anggaran, dan pembangunan fasilitas pemerintah. Ini juga membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta untuk memperkuat industri pengolahan hasil peternakan. Dan pendengar, menurut Amran, ekosistem terintegrasi akan memberikan manfaat bagi petani dan juga peternak. Petani memperoleh pasar untung untuk hasil panen jagung, peternak mendapat kepastian pasokan pakan, sedangkan industri pengolahan menyerap kelebihan produksi telur dan daging. Ya, pendengar, dukungan terhadap rencana tersebut disampaikan Li Cahyadi, anggota Pinsar sekaligus pelaku usaha peternakan melalui PT Bereh Poultry Indonesia di Subang. Ia menilai pembangunan pabrik pengolahan diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pasar telur dari peternak lokal. Ya, dan pendengar, Cahyadi mengatakan industri pengolahan berskala besar membutuhkan investasi dan kapasitas yang sulit dipenuhi secara mandiri oleh peternak kecil maupun koperasi. Karena itu keterlibatan pemerintah diperlukan untuk membangun fondasi industri dan memperkuat daya saing produk dalam negeri. Ya, dan pendengar, melalui pembangunan 3 pabrik tersebut, pemerintah mendorong penguatan industri peternakan yang mampu mengolah hasil produksi menjadi produk bernilai tambah. Dan pendengar, upaya ini diharapkan memperluas pasar domestik, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta peternak Indonesia. Ya, itu dia pendengar ya. Mengenai informasi Mentan, Amran bangun 3 pabrik tepung, telur, dan juga daging. Oke, pendengar, masih kami hadirkan untuk Anda informasi. Tetap bersama kami, kita dengarkan lagu dari Sheila on 7 dengan judul Kita. Tetap bersama kami.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat siang ya untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendampingi Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menandatangani buku tamu di ruang kredensial Istana Merdeka Jakarta pada Minggu 11 Oktober 2026. Momen tersebut pendengar berlangsung setelah kedua kepala negara memasuki ruangan dan berjabat tangan di hadapan awak media. Selanjutnya, Presiden Prabowo dan Presiden El-Sisi melanjutkan agenda dengan pertemuan empat mata atau TTATT dan pertemuan bilateral pendengar. Pertemuan tersebut membahas penguatan hubungan dan kerjasama bilateral Indonesia-Mesir di berbagai bidang. Presiden El-Sisi tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 10.37 waktu Indonesia Barat untuk menjalani kunjungan kenegaraan. Kedatangan disambut Presiden Prabowo dengan sapaan dan pelukan hangat. El-Sisi mengenakan setelan jas hitam, sedangkan Presiden Prabowo mengenakan jas abu-abu dan peci hitam. Keduanya kemudian berjalan menuju teras Istana Merdeka untuk mengikuti upacara penyambutan resmi. Dalam upacara tersebut terdengar pasukan kehormatan berbasis menyambut kedua pemimpin negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mesir kemudian diperdengarkan sebagai bagian dari prosesi kenegaraan. Dan pendengar, penyambutan juga dimeriahkan ratusan pasukan berkuda dan personel bermotor yang mengawal kedatangan Presiden Mesir. Ratusan siswa dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas ini turut menyambut dengan mengibarkan bendera Indonesia dan Mesir pendengar. Kemudian tarian tradisional Tanduk dari Sumatera Utara ini juga ditampilkan untuk menyambut kunjungan El-Sisi. Setelah upacara selesai, Presiden Prabowo dan El-Sisi berjalan ke lapangan untuk menyapa para siswa sebelum melanjutkan agenda di dalam istana. Dan pendengar, di dalam rangkaian pertemuan kedua kepala negara ini juga saling memperkenalkan jajaran menteri dan kepala lembaga dari masing-masing negara. Sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih turut hadir dalam agenda tersebut. Mereka antara lain Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, kemudian Menteri Luar Negeri Aramanata Nasir, kemudian Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, dan hadir pula pendengar Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, kemudian Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Duta Besar RI untuk Mesir Kunchoro Giri Waseso. Ya, itu dia pendengar, tiba di Istana Presiden Prabowo didampingi Presiden Mesir tanda tangan buku tamu. Ya, itu dia pendengar ya untuk informasi terupdate yang kami kutip dari rri.co.id. Untuk informasi ini juga Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id. Kita dengarkan lagi pendengar lagu dari Ari Lasso dengan judul Penjaga Hati. Tetap bersama kami.

0: pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar, satu lagu bagus dari Chandra, Selamat Tinggal Kesedihan. Ya, di hari Minggu ini harus yang happy-happy. Oke, pendengar, dimanapun Anda berada yang saat ini lagi menikmati waktu siangnya, okay. Ya, sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Ya, dan tentunya ya selamat siang untuk Anda yang saat ini juga berada di Morotai yang lagi mendengarkan kami melalui pemancar relay kami, dan ada juga yang di Mabah Halmahera Timur. Ya, selamat siang untuk Anda. Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin. Ya, baik pendengar, masih kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu pilihan dan juga informasi di Ternate Siang ya, pendengar. Ya, untuk di Ternate Siang Anda masih bersama kami ya, tim yang bertugas di Ternate Siang ada Iqbal. Ya, dan untuk operator ada Bung Izar, pendengar ya, dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Pendengar, anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin mendorong masyarakat meningkatkan kecakapan digital agar internet dimanfaatkan secara aman. Masyarakat perlu memahami teknologi secara tepat, kritis, etis, dan bertanggung jawab menghadapi perkembangan ruang digital. Dorongan tersebut, pendengar, disampaikan dalam sosialisasi Merajut Nusantara Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Komisi 1 DPR RI. Kegiatan bertema Cakap Bermedia Digital berlangsung pada Selasa 6 Oktober 2026 di Digi Studio Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Dan mendengar dalam pemaparannya, Nurul Arifin menjelaskan internet kini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Penetrasi internet nasional ini mencapai sekitar 235 juta pengguna atau 81,72% dari total populasi masyarakat Indonesia. Menurut Nurul, tingginya akses internet harus diimbangi kemampuan menggunakan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab. Masyarakat tidak cukup hanya terkoneksi, tetapi harus memahami manfaat serta risiko yang muncul di ruang digital. Nurul menjelaskan 4 pilar literasi digital meliputi cakap digital, aman digital, budaya digital, dan etika digital. Keempat pilar tersebut ini menjadi dasar masyarakat menggunakan teknologi secara efektif, aman, santun, dan bertanggung jawab. Cakap digital berkaitan kemampuan menggunakan teknologi produktif, sedangkan aman digital menekankan perlindungan data pribadi pengguna. Budaya digital membangun ruang inklusif, sementara etika digital mengajarkan komunikasi santun, menghormati hak orang lain. Nurul menilai tantangan digital ini semakin kompleks akibat hoaks, ancaman keamanan, dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Ia mengingatkan pengguna digital agar berpikir kritis sebelum menerima maupun menyebarkan informasi kepada masyarakat. Setiap informasi harus diperiksa sumber, konteks, dan kebenarannya sebelum dibagikan melalui platform digital. Nurul juga mengingatkan pentingnya menjaga paspor, ya, untuk paspor, kemudian OTP data pribadi serta informasi keluarga dari ancaman. Penggunaan kecerdasan buatan ini perlu dilakukan bijak dengan tetap melakukan verifikasi terhadap hasil diberikan teknologi. Masyarakat perlu mewaspadai hoaks, cyberbullying, fitnah, dan ujaran kebencian yang berkembang di ruang digital. Konten negatif ini dapat berdampak terhadap individu maupun menimbulkan persoalan sosial lebih luas bagi masyarakat. Dewan Pengawas Bakti Virgi Bakar ini menekankan pentingnya menghindari disinformasi, defamasi, dan hate speech dalam bermedia. Ketika konten tersebut dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan, kerugian finansial, serta perpecahan sosial masyarakat. Ya, ia juga mengajak masyarakat menerapkan prinsip saring sebelum sharing, sebelum membagikan informasi digital kepada publik, pengguna perlu memeriksa sumber, fakta, konteks, foto, video, dan untuk kebenaran informasi terlebih dahulu. Ya, itu dia pendengar ya, dan
Untuk informasi ini mengenai tingkatkan literasi digital, Komisi 1 DPR RI ajak masyarakat cakap berteknologi. Untuk informasi ini, Anda juga bisa baca kembali di situs resmi kami rri.co.id. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Pro 1.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Baik pendengar ya, Anda masih bersama kami di Ternate siang ini, Rasta Manis Curhat Alam yang sudah kita dengarkan dan sudah menemani kita hingga pukul 14:39 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat siang pendengar untuk Anda dimanapun Anda berada yang saat ini lagi menikmati menikmati suasana minggunya ya, dengan mendengarkan RRI Pro 1 Ternate tentunya. Semoga RRI Pro 1 Ternate bisa menjadi radio favorit Anda tentunya ya. Dan mendengar dimanapun Anda berada yang saat ini lagi dalam perjalanan juga, ekstra hati-hati di jalan ya, dan semoga sampai di tujuan dengan selamat ya, amin ya robbal alamin. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada ya, yang saat ini lagi di rumah juga ya, lagi bersantai-santai ya, tentunya selamat menikmati hari Minggu ini. Untuk Anda juga yang di hari Minggu ini, walaupun hari Minggu ya, tapi tetap dengan beragam aktivitasnya nih ya, semoga semuanya berjalan lancar juga ya pendengar. Dan ini ada juga ya, turut berduka cita ya pendengar ya, pimpinan beserta angkasawan angkasawati dan Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Ternate mengucapkan turut berduka cita ya atas meninggalnya Bidari Ayu Gendis ya pendengar ya, putri dari Helda Swastika Marullah, tim siaran RRI Ternate ya, pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 di Ternate, dan dikebumikan ya pendengar ya pada hari ini Minggu 11 Oktober 2026 ya. Semoga diberi tempat terbaik ya di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan ya. Ya, ini juga ada WhatsApp yang masuk ya dari Mas Subiono, katanya kami sekeluarga mendoakan pasti almarhumah Bidari Ayu Gendis ini telah sampai ke hadiratnya Allah Subhanahu wa taala dengan selamat, dan keluarga yang ditinggalkan Mbak Helda Swastika Marullah ikhlas dan sabar, dari Mas Subiono di Madiun. Iya. Ya, nanti diteruskan ya Mas Subiono ya. Oke, terima kasih untuk Mas Subiono yang ada di Madiun sana, jaga kesehatan ya untuk Mas Subiono. Oke, pendengar, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.go.id pendengar. Ya, dan pendengar, informasi selanjutnya ini yang kami kutip dari rri.co.id, dan untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Pendengar, kelompok Houthi dari Yaman dilaporkan menyerang Bandara Internasional Riyadh, Arab Saudi menggunakan rudal pada Minggu 11 Oktober 2026. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai 309 lainnya, menurut keterangan otoritas penerbangan sipil setempat. Serangan itu memicu perhatian internasional karena menyasar fasilitas penerbangan penting di Arab Saudi. Insiden tersebut juga mendorong sejumlah negara mengeluarkan peringatan keamanan bagi warga negara mereka yang berada di sekitar bandara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan mempertimbangkan kemungkinan bergabung dalam serangan Saudi terhadap kelompok Houthi yang didukung Iran. Pernyataan itu muncul setelah Washington menerima informasi mengenai serangan terbaru yang menyasar Bandara Internasional Riyadh. Sementara itu mendengar, sejumlah kedutaan besar asing di Arab Saudi meminta warga negaranya menjauhi Bandara Riyadh untuk mengantisipasi risiko keamanan. Inggris, Kanada, Jerman, Spanyol, dan Amerika Serikat juga mengimbau warga agar mengikuti seluruh instruksi keselamatan dari otoritas setempat. Kedutaan Spanyol melalui platform X menyebut peringatan tersebut berkaitan dengan serangan baru kelompok Houthi terhadap bandara. Saksi mata melaporkan bahwa otoritas setempat telah mengeluarkan perintah evakuasi di lokasi kejadian. Secara terpisah, seorang diplomatik mengatakan bahwa kelompok Houthi melancarkan serangan rudal terhadap Bandara Internasional Riyadh di sekitar pukul 12.00 hingga laporan tersebut disampaikan. Serangan itu menimbulkan korban jiwa dan luka-luka serta meningkatkan kewaspadaan keamanan di kawasan tersebut. Ya, demikian pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id.
mengenai serangan Houthi hantam Bandara Riyadh. Belasan orang meninggal dunia. Oke? Dan mendengar nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional, untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK mengimbau agar yang bersangkutan kooperatif dan hadir dalam penjadwalan ulang berikutnya, serta memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum.
2: Bulog menyimpan atau membeli jagung SPHP kerjasama dengan peternak.
0: KPK meminta Menteri ATR BPN Nusron Wahid untuk memenuhi pemeriksaan. Pemerintah akan menyiapkan skema penyerapan panen jagung. Serangan kelompok Houthi ke Bandara Internasional Riyadh Arab Saudi sedikitnya telah menewaskan 12 jiwa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melontarkan peringatan tegas kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid agar kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan ulang penyidik KPK. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Penyidik secepatnya akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap saksi saudara NW.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi secara tegas meringatkan kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid agar kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan ulang. KPK mengingatkan ketidakpatuhan terhadap proses hukum berpotensi memunculkan persepsi bahwa penegakan hukum dapat ditunda-tunda. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron yang sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Budi menekankan Nusron harus hadir dalam pemeriksaan berikutnya, serta bisa memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Menurut Budi, status sebagai pejabat publik semestinya menjadi alasan untuk memberikan teladan dalam kehidupan bernegara, termasuk dengan mendukung upaya pemberantasan korupsi.
1: Penyidik secepatnya akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap saksi saudara NW. KPK mengimbau agar yang bersangkutan kooperatif dan hadir dalam penjadwalan ulang berikutnya, serta memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Terlebih, saksi sebagai pejabat publik hendaknya juga menjadi teladan dalam bernegara, salah satunya adalah patuh dan mendukung proses penegakan hukum.
2: Sebelumnya memang Menteri ATR BPN Nusron Wahid siap mengikuti proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK. Dirinya siap mendukung apapun yang dilakukan oleh penyidik KPK.
3: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat hukum. Dalam hal ini, kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini.
2: Budi juga mengingatkan bahwa proses pemeriksaan saksi merupakan bagian penting dalam mengungkap perkara secara menyeluruh. Karena itu, setiap pihak yang dimintai keterangan diharapkan membantu penyidik memperjelas konstruksi perkara. KPK secara tegas mengingatkan ketidakhadiran saksi tidak berkembang menjadi persepsi bahwa proses penegakan hukum bisa diulur atau ditunda. Keterangan Nusron dibutuhkan penyidik untuk mendalami perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN, di mana KPK telah menetapkan 8 tersangka dan 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan skema penyerapan panen jagung untuk membantu peternak dalam menghadapi persoalan harga pakan ternak. Alfra Suter menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Persoalan harga pakan masih menjadi perhatian peternak unggas karena jagung merupakan salah satu bahan baku utama dalam produksinya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menggelar pertemuan dengan perwakilan peternak pada Jumat pagi 9 Oktober 2026 lalu. Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas skema penyerapan jagung yang menghubungkan peternak koperasi dan perumbulok. Melalui skema tersebut, peternak diharapkan dapat menyerap jagung saat panen, sementara bulog mendukung pembiayaan dan penyimpanan agar pasokan tersedia ketika dibutuhkan.
5: Setiap tahun, insya Allah tahun ini kita benahi, mudah-mudahan tahun depan tidak terjadi lagi. Caranya adalah yang pertama, bulog menyimpan atau membeli jagung SPHP kerjasama dengan peternak. Nah itu yang pertama yang mendesak sekarang. Tetapi untuk jangka panjang adalah
4: Namun pelaksanaan skema tersebut juga berkaitan dengan kondisi jagung yang tersedia di lapangan. Kasmani, peternak asal Lampung, menyebut harga jagung yang diperoleh dari petani atau pedagang berada di kisaran Rp8.400 per kilogram. Selain harga, kadar air jagung juga menjadi persoalan dalam penyerapan. Jagung dengan kadar air sekitar 16-17%, misalnya belum memenuhi standar kadar air maksimal 14% yang telah ditetapkan Bulog.
6: Hari ini Lampung, stok jagung di Bulog Lampung maksudnya, itu ada stok jagung sekitar 5.000 ton lebih. Ya. Untuk peternak sekitar 100 peternak UMKM sebenarnya sudah mencukupi. Cuman mungkin tadi di dalam saya sedikit salah komunikasi, salah pengertian. Sebenarnya yang saya pikirkan adalah seluruh peternak yang ada di Indonesia. Karena untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah khususnya, dua provinsi itu masih ada kekurangan jagung. Tapi sudah mendapatkan kabar kalau untuk jagung Jawa Timur khususnya sudah dikirim tadi malam ya oleh Bulog.
4: Pemerintah juga menyiapkan dukungan benih jagung untuk lahan seluas 20.000 hektar hingga Desember 2026. Produksi tersebut diharapkan dapat memperkuat pasokan, sementara skema penyerapan dan penyimpanan menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan jagung bagi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota BAKN DPR Fauzi Amro menilai Bulog perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan pangan dan memastikan distribusinya merata di seluruh wilayah Indonesia. Laporan Eliana Zahra.
7: Jumlah produksi beras kita di angka 13,5 juta sampai 14 juta ton, kita bisa.
8: Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendorong penguatan Perum Bulog sebagai penyangga pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan distribusi pangan. Anggota BAKN DPR RI Fauzi H. Amro menilai kapasitas produksi beras nasional dan stok yang tersimpan di gudang Bulog perlu dioptimalkan untuk mendukung penugasan pemerintah sekaligus mengantisipasi kelangkaan pangan.
7: Jumlah produksi beras kita di angka 13,5 juta sampai 14 juta ton, kita bisa swasembada di angka 5,5 juta ton, itu ada di gudang-gudang Bulog Indonesia Raya, dan ini akan membantu pemerintah dalam hal menanggulangi Bulog sebagai buffer daripada distribusi pertanian yang ada di Indonesia.
8: Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa data hingga 8 Oktober 2026, Bulog telah merealisasikan penyerapan beras milik petani sebanyak 4,11 juta ton atau setara 102% dari target.
9: Kemudian yang kami ucapkan juga terima kasih dan hormat tinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder, pemerintah, TNI, Polri yang bersinergi luar biasa dengan Bulog sehingga capaian ini juga terwujud dan tidak luput juga kepada para petani di seluruh tanah air.
8: Rizal menambahkan bahwa Bulog terus mengoptimalkan seluruh instrumen pengadaan mulai dari penguatan jaringan pembelian di tingkat produksi, peningkatan kesiapan sarana penyimpanan dan pergudangan. Rizal mengatakan selain itu yang tidak kalah penting yaitu penyerapan pada momentum awal panen sehingga bisa menjaga harga gabah di tingkat petani. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan di SMP Krista Gracia Klaten. Adam Sutanto menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Termukan Bu, jadi setiap makanan sampai di sini kita cek suhunya, jadi kita pastikan dari SPPG itu udah suhunya udah. Kayak udah ada standarnya lah dari kami gitu, jadi udah sesuai gitu.
11: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelayanan makan bergizi gratis MBG dengan sistem prasmanan. Lokasi sekolah untuk pelayanan MBG prasmanan tersebut yakni di SMP Krista Gracia Klaten. Kepala SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Ambrosius Madaika kepada wartawan mengatakan uji coba MBG prasmanan tersebut merupakan kebijakan dari pusat dan akan terus dilakukan evaluasi. Dari pelaksanaan uji coba, para siswa ternyata cukup antusias.
10: Ini dari kemarin ada kebijakan dari pusat PGN. Jadi kemarin ada uji coba terkait prasmanan. Jadi kemungkinan ini dicoba dulu di trial. Jadi nanti kita monitoring gimana semisal ini kebijakan ini diterapkan di sekolah seperti apa gitu. Kalau dari hari pertama ya sampai sekarang siswa sangat antusias. Hari pertama itu paling hari pertama ya. Jadi hari siswa itu sangat ingin mau melayani lah kayak kerja kita pemusnah gimana ya. Dari anak-anak itu antusias sekali.
11: Dikatakan pula petugas SPPG hanya menyiapkan ke sekolahan dengan membawa menu prasmanan yang kemudian diletakkan di dalam ruangan kelas. Selanjutnya untuk pembagian porsi prasmanan dilakukan oleh para siswa sendiri yang didampingi petugas. Uji coba MBG prasmanan oleh SPPG Tonggalan berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 16 Oktober 2026. Dikatakan pula MBG dengan prasmanan mempunyai keuntungan antara lain ada budaya antri dan juga para siswa dapat ikut terlibat menyajikan. Sementara salah seorang siswa, Kristo, menyatakan lebih enak secara prasmanan karena dapat mengatur porsi sesuai yang diinginkan.
12: Kita lebih bisa ngatur porsi sih, jadi nggak banyak makanan yang mubazir gitu. Iya, lebih enak prasmanan.
11: Sedangkan Kepala Sekolah Krista Gracia, Fajar Iswadim, merasa gembira dengan MBG prasmanan karena banyak manfaat yang dapat diambil, antara lain melatih disiplin bagi para siswa, melatih kesabaran, melatih membantu orang lain yakni secara bergiliran melayani membagi porsi menu MBG. Ia juga berharap program tersebut untuk terus dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi para siswa. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa sembako, masker, vitamin, dan dukungan penyediaan air bersih bagi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Selengkapnya dilaporkan Sabella Indasari.
13: Pertama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota dan juga dari Bank Indonesia dan juga teman-teman dari FKIJK dan BNPD untuk terselenggaranya bantuan kemanusiaan dan juga dukungan untuk penanganan karhutlah pada pagi hari ini.
14: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah BMPD Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutlah berupa bantuan pangan bencana karhutlah di Kota Palangkaraya. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian industri jasa keuangan sekaligus dukungan terhadap upaya penanganan karhutlah yang masih berlangsung di wilayah kota. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menyampaikan bahwa bantuan kemanusiaan diserahkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya serta disalurkan langsung kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Kelampangan dan Kameloh Baru. Bantuan yang diberikan meliputi paket sembako, masker, vitamin, serta dukungan penggalian sumur untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak.
15: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama BMPD ya, Badan Musyawarah Perbankan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mana diinisiasi dari Bank Indonesia, BPJK Kalimantan Tengah dan juga Bank Intalteng Kalimantan Tengah. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Jadi ada tadi penyerahan bantuan yang berbantuan kepada relawan khususnya di kelurahan yang terdampak karhutla dan cukup parah di Kota Palangkaraya.
14: Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febrian Ajis, selaku perwakilan FKIJK dan BMPD Kalimantan Tengah, mengatakan pihaknya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah TNI, Polri, hingga relawan yang telah bekerja keras di lapangan mengatasi kebakaran serta dampak yang ditimbulkan. Selain itu, keterlibatan industri jasa keuangan merupakan wujud kepedulian terhadap kondisi masyarakat sekaligus dukungan bagi petugas di lapangan. Sinergi diharapkan dapat meringankan beban warga, membantu memenuhi kebutuhan dasar, serta mendukung kelancaran upaya penanganan karhutla di Palangkaraya.
13: Beberapa bantuan itu kami serahkan ke BPBD Kota, kemudian juga langsung ke masyarakat yaitu di Desa Kameloh dan Desa Kelampangan. Tadi bantuannya antara lain berupa ada sembako, kemudian juga alat-alat pendukung kesehatan seperti masker, vitamin, dan juga bantuan terkait dengan sumur, bantuan penggalian sumur supaya masyarakat juga bisa aktivitasnya bisa kembali normal.
14: Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansa Andreas menambahkan, industri perbankan bersama Bank Indonesia menyatakan dukungan terhadap upaya penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerintah daerah, petugas dan relawan yang terus bekerja keras menangani dampak karhutla. Yuliansa mengatakan bahwa bantuan yang diberikan merupakan wujud kebersamaan dan komitmen untuk turut berkontribusi sesuai kemampuan yang dimiliki, meskipun belum sepenuhnya dapat memenuhi seluruh kebutuhan di lapangan.
16: Di Bank Indonesia sudah juga menyampaikan kepada warga terdampak di Kameo Baru dan juga di Kelampangan berupa bangkos, jasara dan juga posko kesehatan. Jadi warga kedua kelurahan tersebut alhamdulillah bisa memeriksakan diri kesehatannya.
14: Kegiatan penyerahan bantuan kemanusiaan kepada petugas BPBD, perwakilan Desa Kelampangan dan Desa Kamelo Baru, selain dihadiri pimpinan SOPD di lingkungan kota, lurah dan camat, juga dihadiri Wali Kota Palangkaraya Fairit Nafarin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansa Andreas, Kepala OJK Kalteng Primandanu Pebrian Ajis, serta Direktur Utama Bank Kalteng Mas Livansah. Sabela Indah Sari melaporkan.
0: Kolaborasi antara Fakultas Vokasi Universitas Erlangga, No Limit Teknologi Indonesia, dan Kantor Berita Antara merupakan langkah strategis untuk mempercepat hilirisasi riset akademik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Selengkapnya dilaporkan Faris Yarbo.
17: Fakultas Vokasi Universitas Erlangga terus mendorong penguatan aksi strategis dan hilirisasi riset agar berdampak langsung terhadap masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan perusahaan teknologi No Limit serta kantor berita antara yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan kerjasama di gedung Fakultas Vokasi UNER Surabaya. Dekan Fakultas UNER, Profesor Dian Yuli Reindrawati menyatakan, kerjasama ini menjadi jembatan penting antara dunia akademik, industri, dan media. Menurutnya, dengan dukungan media diharapkan dapat meningkatkan exposure inovasi dan hasil riset mahasiswa maupun dosen, agar tidak hanya berhenti pada level jurnal lokal, tetapi dapat terpublikasi hingga tingkat nasional dan internasional. Dian menambahkan, tantangan Fakultas Vokasi saat ini adalah memastikan hasil karya serta keterampilan mahasiswa dapat terserap dan sesuai dengan kebutuhan industri.
18: Nah, itu yang sangat kami butuhkan, kerjasama riset yang sangat kami butuhkan untuk bagaimana meningkatkan publikasi-publikasi dari teman-teman di Fakultas Vokasi dan teman-teman tidak hanya dosen tapi juga mahasiswa-mahasiswa yang berkarya secara action, secara tulisan, jadi tetap mereka bergerak dari sisi riset pun mereka juga stay begitu, maksudnya artinya mereka juga update dari sisi riset yang kemudian itu dihasilkan dalam bentuk action yang nyata dan dibantu oleh media untuk publikasi.
17: Sementara itu, CEO No Limit Aksat Rashid Naradipa mendukung penuh penguatan skill dengan memberikan dukungan hingga 100 lisensi dashboard media monitoring berbasis big data dan AI secara gratis.
19: Dari No Limit, kita merasa memang butuh terus mendekatkan ya, close the gap antara industri dengan akademis, di mana kita berikan lisensi kepada vokasi, yaitu berupa lisensi dashboard ya. Jadi bagaimana teman-teman mahasiswa bisa terampil menggunakan dashboard dari media monitoring, sehingga ketika mereka lulus, mereka bisa tadi tidak hanya sekedar mengetahui teorinya, tapi sudah terampil menggunakan dan siap untuk bekerja baik di swasta maupun di pemerintahan menggunakan teknologi-teknologi terkini, big data, AI, dan sebagainya.
17: Dengan adanya dukungan fasilitas dari industri dan exposure media, lulusan vokasi diharapkan makin siap tampil dengan aksi nyata dan keterampilan terapan yang relevan. Faris Yarbo melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang sudah tiba di negara Fiji hari Minggu ini mulai melaksanakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Fiji. Bobby Osapulete melaporkan selengkapnya.
20: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu berada di negara Fiji. Satgas Terpadu Port Visit 2026 mulai menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat negara Fiji. Hal tersebut disampaikan dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Kolonel Laut Pelaut Benedictus Hari Murwanto. Benedictus mengatakan pelayanan kesehatan yang diberikan untuk masyarakat Fiji hanya 2 hari yang dimulai hari ini. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan selain memberikan layanan kesehatan, Satgas Terpadu juga melakukan bakti sosial bersama Angkatan Laut Fiji.
1: Kita akhirnya sampai juga di ujung kita rute pelayaran Muibah Port Visit 2026 di Fiji. Tentunya ini adalah hari ketiga kita, di mana hari ini kita melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan yang kita laksanakan selama 2 hari sampai dengan besok. Tentunya di hari pertama kita datang, sudah disambut oleh Bapak Dubes beserta staf dan juga oleh perwakilan dari Navy Fiji. Ya, tentunya itu sangat kami sangat merupakan kehormatan buat kami bisa mendapatkan sambutan yang begitu luar biasa dari marching band-nya Fiji Navy.
20: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar Indonesia untuk Fiji, Dupito Desimamora mengatakan misi yang dilaksanakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 dapat mempererat hubungan antar kedua bangsa Fiji dan Indonesia.
21: Kami kira ini satu

0: kebersamaan dengan kedatangan Menteri Kesehatan Fiji yang berkenan berkunjung dan melihat semua fasilitas yang ada.
1: Lebih lanjut, Dupito mengatakan kedatangan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji mendapat perhatian Perdana Menteri Fiji. Bahkan menurut Dupito, saat upacara perayaan kemerdekaan Fiji dan Satgas, Wadan Satgas dan Koordinator Satgas Port Visit 2026 dapat bertemu langsung dengan Perdana Menteri Fiji. Dari negara Fiji, Bobby O. Sapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, serangan kelompok Houthi ke Bandara Internasional Riyadh Arab Saudi telah menewaskan sedikitnya 12 jiwa dan 309 orang mengalami luka-luka. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, korban tewas terdiri atas 4 warga Arab Saudi, 2 warga Bangladesh, serta masing-masing 1 warga Amerika Serikat, Yordania, Palestina, Suriah, Sudan, dan Mesir. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Borneo FC Samarinda ditantang menjaga mentalitas dan daya saing saat bertandang ke markas Java United FC. Pelatih Mauro Geronimo menegaskan pesut etam harus tampil percaya diri untuk memburu 3 poin. Ahmad Junaidi menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Pelatih kepala Borneo FC Mauro Geronimo mewaspadai kekuatan Java United FC jelang pertemuan kedua tim dalam lanjutan BRI Super League musim 2026-2027. Mauro menilai Java United memiliki pemain berkualitas setelah melakukan investasi besar pada musim ini, termasuk mendatangkan pemain yang menjadi pencetak gol terbanyak Super League musim lalu. Menurut Mauro, Java United akan tampil dengan motivasi tinggi karena bermain di kandang sendiri dan membutuhkan kemenangan, karena itu Borneo FC tidak boleh menganggap laga ini mudah. Mauro menegaskan pesut etam juga membidik 3 poin untuk memperbaiki posisi di klasemen, sehingga seluruh pemain harus memiliki mentalitas dan daya saing yang kuat. Agar bisa bersaing dan menang, kami harus memiliki mentalitas dan daya saing yang setara dengan mereka. Kita sama-sama ingin menang, meraih 3 poin, dan naik di klasemen. Sehingga kita tidak boleh merasa inferior, agar bisa memenangkan pertandingan. Meskipun belum mendapat hasil yang maksimal di laga-laga sebelumnya, mereka tetap merupakan tim yang sangat bagus.
4: They didn't get the results they wanted, but for me they are a very good team.
3: Borneo FC dijadwalkan bertandang ke markas Java United FC di Stadion Jatidiri Semarang pada Minggu 11 Oktober 2026. Pesut etam dituntut tampil untuk kompetitif untuk menghadapi tekanan tuan rumah dan membawa pulang hasil yang maksimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan sudah Anda ikuti pendengar untuk Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan baik pendengar, selanjutnya kami informasikan untuk Anda pendengar untuk kumandang azan asar wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, ini dikumandangkan pada pukul 15.32 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan lagu religi sambil menantikan kumandang azan asar.

0: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15.32 menit waktu Indonesia Timur. Dan saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hey, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut namanya. Oh.

0: Baik, pendengar, untuk anak kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar, kita sudahi dulu untuk lagu-lagu religi islami ya, pendengar. Dan tentunya pendengar, di sore hari ini untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kami ucapkan selamat bergabung, selamat mendengarkan RRI Pro 1 Ternate untuk Anda dimanapun Anda berada. Oke, pendengar, dan nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan untuk Anda lintas informasi dan juga cek fakta. Setelah itu akan kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar 100% Indonesia, Indonesia banget untuk edisi Minggu 11 Oktober 2026.
1: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah ijo itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
1: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Selamat sore pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, pemerintah Kota Ternate tetap mengkaji dan menindaklanjuti 9 poin tuntutan masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan tempat pemrosesan akhir TPA Buku Deru-Deru, Kelurahan Takome, Kota Ternate. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsawoli usai rapat bersama masyarakat yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kelurahan Sulamadaha pada Sabtu 10 Oktober 2026. Rizal yang juga Ketua Posko Penetapan Status Tanggap Darurat Karhutla Kota Ternate mengatakan pemerintah daerah akan mengakomodasi tuntutan masyarakat karena penanganan dampak karhutla merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Guru Besar Universitas Terbuka UT, Ojat Darojat, mendukung rencana kajian kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas. Meski demikian, ia menilai kebijakan itu perlu disertai dukungan pembelajaran bagi siswa. Menurutnya, kenaikan kelas otomatis terinspirasi kebijakan No Child Left Behind di Amerika Serikat pada tahun 2001. Kebijakan itu diadopsi sejumlah negara termasuk Indonesia dan perlu dibarengi peningkatan mutu pendidikan. Ia mengatakan di kota besar seperti Jakarta dan Bandung, guru dan fasilitas relatif memadai. Sebaliknya, ke daerah terpencil masih kekurangan guru berkualitas dan sarana sehingga siswa berisiko dirugikan. Prof. Ojat mengusulkan 5 langkah mulai dari kompetensi minimum seperti membaca, menulis, dan berhitung. Ia juga menyebut remedial kondisi siswa, akuntabilitas sekolah dan guru, serta pengukuran hasil belajar patut dipertimbangkan. Sebelumnya, kajian kebijakan tidak semua siswa bisa naik kelas itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti. Menurutnya, kebijakan ini berpeluang berlaku pada tahun ajaran 2027-2028. Demikian Lintas Informasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti cek fakta. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto kedua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI, Puan Maharani, meminta masyarakat yang tidak mau membayar pajak untuk pindah ke warga negaraan. Faktanya klaim bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan warga yang tidak membayar pajak harus pindah negara atau dicabut ke warga negaraannya adalah hoaks. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan adanya pernyataan resmi dari Puan Maharani yang mengancam akan mencabut kewarganegaraan atau menyuruh warga pindah negara karena tidak membayar pajak. Gambar atau video yang beredar terbukti merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas sangat tinggi. Pada Juli 2026, Puan Maharani justru menyampaikan pernyataan di laman resmi DPR RI yang berharap agar warga negara Indonesia atau WNI tetap mempertahankan status kewarganegaraannya. Pernyataan ini menanggapi ramainya isu biaya administrasi pelepasan kewarganegaraan, bukan mengenai hukuman bagi wajib pajak. Demikian informasi mengenai Puan Maharani tegaskan warga yang tak bayar pajak pindah negara adalah hoaks. Demikian cek fakta yang kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi pendengar di program 100% Indonesia Karyakan, Ekspresikan Karya, Banggakan Indonesia. Oke pendengar, untuk edisi Minggu 11 Oktober 2026 tentunya bersama saya Iqbal Kutama dan juga operator ada Bung Ijar beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang tetap setia mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Oke pendengar, seperti biasa untuk di program 100% Indonesia ya, di sore hari ini kami buka untuk di line telepon untuk Anda yang ingin request lagu ataupun salam-salam. Bisa ya di 0921-3125521 dan juga 0821-2037-5180. Ya, Anda bisa bergabung juga melalui 0811-4001-1082. Ya, ini sudah berdering nih pendengarnya, sudah ada yang bergabung. Kita terima penelpon pertama kita. Halo, 100% Indonesia.
1: Halo, Assalamualaikum, Bung Iqbal.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bung Din, apa kabar nih?
1: Sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Bung Din?
1: Belum, saya minta maaf, itu malam.
0: Iya, aman ya.
1: Aman.
0: Oke, okay, ya.
1: Tapi Bung Iqbal,
0: iya apa ini?
1: Ini saya mau kasih saran. Kalau mau request, kalau mau telepon salam-salam, dua lagu langsung putar dua telepon harus putar lagu dulu. Jangan-jangan sampai yang lain apa nama? Yang lain request tidak bisa putar lagi karena tidak punya waktu lagi.
0: Oh gitu.
1: Itulah
0: ya
1: saran saya.
0: Iya, terima kasih untuk sarannya ya.
1: Sama dengan seperti perempat kalau dua telepon habis putar lagu. Itulah saran saya itu.
0: Iya. Oke, terima kasih ya untuk Bung Din di Tidore ini. Ya, lagunya lagu apa nih Bung Din?
1: Lagunya Titik Puspa.
0: Titik Puspa. Yang mana nih?
1: Coba Bung Iqbal bacana coba milih.
0: Oke, Titik Puspa. Mana nih? Oke. Titik Puspa di sini. Oh, ini ya. Oke, Titik Puspa ada Si Hitam nih.
1: Gimana?
0: Si Hitam judulnya.
1: Si Hitam.
0: Iya, Si Hitam.
1: Kalau selain itu
0: di sini yang masuk air case baru satu nih, Si Hitam. Yang lain belum ada.
1: Belum ada. Kalau belum ada, saya request lagu dari siapa ya? Siapa nama? John Seran.
0: John Seran yang mana nih?
1: Aku tak rela.
0: Aku tak rela. Oke, okay, aku rela di sini judulnya. Oke,
1: okay, salam dulu.
0: Silakan.
1: Oke, salam pertama buat Bung Iqbal, yeah. Salam yang nomor dan Pak Ahmad dan Syam, Presiden ini, Pak Yasin, Mama Ulfa, Mama Indah di Kulaba dan buat Tata Fadil untuk Oscar, Purnama Sari, Mbak Sari, dan buat Ibu Fadil di Palu, Mas Andi Batam, Mas Andi Alfari di Bacan, Mbak Rangatus, Bung Tai bersama istrinya, Mbak Fiyati Ratem, dan buat semua fans di mana saya berada, pasti bersyukur kecuali kasih kesempatan yang lain lagi. Dan salam buat keluarga di Pulau Sini, semoga sehat sama dengan Bo. Dan lagu ini kalau pengen nanti buat diri saya sendiri saja. Oke, terima kasih.
0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Din yang ada di Tidore ya. Oke, kita terima lagi, sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp. Halo, 100% Indonesia.
2: Halo,
0: selamat sore juga untuk Ibu Esterlita yang ada di Manado. Apa kabarnya sore ini?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah ya, sehat ya, kabar baik ya. Iya, oke, lagunya mau dengar lagu apa nih di sore hari ini?
2: Bertahan
0: dari siapa?
2: Papinka.
0: Papinka, Bertahan. Oke, sambil dicari nih, salamnya untuk siapa nih?
2: Oke, salam tentunya yang tugas yang sudah angkat telepon. Terima kasih banyak ya. Saya selalu bahagia bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Iya.
2: Oke, lanjut. Mau menyapa yang ada di jauh-jauh dulu. Ada Ibu Farida, ada Bang Widi yang ada di Tokyo.
0: Iya.
2: Ada Bang Andi yang ada Bang Adi, Andi Jambi, Bang Andi di mana di Bang Andi yang mana satu. Terus yang lewat tadi ada Bang Dim ya. Terus ada Bang Ipin, Bang Abdul, ada Ko Ama, Bunda Pernawasari. Terus ada Vika di Taliabu, Bunda Ima juga, semua-semuanya. Oh, ada Ani di Kota Mubagu. Dan terakhir ada Cikuria yang ada di Jakarta.
0: Iya.
2: Bung Iqbal, tetap semangat. Terima kasih.
0: Oke.
2: Dan selamat sore 100% Indonesia, Indonesia Bangga.
0: Iya, terima kasih ya untuk Ibu Esther Lita yang ada di Manado sana. Oke ya, kita ikuti dulu ya kata Bung Din tadi ya. Yang mau bergabung ditahan dulu ya, kita dengarkan lagu yang sudah di request dari Bung Din, John Seran. Dan nanti menyusul lagu dari Papinka Bertahan yang di request oleh Ibu Esther Lita. Tetap bersama kami.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Ya, baik mendengar, dua lagu sudah kami hadirkan ya untuk Anda di sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung tadi untuk Bung Bin dan juga Ibu Esther Lita. Lagunya sudah kami putar ya. Oke, sudah ada yang bergabung lagi, kita terima. Halo. Oke, terputus ya, ada apa nih? Kita ke WhatsApp dulu ya. Halo. 100% Indonesia.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum Bung Iqbal, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga ya untuk Mama Indah. Kabar bagaimana? Kabar sehat?
1: Alhamdulillah, kabar sehat, kabar baik-baik.
0: Alhamdulillah ya, sehat terus ya Mama Indah ya. Oke, Mama Indah, sore hari ini mau dengar lagu apa nih?
1: Oh, lagu judulnya Sesi Potret.
0: Sesi Potret, oke. Ini lagunya sedih juga ya. Oke, iya.

0: ada Putra Tengah di Fakfak, ada Abang Otis, dan semua-semua sudah Bung
1: Par. Iya, semuanya ya. Oke. Ya, Bung
0: Par, berduka cita ya atas Kak Hilda ya.
1: Iya.
0: Semoga Kak Hilda sekeluarga diberikan ketabahan ya. Oke, buat Bung Iqbal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Indah yang ada di Akega Ale sana. Oke, pendengar, ini ada yang bergabung juga melalui WhatsApp ya. Ada Pak Muhlis di Tobololo, katanya request judul Aku Bukan Pintu dari Lula Drakel ya, dari Pak Muhlis di Tobololo. Makasih Iqbal. Oke, terima kasih kembali. Oke, kita terima lagi satu penelpon lagi. Halo, 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore juga, dengan siapakah di sana?
2: Ada Bunda Ima di Momere NTT.
1: Bunda Ima, ya, apa kabar nih Bunda sore hari ini?
2: Kabarnya Bunda baik dan sehat, cuaca juga panas.
1: Panas, iya.
2: Sertai dengan angin sedang-sedang.
1: Bagaimana untuk di sana? Tidak ada, tidak terjadi kabut asap?
2: Tidak ada, Bu.
1: Oh, tidak ada, aman ya kalau di Ternate.
2: Aman,
1: ya. Iya.
2: Ini Bung Iqbal atau Bung Roni?
1: Iqbal.
2: Iqbal, selamat jumpa kembali Bung Roero, Bung Iqbal.
1: Iya. Oke, okay, lagunya mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya tadi udah di Tersanjung.
1: Tersanjung. Oke, okay, dari
2: Lula Drakel kalau enggak salah.
1: Oh, Lula Drakel. Iya, ini ada Lula Drakel Aku Bukan Pintu nih. Boleh ikut?
2: Oh, boleh.
1: Oh, iya, oke. Okay.
2: Semua bisa saja, yang penting yang terbaik buat semua pendengar dan
1: siap.
2: Ya, bisa terhibur toh.
1: Iya, betul sekali. Oke, okay. Okay. Salamnya untuk siapa nih?
2: Ya, salamnya pertama tentunya buat Bung Iqbal ya, bersama operatornya, dengan ucapan selamat sore, selamat bertugas, dan selamat hari Minggu. Salam sehat, Tuhan memberkati. Ada Ko Ai bersama keluarga, selamat sore Ko, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ada Bang Ipin juga, selamat sore, semoga sehat selalu. Dan teman-teman semua yang ada di RRI Ternate ya, yang belum dikenal, salam kenal saja semua, salam sehat. Dan buat teman-teman yang ada di luar daerah Ternate ya, ada di Fakfak, Sorong, Merauke, Bopen, Jayapura, Serui, terus Nabire. Itu aja Bung Iqbal semua. Iya. Selamat sore dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.
1: Amin. Iya. Oke, terima kasih untuk Ibu Esterlita, Ibu Ima ya di NTT yang sudah bergabung ya di sore hari ini. Oke, baik pendengar, kita dengarkan dulu ya lagu yang sudah di-request oleh Mama Indah tadi, dan nanti menyusul lagu requestan dari Pak Muhlis dan juga Ibu Ima ya di NTT. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1, di program 100% Indonesia, Indonesia banget.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, satu lagu dari Lula Drakel, Aku Bukan Pintu ya. Lagu yang dinyanyikan oleh Lula Drakel ini, ini spesial untuk yang sudah request tadi ya, untuk Ibu Ima di NTT dan juga untuk Pak Muhlis di Tobololo ya. Dan sebelumnya juga sesi potret sudah kami hadirkan ya, untuk Mama Indah yang ada di Ake Gaale. Dan pendengar, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 16:37 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung ataupun yang sudah mendengarkan dari tadi. Ya pendengar, halo masyarakat Maluku Utara, pernah diajak teman, saudara atau rekan kerja ikut dalam investasi dengan tawaran untung yang besar dalam waktu singkat. Jangan sampai tergiur, bisa jadi itu investasi bodong atau ilegal. Tahu dari mana sih kalau investasi ini ilegal? Menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, apalagi diklaim pasti untung, mengaku tanpa risiko. Padahal setiap investasi memiliki risiko, tidak memiliki izin atau legalitas yang jelas dari otoritas yang berwenang. Mendesak calon investor untuk segera transfer dengan alasan promo terbatas atau takut ketinggalan. Tidak transparan soal cara perusahaan menghasilkan keuntungan dan kemana dana investor digunakan. Kemudian meminta merekrut anggota baru untuk mendapatkan bonus atau keuntungan. Menggunakan testimoni dan gaya hidup mewah untuk meyakinkan calon investor, tapi tidak memberikan informasi yang jelas mengenai bisnisnya. Sulit menarik dana atau selalu ada alasan ketika investor ingin mengambil uangnya. Jadi kalau Anda ditawari dengan tawaran-tawaran yang tidak masuk akal seperti tadi, sebaiknya jangan digubris. Jangan sampai menyesal dan jadi korban. Ingat 3C, cek legalitasnya, cek logis keuntungannya, dan cek cara bisnisnya. Jangan mudah tergiur investasi yang menjanjikan untung besar tanpa risiko. Kalau ragu, stop dulu. Pesan ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Maluku Utara. Oke, baik pendengar, kita masih di program 100% Indonesia, Indonesia banget. Dan sudah Iqbal aktifkan kembali ya untuk di line telepon 0921-3125521 dan juga di WhatsApp 0821-2037-5180. Sudah ada yang bergabung, kita terima. Halo, 100% Indonesia. Halo.
1: Halo.
0: Halo, iya sudah tersambung. Dengan siapa di mana?
1: Ajunai di Ambon.
0: Pak Junaidi di Ambon, apa kabar Pak Junaidi?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, 100% Indonesia.
0: Iya, ya, betul sekali. Iya, sehat ya Pak Junaidi ya di sana ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Oke, Pak Junaidi sore ini mau dengar lagu apa nih?
1: Puncak Asmara Utali Kumahua.
0: Puncak Asmara
1: Utali Kumahua.
0: Iya, Iqbal cari dulu ya. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
1: Iqbal, terima kasih banyak dan harapan sehat ya, diberkati Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga.
0: Amin,
1: juga, ya.
0: Amin.
1: Ada kita rompinga ko ama, ko ai juga. Dong Iting lalu Abdul juga yang ada di Dore. Selamat sehat dan harapan sehat. Kong Acim, Pak Acim mangga dua juga Ibu Nda Els yang ada di Manado. Ibu Anggra ini juga di Tarea di Manado, selamat saya nak harapkan sehat sekali ya.
0: Amin, amin.
1: Ada siapa Mama Indah Kegale, terima kasih salamnya tadi. Lalu Mama Indah Ida juga di telepon juga ada kita rempunya Atus Otis juga. Lalu kemudian Buntahir juga ya, selamat sore dan harapkan sehat. Ibu Cukuria Jakarta juga ya, Ibu Farida juga yang ada di Sulawesi Tengah, Ayu Masuhi juga ya, siapa lagi ya, semua-semua sudah dapat salam dari Pak Junaidi ya. Terima kasih banyak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Junaidi yang ada di Ambon, Ambon Manise. Oke, kita terima lagi, sudah ada yang bergabung. Halo, 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia,
2: Indonesia banget Bu Iqbal.
0: Iya, betul sekali. Ini Bunda Els, apa kabar nih Bunda Els?
2: Kabar luar biasa baik.
0: Baik, iya. Oke, okay, ya. Semoga selalu baik ya, selalu sehat ya. Oke, okay, iya. Mau dengar lagu apa nih sore hari ini?
2: Luar biasa, Anuska Maling.
0: Cinta luar biasa ya, dari Anmes Kamaling. Oke, okay. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
2: Ya, salam pertama tentunya, jari-jari udah keriting. menyapa pertama tentu buat Bung Iqbal yang sedang bertugas, selamat sore, sehat selalu, sukses, damai, selalu sejahtera, dan bahagia, diberkati bersama keluarga istri, serta cantik nona manis yang ada di rumah, salam selalu.
0: Iya.
2: Ada Purnama Sari Sulawesi Barat, Mama Indah, salam manis, salam mama sehat, Mama Indah, Ibu Anggreni juga yang ada di Manado, ada Ibu Farida juga di Palu, semuanya salam sehat. Andi di Batam, Pak Junaidi di Ambon, sehat juga diberkati. Ada Bu Ono, Bu Oti, Pak Abdi, Pak Ipin, Pak Din, ada juga Pak Tahir, Ko Ama, Ko Ai, Pak Yasin, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing, tidak ada yang terkecuali semua pendengar penggemar Pro Satu Ternate yang dipandu oleh Bung Iqbal, apa salam semuanya, tidak ada yang terkecuali. Bung Iqbal tentu lagu aman, aman. Ya, Bung Iqbal yang sedang bertugas, makasih yang selamat 100% Indonesia.
0: Oke, terima kasih untuk Bunda Els yang ada di Manado sana. Oke, yang mau bergabung ditahan dulu ya. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita tadi ya. Ada Pak Junaidi dan juga ada Bunda Els di Manado. Kita dengarkan dulu lagu dari Uta Likumahua, Puncak Asmara. Tetap bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Ya, baik pendengar, satu lagu bagus yang sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di sore hari ini. Lagu dari Admes Kamaleng dengan judul Cinta Luar Biasa ya. Lagu ini spesial untuk Bunda Els yang sudah request tadi ya. Oke pendengar, kita masih di program 100% Indonesia, Indonesia banget ya. Dan kita ke WhatsApp dulu. Ini ada yang bergabung melalui WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 100% Indonesia. Iya, betul sekali. Dari Ipin Krinaldi di Jalan Black Metal, Tidore Utara. Iqbal dan operator, apa kabar nih? Sehat ya, alhamdulillah. Iqbal dan juga Ijar sehat ya, Bung Ipin. Salam buat Ko Ama, Ko Ai, Ko siapa nih? Ko Au katanya. Oh, Ko Ai mungkin ya. Ko Din, Bu Ima, Bu Inda, kemudian Purnamasari, Bu Farida, Bung Otis, Bu Natalia, Bu Esterlita, Mafiat, Pak Junaidi, Bung Taher, kemudian Mas Andi di Batam, Bung Andi Bacan ya, Pak Yasim, request lagu 1000 Pelukan dari Raisa Ramadhani katanya. Oke, ya ditunggu ya Bung Ipin ya. Ya, kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung meramaikan untuk 100% Indonesia untuk Minggu 11 Oktober 2026. Terima kasih untuk Bunda Els yang sudah bergabung tadi ya di Manado, dari Manado ya, Pak Junaidi dari Ambon, Pak Muhlis dari Tobololo, untuk Ibu Ima ya dari NTT juga terima kasih sudah bergabung, untuk Mama Indah juga dari Ake Gaale, Ibu Esterlita dari Manado, Bung Din dari Tidore, terima kasih sudah bergabung meramaikan untuk 100% Indonesia di sore hari ini. Yang belum sempat bergabung ya, mudah-mudahan nanti di lain waktu dan lain kesempatan masih bisa bergabung. Dan untuk acara request nanti malam ya pendengar ya, Anda bisa bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke pendengar, saya Iqbal Kutaman harus pamit ya untuk di 100% Indonesia untuk sore hari ini, dan juga operator ada Bung Izar beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah untuk di Ternate sore ya. Saya Iqbal Kutaman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menikmati ya, minggu sore ini ya.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruk Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik, sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai, sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda. Semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmaki Tihari.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Esensi Buku Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku This Is Me, Whatever You Say, karya Muhaja Saratini mengajak pembaca mencintai diri sendiri, namun bukan berarti menjadi pribadi yang egois dan memanjakan diri. Sebaliknya, manusia tidak hanya harus menerima semua kelebihan, tapi bagaimana kita dapat menerima kekurangan tanpa harus disembunyikan. Dalam buku ini dijelaskan, mencintai diri sendiri berarti memenuhi kebutuhan pribadi tanpa mengorbankan diri sendiri untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dengan mencintai diri sendiri sepenuh hati, maka kita bisa mendapatkan banyak manfaat. Bebas dari stres sosial karena tidak membandingkan diri sendiri dengan kehidupan orang lain. Selain itu, memiliki banyak waktu mengurus diri sendiri, sehingga sehat secara fisik dan mental. Dalam bukunya, Muhaja Saratini mengajak melakukan yang terbaik untuk memberikan cinta dengan jiwa secara konsisten. Hal ini untuk lebih meningkatkan keutuhan dan kesucian jiwa, menghargai diri dari segala kebaikan yang telah diraih. Sekecil apapun itu, manusia bukanlah makhluk yang sempurna, melainkan juga memiliki kesalahan dalam hidupnya. Namun dari kesalahan yang terjadi, kita tetap mengenali, mengakui, menerima dan berdiri serta berusaha untuk memperbaiki setiap kali melakukan kesalahan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencintai diri sendiri, menuju kesempurnaan dan kemurnian diri. Yang pertama, pernyataan positif kepada diri sendiri untuk membantu membangun harga diri. Kedua, berhenti memberi label negatif pada diri sendiri. Jangan biarkan nilai atau persepsi negatif mendominasi hidup. Dan yang ketiga, beri diri waktu untuk beristirahat menyenangkan diri sendiri. Berjalan-jalan di taman, membaca buku, atau menikmati makanan favorit. Ini akan membantu meningkatkan hubungan dengan diri sendiri dan menciptakan perasaan yang lebih baik untuk awal hari yang baru. Mencintai diri sendiri dalam buku This Is Me, Whatever You Say, mengajak para pembaca untuk selalu mencintai diri sendiri dan yakin mengenai hal yang telah kita lakukan tanpa menghiraukan pendapat orang lain tentang diri kita, selama yang kita perbuat adalah hal yang positif.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, Kita Indonesia Sesungguhnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate siang, sore ya untuk hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Tetap setia bersama kami di 101,8 FM, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Kebakaran TPA Buku Daru-Daru Kelurahan Takome belum sepenuhnya padam. Tim gabungan intensifkan pemantauan titik api akibat gas metana dan siapkan langkah tambahan jelang berakhirnya masa tanggap darurat. Karhutlah hari ketiga di Pulau Taliabu, pemerintah daerah perkuat kesiapsiagaan dan ajak masyarakat waspadai ancaman kabut asap. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, FM di 101,8 MHz serta MW 991 kHz, stasiun relay Maba RRI di 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Titi

0: Berita pertama, saudara, kebakaran TPA Buku Daru-Daru Kelurahan Takumi belum sepenuhnya padam. Tim gabungan intensifkan pemantauan titik api gas akibat gas metana dan siapkan langkah tambahan jelang berakhirnya masa tanggap darurat. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Tim gabungan tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla Kota Ternate terus melakukan upaya pemadaman kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Buku Daru-Daru. Ketua Posko Tanggap Darurat Karhutla Kota Ternate Rizal Marsoli menyatakan, meski api utama di lokasi kebakaran TPA Buku Daru-Daru Kelurahan Takome telah berhasil dipadamkan, namun gas metana yang keluar dari rongga-rongga tumpukan sampah masih memicu munculnya titik api di sejumlah lokasi.
2: Ini kita lihat di lokasinya di TPA, maka gas metana itu masih saja muncul di sela-sela sampah atau di rongga-rongga di mana ada ruang di situ, gas metana itu keluar dan itu dia memunculkan sedikit api yang kemudian kalau angin itu bertiup itu dia kadang memunculkan api yang ya cukup besar. Tetapi tim ini sigap karena kita stay di sini mulai jam 7 dan kita off-nya di jam 6 sore. Dan kalau teman-teman lihat juga, kami tetap berusaha berupaya dengan mengerahkan armada tambahan. Nah, tambahannya apa? Kalau di hari pertama kedua mungkin kita hanya mengandalkan pil damkar. Nah, di beberapa hari kemarin ini sudah ada armada tambahan bantuan dari Brimob, Water Cannon 1, tambah 1 lagi dari Polres Ternate.
1: Rizal yang juga Sekretaris Kota Ternate menambahkan, tim juga mendapat bantuan material tanah dari pihak yang beraktivitas di sektor galian C. Material tersebut digunakan untuk menutup rongga-rongga gas setelah tumpukan sampah dibongkar, sehingga proses penyemprotan air ke titik api dapat dilakukan secara lebih efektif.
2: Pola atau langkah-langkah pemadaman di TPA ini memang berbeda ketika dia membakar kayu, ranting, atau lain-lain. Nah, sehingga di posisi ini kita meminta juga ada bantuan dari teman-teman dari Basarnas, kemudian teman-teman dari stakeholder lainnya untuk bersama-sama kita upaya untuk ini bisa berakhir.
1: Rizal mengatakan masa tanggap darurat kebakaran TPA Buku Daru-Daru dijadwalkan berakhir pada Jumat 16 Oktober 2026. Tim berharap penanganan kebakaran dapat diselesaikan sebelum batas waktu tersebut. Namun, apabila kebakaran masih berlangsung, masa tanggap darurat akan diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah-langkah tambahan juga akan disiapkan untuk mengoptimalkan pemadaman hingga kondisi di lokasi benar-benar terkendali. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, Karhutla hari ketiga di Pulau Taliabu. Pemerintah daerah perkuat kesiapsiagaan dan ajak masyarakat waspadai ancaman kabut asap. Selengkapnya kembali disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Memasuki hari ketiga kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Pulau Taliabu, pemerintah daerah Pulau Taliabu terus mengoptimalkan upaya penanganan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi dampak kabut asap. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, Yosar Kardiat, mengimbau seluruh camat, kepala desa, dan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, khususnya di wilayah yang belum terdampak kabut asap.
3: Pada para camat dan kepala desa, mari aktifkan kembali pemantauan, edukasi masyarakat, serta segera melaporkan apabila ditemukan titik api. Pada seluruh masyarakat, hindari pembakaran lahan dan mari bersama-sama menjaga lingkungan kita. Jangan menunggu api datang baru kita bergerak.
1: Ia menambahkan, keselamatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, aparat di tingkat kecamatan dan desa, serta masyarakat perlu terus diperkuat agar upaya pencegahan dan penanganan karhutla dapat berjalan optimal. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Kapolres Ternate Anita Ratna Julianto membeberkan adanya kemungkinan para rider investasi Zahra Berkah dinaikkan statusnya sebagai tersangka menyusul pemeriksaan yang telah dilakukan kepada sejumlah leader. Diketahui total kerugian masyarakat dari investasi yang sempat menyita perhatian publik tersebut senilai 3,9 miliar rupiah. Berikut laporan Davi Baba.
4: sebetulnya sudah bisa menetapkan para leader ini sebagai tersangka.
5: Polres Ternate membuka kemungkinan menetapkan para leader yang terafiliasi dengan investasi Jahra Berkah sebagai tersangka. Polisi sebelumnya telah menetapkan pemilik investasi Sahriani 34 tahun sebagai tersangka dalam kasus penghimpunan dana masyarakat yang nilainya mencapai 3,9 miliar rupiah. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto mengatakan, para leader tersebut telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polres Ternate. Pernyataan itu disampaikan Anita dalam dialog interaktif di RRI Ternate kemarin. Menurut Anita, para leader diduga memiliki peran penting dalam menghimpun dana masyarakat melalui aktivitas promosi investasi Jahra Berkah. Polisi mencatat terdapat 27 orang leader yang terafiliasi dalam jaringan tersebut.
4: Leader itu kaki tangannya, ada 27 orang leader. Masing-masing leader itu memiliki bakat sebetulnya untuk mengiming-imingi masyarakat Kota Ternate. Ini loh, kalau kamu menyetor uang sekian, mendapatnya sekian. Sebetulnya sudah bisa menetapkan para leader ini sebagai tersangka. Dan akan kami lakukan itu dengan gelar perkara nanti. Masyarakat Kota Ternate silahkan nanti melihat, mendengarkan, bahkan bisa datang ke Polres Ternate. Banyak kok masyarakat yang sedatang untuk mengecek sampai di mana kasusnya, dan kan pasti terbuka.
5: Selain memeriksa para leader, penyidik juga telah mengantongi data terkait aliran dana investasi Jahra Berkah. Namun, Polres Ternate, kata Anita, belum membeberkan secara rinci hasil penelusuran tersebut karena proses penyidikan masih berlangsung.
4: Untuk penyitaan lumayan banyak, karena mulai dari berupa video penampakan uang, screenshot bukti chat di WA. Jadi mereka tuh kalau mengiming-iming itu, ini loh chatnya nih kan yang dapatkan duitnya, ini uangnya. Jadi uang tuh bergebok-gebok tuh. Barang bukti yang telah kami sita yaitu screenshot rekening koran, bukti transfer, untuk bukti elektroniknya, bukti video pada saat mereka live ataupun bukan cuma live, mereka menggunakan metode salah satunya TikTok untuk mempengaruhi masyarakat. Video komisi leader itu juga ada di TikTok. Video pemberian hadiah komisi leader berupa handphone 17 Pro Max. Banyak. Jadi ada beberapa item yang memang sudah kami kantongi.
5: Polres Ternate masih melakukan pendalaman terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Penetapan tersangka baru akan dilakukan berdasarkan bukti dan hasil gelar perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kota Ternate, Surrahman, berkomitmen menjadikan 3 pulau terluar yakni Batang Dua, Hiri, dan Moti, Bahim, sebagai sentra perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Berikut laporan Sofian Togubo.
6: Kita fokus ke tiga wilayah ini karena tiga wilayah ini menjadi sentra, baik itu sentra perikanan tangkap maupun sentra perikanan budidaya.
7: Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kota Ternate berkomitmen menjadikan 3 pulau terluar, yakni Batang Dua, Hiri, dan Moti atau Bahim sebagai sentra perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Surrahman usai dilantik Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman bersama sejumlah pejabat pimpinan tinggi pertama di Aula Kantor Wali Kota pada Kamis 1 Oktober 2026. Surrahman yang sebelumnya merupakan dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unhair mengatakan pengembangan sektor perikanan di Bahim akan disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah.
6: Kita jadikan 3 wilayah ini, Bahim itu, Moti, kemudian Hiri, Batang Dua. Nah ini kita fokus ke 3 wilayah ini karena 3 wilayah ini menjadi sentra, baik itu sentra perikanan tangkap maupun sentra perikanan budidaya. Batang Dua itu kita ke sentra perikanan tangkapnya, kita desainnya di sana. Kemudian Moti itu ke budidaya. Kalau Hiri itu selain ada pengolahan, ada juga perikanan tangkapnya di situ. Saya kira itu yang paling pokok. Ya kita usahakan 2028 lah.
7: Ia menambahkan pengembangan sektor perikanan membutuhkan proses dan perencanaan yang matang. Sebab membangun struktur perikanan di Kota Ternate tidaklah mudah. Terlebih sejumlah kewenangan berada di pemerintah pusat. Reporter Sufyan Tugubu melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perakirawan Mbak Justia. Silakan informasinya.
8: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Minggu 9 Oktober 2026. Dimulai secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya cuaca berawan berawan di seluruh wilayah Maluku Utara, dan untuk kondisi cuaca pada besok hari diperkirakan diperkirakan pada pagi hingga sore hari umumnya cerah berawan berawan dan ada mulai ada potensi terjadinya hujan pada malam hari hingga dini hari di beberapa wilayah. Namun perlu diwaspadai adanya penurunan jarak pandang yang disebabkan oleh pembakaran hutan dan lahan dan potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin sendiri bervariasi, bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dan gelombang udara relatif berkisar antara 75 hingga 95%. Dan untuk informasi perkiraan gelombang masih meningkat di perairan Maluku Utara, berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya potensi angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Dan himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi contoh masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Mbak Justi untuk informasi cuaca sore ini. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi saya Titi bersama dengan Des Editor Novianti Marasabesi, Terik Montase Ririn menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam ya, untuk hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Saya Titi dan juga Mbak Ririn menemani waktu malam Anda hingga nanti pada pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Azan Maghrib untuk hari ini pada pukul 18.23 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang Azan Maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muhajir membacakan Quran Surah Qaf dimulai dari ayat 31 dan seterusnya.

Shadaqallahulazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pukul 18:23 waktu Indonesia Timur, saya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti

0: Pendengar disampaikan selama menjalankan ibadah sholat maghrib, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Kanal informasi dan inspirasi
1: Pro 1 RRI Ternate. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Cek fakta program suatu radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, akun TikTok Desni.Ari.Pujaran3 pada Sabtu 8 Agustus 2026 mengunggah sebuah video yang menampilkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan narasi video pernyataan undur diri Wapres RI per Minggu 11 Oktober 2026. Video itu telah mendapatkan 15 tanda suka, menuai 6 komentar dan 3 kali dibagikan oleh pengguna TikTok lainnya. Hasil cek fakta, tim pemeriksa fakta Mavindo menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan gambar screenshot melalui Google Lens. Hasilnya ditemukan video serupa pada kanal YouTube milik Solo Times yang tayang pada Selasa 16 Juli 2024. Video aslinya merupakan momen ketika Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wali kota Solo kepada pimpinan DPRD Kota Surakarta pada Selasa 16 Juli 2024. Tour Backhawk menelusuri lebih lanjut dengan memasukkan kata kunci Wapres Gibran serahkan surat pengunduran diri ke mesin pencarian Google. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden. Kesimpulannya, faktanya video aslinya merupakan momen ketika Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil wali kota Solo kepada pimpinan DPRD Kota Surakarta pada Selasa 16 Juli 2024. Jadi, unggahan video yang berisikan narasi Wapres Gibran menyerahkan surat pengunduran diri merupakan konten yang menyesatkan. Demikian, cek fakta program 1 Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Kami temani Anda mendengar Ternate Malam untuk saat ini. Sudah jam 7 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur ya. Jangan lewatkan beragam kabar berita dari portal rri.co.id yang akan kami hadirkan teman-teman di waktu malam Anda kali ini. Nanti pun mendengar pada jam 8 akan kami hadirkan mimbar agama Kristen ya, untuk menemani waktu malam Anda. Dan Anda yang sampai saat ini masih disibukkan dengan tugas pekerjaan, tanggung jawab yang belum terselesaikan, mudah-mudahan cepat terselesaikan biar cepat kembali kumpul bareng keluarga ya. Yang libur, selamat menikmati liburnya. Jangan lupa besok sudah hari Senin, hari aktif, di mana Anda harus berangkat lebih awal dibandingkan dengan hari-hari lainnya ya pendengar ya. Hari Senin banyak yang bilang hari yang paling padat ya. Kok bisa seperti itu? Karena memang Sabtu minggunya libur, apalagi ada WFH ya di hari Jumat di beberapa instansi. Jadi hari Seninnya ya kerjanya itu kerja apa ya mendengar ya, harus lebih ditingkatkan lagi, ekstra apa ya, tenaga dan yang lainnya ya mendengar ya. Menemani waktu malam Anda yang mungkin sampai saat ini juga masih ada di meja makan, sedang menyantap menu makan malam bersama dengan keluarga tersayang. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk menemani waktu Anda kali ini pendengar bisa membawa suasana keluarga Anda menjadi lebih bahagia ya. Lagu apa sih ini ya? Sabar ya, banyak di sini lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Melangitkanmu dari Gia untuk Anda, tetap sini di Pro 1 RRI Ternate.

Masih kami temani Anda pendengar di Tanah Hati malam, dan pendengar untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, malam ini kumandang azan Isya pada pukul 19:32 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan Isya, satu lagu religi terlebih dahulu untuk kami hadirkan menanti kumandang azan Isya pukul 19:32 waktu Indonesia Timur.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Oke, baik.

0: Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Lihat aku detik ini yang berharap rindu. Meski kelu lidah ungkapkan segala rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu. Aku mendang baca liamu. Lihat aku hari ini dalam harap cinta. Dan aku tak bisa berhenti.

Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah salat Isya utamanya untuk anda umat muslimin dan muslimah, khususnya anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Masih kami temani anda di Ternate malam, pendengar saya Titi dan juga ada Mbak Ririn menemani waktu minggu malam anda hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur.

0: saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi, program Satu Radio Republik Indonesia. Ternate saudara, kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Jailolo, Halmahera Barat belum padam hingga Sabtu 10 Agustus 2026 malam. Kobaran api dilaporkan merembet hingga wilayah desa Hoku-Hoku-Kie. Sementara upaya pemadaman terkendala akses jalan menuju lokasi kebakaran. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Halmahera Barat, Jurahman Selpia, mengatakan kebakaran tersebut telah berlangsung sejak Kamis malam, namun petugas pemadam kebakaran belum dapat menjangkau titik api karena kondisi jalan yang tidak memadai untuk dilalui kendaraan pemadam. Menurutnya, kobaran api bahkan telah mencapai kawasan desa Hoku-Hoku-Kie. Untuk mengantisipasi perluasan kebakaran, warga setempat berupaya melakukan pemadaman secara mandiri. Jurahman meminta masyarakat, terutama warga yang bermukim di sekitar Gunung Jailolo dan desa Hoku-Hoku-Kie, meningkatkan kewaspadaan perkembangan kebakaran tersebut. Ia juga meminta warga segera melaporkan kepada petugas apabila penemuan kobaran api atau titik kebakaran baru agar dapat ditindaklanjuti. Selain itu, saudara, masyarakat diimbau tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar selama kondisi rawan kebakaran masih berlangsung. Demikian Lintas Informasi, program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, Kanal Informasi dan Inspirasi. Buku What Color Is Your Parasuit? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Richard and Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parasuit jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau Strike Finder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What Color Is Parasuit adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck, yang mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal, seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan inspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana What Color Is Parasuit dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? Sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda? Buku ini, buku What Color is Parasut, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parasut.
2: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

Masih kami temani Anda pendengar ya di Ternate Malam untuk hari ini ya, di 11 Oktober 2026 ya, hampir ada di pertengahan bulan Oktober pendengar ya. Ade, mudah-mudahan apa yang sudah menjadi target Anda yang harus Anda bisa dapatkan di bulan Oktober, dari 5 target yang sudah Anda catat di situ pendengar ya, paling enggak 2, 3 atau 4 ya sudah tercapai. Jadi menyisakan beberapa target aja untuk diselesaikan untuk bisa tercapai di Oktober kali ini pendengar ya. Yang belum sama sekali tercapai dari 5 target sama sekali belum tercapai, ya mungkin usahanya kurang keras kali ya. Doanya juga kurang lancar mungkin ya pendengar ya. Oke, di Ternate Malam kembali kami berbagi kabar lagi, berita. Oke, ini berita dari portal rri.co.id. Kalaupun tadi kami sudah berkabar tentang akses jalan menjadi kendala untuk pemadaman kebakaran hutan yang ada di Gunung Jailolo yang sampai saat ini belum juga teratasi ya pendengar ya. Kabar lainnya yakni kabar lainnya ada, oke, ini semuanya kabar-kabar ini ya. Oke, ini yang lalu, ini banyak nih kabar yang kemarin ya pendengar ya. Oke, mau tanya, semalam Anda datang ke Sofivi gak pendengar ya? Dia sudah menikmati konser dari King Nazar sama Salma pendengar, mudah-mudahan ya bisa membuat Anda menjadi hilang stresnya lah. Yang stresnya belum hilang, dengerin aja Pro 1, nanti hilang kok stresnya. Atau malah tambah stres, entahlah ya. Oke, pendengar, dari kabar nasional ya, dikabarkan bahwa ada kabar apa lagi nih kalau kabar nasional. Kabar nasional kita pendengar, ada sejumlah kemitraan strategis Indonesia-Mesir yang telah terjalin. Dan Hari Anak Perempuan Sedunia pendengar, ya ini cara menghapus stereotip gender sejak anak-anak itu loh ya. Nanti kita kabarkan untuk Anda. Nanti kita juga akan mengupdate berita-berita nasional, daerah, mancanegara untuk Anda jam 9 malam waktu Indonesia Timur.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Sumur, sebuah cerita menceritakan sebuah sumur di tengah hutan. Pohon-pohon ranggas, pegunungan pedas, nuansa langit kelam serta dua orang yang berhadapan-hadapan. Ada jarak ganjil antara keduanya. Tak bisa ditawar lagi pemandangan pada wajah buku ini sudah berujar tegas bahwa ini buku cerita bahagia. Dan banyak orang meyakini satu hal, nanti akan ada seseorang yang mati dalam sumur itu. Ketika kita berbicara perihal sumur, terlebih dengan visualisasi sedemikian terang, maka benak kita akan segera melayang ke film-film horor macam Sadako, The Ring, Annabelle, dan seterusnya. Satu tema besar muncul dari sana, hantu, misteri, dan tragedi. Apakah kali ini Eka, sang penulis buku, akan menulis sebuah cerita horor? Rupanya tidak, sebab fokus Eka dalam buku ini adalah kisah asmara, sepasang anak kecil yang bertetangga di desa yang kemudian berkembang menjadi kasih tak sampai. Sebab peristiwa yang muncul di awal cerita, tepatnya pada halaman pertama paragraf kedua, perseteruan orang tua Toib dan Siti, tokoh sentral dalam cerita ini. Sebagai latar dalam narasinya, Eka menerankan kehendak alam yang tak pernah bisa ditentang oleh manusia. Bencana kekeringan dan kekurangan air, bagaimana orang-orang putus asa terus bertahan, bagaimana harapan-harapan justru menghancurkan, setidaknya itu yang dibuktikan dengan apa yang dialami Siti juga Toib. Kota membuat Siti terjebak dalam harus hidup dengan lelaki beristri, sementara Toib harus kehilangan ayahnya sebab angan-angan nasib baik perihal kota. Pada akhirnya, setelah sebuah plot yang berkejar-kejaran, mereka harus balik kampung dengan sisa-sisa cerita yang tak sedikit pun menyisakan kebahagiaan bagi keduanya. Kecuali pertemuan-pertemuan ganjil pada pagi buta di hadapan sebuah sumur. Di sanalah Toib dan Siti mencoba menanam tunas harapan hidup mereka yang sudah kadung membusuk. Sepanjang membaca buku ini, tersenggal beberapa kali seolah sedang berlari. Eka menyusun plot-plot dengan sangat padat hingga seolah-olah terburu-buru. Wadah cerita ini adalah cerita pendek, cerita masa kecil Toib dan Siti hanya dijabarkan dalam satu alinea pendek pada halaman pertama. Plot berganti pada alinea kedua perihal perseteruan ayah Toib dan ayah Siti yang menjadi titik muasal kehidupan muram anak-anak mereka. Plot terus berjalan kejar-mengejar menerangkan kisah hidup Toib dan Siti yang seolah buntu. Kemudian, orang-orang di sekitar memunculkan tragedi-tragedi baru hingga akhirnya Eka menutup plotnya dengan hilangnya istri Toib dan suami Siti yang belakangan keduanya ditemukan di dasar sumur itu tanpa nyawa dan tanpa catatan. Kata tanpa catatan seolah sengaja dipakai Eka untuk mencukupkan cerita ini. Bagaimana cara suami Siti yang tak punya kaki bisa sampai ke sumur itu? Atau apa motif istri Toib pergi ke sumur itu? Semua dilemparkan ke pembaca. Bukankah bisa saja Toib dan Siti bersekongkol memanfaatkan sumur itu untuk mengakhiri pasangan buruk mereka? Dalam buku ini, pembaca bebas mengungkapkan apa yang tak terungkap dalam sumur Eka. Eka dengan versi masing-masing dan terlepas dari itu semua, tebakan akhirnya terjawab sudah. Harus ada seseorang yang mati dalam sumur itu.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
3: Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
1: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
6: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya. Dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
4: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
3: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan,
7: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
3: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
7: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
8: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
7: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tuter.
9: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
10: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
9: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
11: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya. Jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
9: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
12: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu Heli Waterbombing MI-172 dan Heli Waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
13: VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan, kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air pada saat kami meeting area.
12: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air.
14: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli servisibel dari siang 5
12: baik. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
15: Ya tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
16: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
15: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya, satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas. Rata-rata 125.
16: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
17: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
16: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
18: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekedar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
19: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi sudah merupakan standar minimal.
18: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
20: Kalau yang sekarang harus diperlukan adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
18: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
1: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
0: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
21: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Stretch.
22: Kesulitannya apa?
0: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
23: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan teknologi informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game, dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
0: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legend, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
24: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konvensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
2: Oh, kalau saya, otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir, dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
24: Melalui kesempatan yang sama, Dwight Yord mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
2: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.
24: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zermain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya kesiapkan gratis ya dampaknya, supaya masyarakat lebih tahu. Supaya ada kendala apa, penyakit terutama ya masyarakat kan asam urat dan stroke. Nah itu. Cuma di sini tuh jarang ada yang cek kesehatan gratis. Paling ya berapa bulan sekali, 3 bulan, 8 bulan. Pas ya?
2: Ya mata. Lalu kayaknya kan belum terlalu sering, jadi mungkin banyak yang nggak ikut. Sosialisasinya kan kurang. Harusnya kan setiap pasar, setiap tempat, ya bedaan. Itu paling satu jual, ini cuma satu tempat. Tempatnya aja jauh, gila itu. Kendalanya ikut. Biasanya masyarakat kalau disuruh jalan agak lama kan nggak mau.
3: Wah, ada berita heboh nih. Aku langsung share ke grup A.
4: Tunggu dulu, kamu udah cek belum berita itu benar atau enggak?
3: Belum sih, tapi kelihatannya meyakinkan.
4: Nah, justru itu masalahnya. Sekarang banyak banget berita palsu yang dibuat seolah-olah benar. Jadi sebelum percaya atau menyebarkannya, kita harus cek dulu sumbernya, baca informasinya sampai selesai, dan bandingkan dengan sumber terpercaya.
3: Berarti jangan langsung percaya cuma karena judulnya heboh atau banyak yang sudah membagikannya ya?
4: Benar, kalau informasinya belum jelas kebenarannya, lebih baik jangan dibagikan dulu. Ingat, satu kali klik bisa membuat hoax tersebar ke banyak orang.
3: Oke, berarti sebelum sharing harus cari tahu dulu sumbernya.
4: Betul, jangan sampai jari kita lebih cepat daripada pikiran kita.
5: Bijaklah menggunakan media sosial. Periksa informasi sebelum percaya dan sebelum membagikannya. Saring sebelum sharing, jadilah pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana.
7: Kembali bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah kita ikuti bersama tadi penyampaian warta berita sentral dari program 3 Jaringan Berita Nasional. Ternate malam masih kami temani Anda pendengar, akan kami hadirkan nanti pada pukul 22.30 ya. Ada Sandiwara Radio dan tepat di pukul 23.00 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Ruang Rindu Pro 1 RRI Ternate. Tetap bersama kami di 101,8 FM, juga di RRI Digital untuk mendengarkan ya beberapa info-info terkini tentunya pendengar ya, dan juga lagu-lagu untuk bisa membuat Anda menjadi lebih rileks di malam hari ini.
8: Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pendengar dari Marsyanda, kisah kasih di sekolah ya. Anda masih ingat kenangan-kenangan indah pada saat Anda masih bersekolah, pendengar? Masih duduk di bangku SMA, biasanya kenangan terindahnya itu ya, biasanya. Kalau ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih ya, diadadain aja gitu kan. Halo deh, selamat malam sekali lagi untuk semuanya. Masih kami temani Anda di Ternate Malam untuk kali ini, pendengar ya. Dan ada kabar lain nih, sudah jam 10 waktu Indonesia Timur, kami coba berbagi beberapa artikel menarik ya pendengar ya. Di antaranya ada terkait dengan Maluku Utara ini kan kaya akan ikan ya pendengar ya. Ikan tuh banyak banget loh, terserah mau ikan apa. Tapi musim-musiman sih biasanya kalau bulan terang itu banyak ikan surihi ya gak sih? Gak tahu ikan surihi atau ikan yang apa. Pokoknya musim-musiman, kalau musim ikan surihi biasanya nanti mau cari ikan dolosi, ikan today itu susah. Pokoknya gitulah pendengar ya. Intinya kalau mau makan ikan di Maluku Utara itu gak susah gitu loh. Ikan laut tuh banyak banget. Nah dan kita tahu ikan ini juga termasuk bahan pangan yang kaya akan protein ya, banyak manfaat kesehatannya, yang tentunya kalau protein ini sendiri ini sangat mudah diolah menjadi berbagai macam hidangan yang lezat untuk keluarga kita. Tapi pendengar, ikan itu termasuk bahan pangan yang mudah mengalami penurunan kualitas ya, kualitasnya cepat berkurang ya kalau tidak disimpan dengan benar gitu loh. Oke. Kalau kita nyimpannya salah atau masaknya salah, pasti akan lain lagi ceritanya. Bung Tasnim, ingat SMA, ingat masa SMA ini pasti ingatnya apa? Lompat pagar ya. Atau yang lain. Nah, balik lagi mendengar ya. Salah satu langkah yang penting yakni segera menangani ikan setelah sampai di rumah. Jadi kalau ikan belum ada apa ya, belum kita masak ya, belum beli, nggak langsung dimasak, segera aja simpen dalam kondisi dingin ya, untuk memperlambat pertumbuhan mikroorganisme yang bisa menyebabkan pembusukan gitu loh pendengar lo ya. Jadi untuk penyimpanan jangka pendek, ikan itu bisa diletakkan di dalam lemari pendingin dengan suhu sekitar 0 hingga 4 derajat Celcius. Kita bisa menyimpan ikan dalam sebuah wadah yang bersih, dan wadah itu diusahakan yang tertutup rapat ya, supaya cairannya tidak mencemari makanan yang lain dan aromanya itu tidak menyebar di seluruh bagian kulkas kita itu ya. Kalau ikannya tidak akan diolah dalam waktu yang dekat, maksudnya nggak tahu, oh ini stoknya untuk seminggu mungkin gitu kan, berarti kan ngolah ikan itu kan nggak mungkin besok ya, mungkin 3-4 hari yang akan datang. Jadi kalau dalam jangka waktu yang cukup lama ya, mungkin nyimpennya di freezer supaya apa ya, gini deh, dibungkus rapat menggunakan kantong khusus freezer atau wadah kedap udara untuk membantu menjaga kualitas dagingnya dan mencegah permukaannya mengering akibat paparan udara dingin. Kan beda ya pendengar ya, dinginnya freezer sama kulkas rumah tangga itu beda loh ya. Jadi kalau di freezer tuh biasanya kering ya, kering di ujung-ujungnya. Nah, jadi ditaruh di tempat yang memang tertutup wadahnya yang kedap udara supaya nggak kering. Kita juga bisa menggunakan es ya untuk mempertahankan kesegaran ikan dalam waktu yang singkat pendengar ya. Pastikan ikan ini tetap dalam kondisi dingin dan air lelehan esnya tidak menggenang di sekitarnya gitu loh. Jadi tidak terendam ikannya tadi ya, serta ganti es kalau sudah mencair dan tidak lagi menjaga suhu ikan dengan baik. Pakai apa itu? Kolbok ya pendengar ya. Kalau memang lemari es atau kulkasnya mungkin penuh ya, udah kita taruh di kolbok aja, kolboknya dikasih es batu gitu loh. Kayak tahu aja. Ya enggak? Tapi iya kan pendengar ya, masuk akal kan ya. Jadi dengan penyimpanan yang tepat, terdengar kualitas ikan itu bisa dipertahankan lebih baik hingga waktu pengolahannya nanti. Jadi kita perlu memperhatikan lama penyimpanan dan tidak mengkonsumsi ikan yang menunjukkan tanda-tanda kerusakan ya. Kenapa? Karena proses pendinginan maupun pembekuan itu tidak bisa membuat ikan yang sudah rusak kembali akan dikonsumsi. Bahaya.
bisa-bisa mungkin lidahnya gatal, dia akan mendengar ya. Pernah makan ikan terus kok gatal, berarti emang ada yang rusak itu ikannya tadi ya pendengar ya. Halo deh, masih kami temani Anda, kita masih punya beragam kabar, informasi dan yang lainnya. Weh, masa SMA kok masa-masa apa ini, persahabatan dilarang anak SMA kasmaran itu ya pendengar ya. Siapa yang ngelarang gitu ya? Halo deh, selamat malam untuk semuanya pendengar ya. Kisah kasih di sekolahnya udah selesai, sekarang tinggal menjalani kehidupan saat ini gitu loh. Kenangan udahlah berlalu ya pendengar ya. Yang pernah patah hati di SMA dulu tahu udah berlalu, sakit hatinya masa belum selesai sih? Udah berapa tahun yang lalu Anda di bangku SMA pendengar ya. Dan yang menyakiti hati Anda mungkin sebentar sudah berumah tangga juga. Nah, rugi kalau sampai kenangan yang pahit itu dikenang sampai sekarang. Rugi double loh dengar ya. Halo deh, tentang rasa dulu dari Astrid untuk semuanya. Masih di Ternate Malam Pro 1 RRI Ternate.

Dengar lagu Terlanjur Sayang dari Memes ya, yang boomingnya di tahun 1994. Anda kalau mendengar lagu ini, yang teringat di benak Anda apa? Film ya, sinetron ya pendengar ya. Karena memang lagu ini dulu dijadikan sebagai soundtrack film sinetron ya, Terlanjur Sayang. Siapa waktu itu ya? Ari Lasso. Oh, Ari Lasso. Ari Wibowo ya pendengar ya. Ari Lasso bukan aktris, bukan artis ya. Dia seorang penyanyi kan ya. Ari Wibowo dulu Terlanjur Sayang. Sama siapa ya dulu ya? Lupa aku ya. Kalau sama pokoknya itulah pendengar ya. Yang pasti spesial lagunya untuk Anda yang masih memilih Prosa Alternatif sebagai teman dengar Anda untuk kali ini. Maaf ya, belum bisa terima telepon karena memang ini masih jam 10 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur pendengar ya. Nanti kita akan ikuti drama radio terlebih dahulu, baru Ruang Rindu kami aktifkan untuk Anda bisa merequest lagu kesayangan Anda, juga menitip salam-salam Anda. Belum untuk saat ini. Nah, kalaupun tadi kita sudah berbagi informasi tentang ikan pendengar ya, cara untuk menyimpan ikan ya. buru-buru makan ikan ya Allah gitu kan. Mudah-mudahan lah pendengar ya, kita bisa tiap hari makan ikan gitu kan ya. Yang penting cuacanya jangan ini. Karena memang harga ikan sekarang sudah kembali normal ya. Harga ikan sudah tidak lagi selangit kayak beberapa waktu yang lalu. Harga ikan ya mahal banget, tapi tidak untuk saat ini. Sudah kembali normal. Mungkin ikan jenis-jenis tertentu aja yang memang harganya mahal ya pendengar ya. Dan yuk, masih ada lagi kabar lainnya pendengar. Oke, ini yang kenapa sih? Ini kemarin kan Maluku Utara kedatangan tamu besar gitu kan ya. Siapa? Bapak Prabowo. Tapi memang nggak di Ternate sih beliau ya. Di mana itu ya? Di Halmahera ya pendengar ya, masalah hilirisasi kan ya, kemarin kedatangan beliau RI1, di mana pendengar Pangdam 28 Maluku Keraha, ada Mayjen TNI Dr. Nifra Firdaus SCMM ya, Pangdam kita menyampaikan ucapan terima kasih kemarin dan apresiasi untuk seluruh prajurit PAM VVIP dalam rangka kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo di wilayah Provinsi Maluku Utara, di mana pengamanannya dilaksanakan untuk mendukung kelancaran kunjungan kerja beliau dalam rangka meresmikan 11 titik hilirisasi di wilayah Maluku Utara pendengar ya. Dan seluruh rangkaian pengamanan dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan kesiapsiagaan, koordinasi, sinergi antar satuan maupun instansi yang terlibat. Lancar alhamdulillah. Dan pun pendengar, sabar ya, kita bukan berkabar itu dulu, berkabar yang lainnya dulu pendengar ya, sebelum nanti kita ikuti drama radio di malam ini. Di hari Minggu, 11 ini belum 20-an ya, baru 11 Oktober ya. Berasanya kayak tanggal 20 berapa gitu ya. Di 11 Oktober pendengar drama radio, nanti Anda bisa mendengarkan persembahan dari RRI mana kalau tanggal 11. Tanggal 11 Oktober persembahan dari RRI, sabar ya, saya cek terlebih dahulu pendengar. RRI Madiun. Lah betul. RRI Madiun. Oh, jangan diputer dulu, belum waktunya. 11 Oktober persembahan dari RRI, betul enggak sih? Kok enggak kebuka? Ini apa yang salah ini ya? Iya. Pohon untuk anakku, tapi nanti belum ya. Nanti akan kami putarkan untuk Anda dan kita bisa mendengarkan sama-sama pendengar ya, drama radio di 11 Oktober 2026 ya. Kita dengarkan lagu lagi, tadi sudah lagu-lagu nasional, lagu-lagu pop Indonesia yang kami hadirkan untuk Anda pendengar ya. Ini saya mau ngasih satu lagu
Dari sabar, kita cari lagu yang enak untuk malam hari ini biar bisa menikmati waktu santainya Anda ya pendengar ya. Oke, biar lebih rileks lah ya. Wah, kelamaan nih lagu tahun 70-an ya pendengar ya. Kelamaan yo di 2010. 2010 lagu dari Anggun Casasmi dengan Only Love, spesial untuk semuanya.

Pendengar yang punya kenangan tadi di SMA, apakah sudah berganti hatinya? Sudah ya? Kalau gitu cocok ya lagunya Angku untuk Anda yang masih memilih proses ternyata sebagai teman dengar Anda malam hari ini. Udah jam 10 lebih pendengarnya, lebih 34 menit lagi ya. Yuk kita ikuti terlebih dahulu drama radio malam hari ini di 11 Oktober 2026, persembahan dari RRI Madiun dengan judul Pohon Untuk Anakku. Dari studio disampaikan selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Mas, kamu sudah cari-cari nama buat anak kita? Pokoknya namanya harus yang bagus ya, Mas. Karena nama itu kan bakal dipakai seumur hidup. Dan di dalam nama itu kan ada doa kita untuk anak kita nanti, Mas.
1: Iya, sayang. Nanti ya, kalau sudah pas momen mendekati hari lahir saja. Mas juga bingung. Lagian kan juga belum tahu nanti lahir perempuan atau laki-laki.
0: Iya sih, Mas. Pokoknya urusan cari nama aku serahin sama kamu ya, Mas Wahyu.
1: Iya.
0: Loh. Sese, gimana sih ini? Kalau tinggal di perumahan sederhana sekali sampai susah selonjoran gini, gimana mau nanam pohon? Tanam cabai aja gak pernah berhasil.
1: Wis, ngomel-ngomelnya kumat.
0: Ini ngomel.
1: Makanya, kalau baca berita jangan judulnya aja langsung dikomen. Dasar netizen paling cantik sedunia. Mas sudah tahu kok berita itu. Yaudah, kita bagi tugas ya. Kamu yang cari pohon apa yang nanti akan kita tanam. Mas yang siapin nama buat anak kita nanti.
0: Mas, boleh gak sih kalau nanti kita tanam 10 pohon?
1: Jangan banyak-banyak sayang. Kan nanti juga berbagi lahan dengan orang lain. Kan makin hari juga makin banyak kelahiran kan. Yang penting niat baik untuk bikin bumi lebih baik. Nanti kita juga jangan lupa mengenalkan tanaman itu ke anak kita sayang. Kita ajak anak kita nanti untuk merawat pohon itu bersama-sama. Yaudah sayang, aku berangkat dulu ya.
0: Iya.
1: Tapi jangan lupa istirahat. Vitamin sama obatnya juga jangan lupa diminum.
0: Iya, Mas.
1: Biar makin sehat kamu dan anak kita nanti. Assalamualaikum sayangan.
0: Waalaikumsalam.

Oh iya, selamat sore. Iya, saya Wahyu. Apa? Istri saya di rumah sakit. Baik-baik, saya segera ke sana.

0: Sus, gimana Sus? Istri saya Anaris Maya di kamar berapa Sus? Ayo cepat Sus. Aduh, gimana ini? Ayo cepat Sus. Gimana keadaan istri saya, dok? Dia nggak apa-apa kan, dok? Terus bagaimana keadaan calon anak saya, dok?
1: Pak Wahyu tenang. Tenang dulu, Pak Wahyu.
0: Dok, gimana saya bisa tenang, dok? Istri saya itu cenderung tensi tinggi. Dan dia hamil juga bukan di usia yang muda, dok.
1: Pak Wahyu, apa setelah pemeriksaan 2 minggu lalu, Bu Ana rutin untuk meminum obatnya? Dan apakah Bu Ana juga menjaga pola makannya, Pak?
0: Dok, setiap hari saya bekerja, saya selalu mengingatkan istri saya untuk minum obatnya. Tapi saya juga tidak pernah mengecek apakah benar dia meminum obatnya atau tidak.
1: Baik, Pak Wahyu. Sepertinya Bu Ana tidak meminum obatnya yang saya resahkan kemarin. Pak Wahyu, dengan berat hati saya harus sampaikan ini.
0: Ya, Pak.
1: Pak Wahyu tidak bisa kami selamatkan, Pak. Karena kondisi Bu Ana semakin mengkhawatirkan. Dan kami harus menyelamatkan nyawa istri Bapak.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dok, sabar. Lakukan yang terbaik untuk istri saya, dok.
1: Iya, Pak Wahyu, sabar Pak Wahyu. Pak Wahyu berserah ya pada Tuhan. Semoga proses operasi berjalan lancar, Pak.
0: Iya, dok.

0: Mas, kayaknya 3 hari lagi pesanan pohon buat anak kita sudah nyampe. Mas Wahyu gimana? Udah dapat nama buat anak kita? Artinya apa Mas nama anak kita?
1: Hah? Sayang, iya sayang. Nanti Mas cari nama yang paling indah buat anak kita.
2: Tuhan, kenapa cobaan berat ini kami hadapi? Di saat kami menantikan buah hati yang sudah lama, kebahagiaan itu belum nyata juga, namun telah hilang tanpa kami pernah menyentuhnya. Kini Ana pun tampak berbeda. Dia selalu larut dalam pikirannya

0: Mas, Mas Wahyu, Mas, hujannya deras sekali ya Mas ya, anginnya kenceng. Terus anak kita gimana ya Mas ya?
1: Ana, sudah Ana. Anak kita itu tidak ada lagi di dunia nyata. Ini hanya khayalanmu Ana. Ana, sudah jangan kamu siksa aku dengan kondisimu seperti ini. Kamu harus bisa terima An. Anak kita tidak ditakdirkan untuk bersama kita. Dan aku mohon nak, kamu bisa menerima semua keadaan ini.
0: Mas, Mas yang bilang kan, kalau pohon yang kita tanam, kita harus rawat seperti merawat anak kita. Apa aku salah, Mas? Kalau aku khawatir jika hujan deras seperti ini, aku takut pohon yang kita tanam nanti roboh, Mas. Rusak. Itu kan sama artinya kita gak bisa ngejaga amanah. Tolong, Mas. Tolong. Tolong, Mas, mengerti keadaanku ini, Mas.
1: Ana, yang sedih bukan hanya kamu saja, sayang. Aku juga. Aku paham, aku mengerti kesedihanmu. Tapi aku mohon, nah, kita itu hidup di dunia nyata. Ana, kita sangat mencintai anak kita, meski dia tidak pernah hadir di antara kita. Ana, aku dan kamu memang sudah tak mampu menggambarkan betapa cinta kita terhadap calon anak kita itu. Ana, aku putuskan mulai besok kita harus melakukan hal untuk mengenang betapa cintanya kita kepada anak kita. Aku akan sering mengajak kamu untuk menanam pohon di lahan kosong yang kita temui, lahan gersang. Itu semua akan kita lakukan untuk menandai meski anak kita tidak hadir nyata di dunia ini, tapi kita merasa dia selalu ada di antara harapan pohon-pohon yang memberi manfaat untuk makhluk hidup lainnya. Kita jaga pohon-pohon itu demi masa depan, Ana.
0: Iya, Mas.

0: Demikian drama radio dengan judul Pohon Untuk Anakku, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun. Ana diperankan oleh Nia Febma, Wahyu diperankan oleh Roni, Dokter diperankan oleh Teddy. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pendengar kembali bersama kami masih di Pro 1 Ternate, di Ternate Malam ya untuk saat ini. Tadi sudah kita ikuti bersama drama radio persembahan dari RRI Madiun dengan judul Pohon Untuk Anakku ya pendengar ya. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda semuanya di malam ini, dan kita masih menunggu beberapa waktu lagi pendengar ya untuk kami aktifkan line teleponnya di program Ruang Rindu Pro 1 RRI Ternate.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: Pendengar lagu dari Mayang Sari, beri kesempatan ya. Dari kantong album beri kesempatan juga ya lagu ini ya pendengar ya. Di tahun 1999. Wah. Cukup lama juga ya, tapi enggak terlalu lama-lama banget ya lagunya ya. Sebagai pembuka di Ruang Rindu Pro 1 RRI Ternate malam ini di hari Minggu 11 Oktober 2026. Anda yang sudah ingin bergabung, ingin menyapa kenalan atau siapapun itu ya boleh. Line teleponnya kami aktifkan 3125521 0821-2037-5180 ya pendengar ya. Boleh request lagu-lagu mancanegara juga boleh, lagu-lagu pop Indonesia juga boleh, lagu-lagu daerah. Oh jangan dulu ya. Kalau lagu-lagu daerah boleh tuh ke tetangga kami ya. Ada Bung Ato yang siap untuk memutarkan lagu-lagu daerah yang ingin Anda dengarkan malam hari ini ya pendengar ya. Dan lagu-lagu apa lagi? Lagu-lagu Korea, lagu-lagu Jepang. Oh enggak ada di sini pendengar ya. Maaf ya. Kita sebagai orang Indonesia hanya untuk lagu-lagu Indonesia aja. Lagu manca juga boleh sih sebenarnya ya. Tapi lagu manca, lagu-lagunya bukan yang dari Tokyo dan yang lainnya pendengar ya. Deh, boleh didringkan kembali 3125521. Ada siapa di ujung sana? Selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Ternate.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Bunda, juga
1: Bunda Ima.
0: Bunda Ima di mana Bunda?
1: Di Momere NTT, Ade.
0: Aduh, jauh banget di NTT. Bun, selamat datang di Pro 1 Ternate Bunda Ima.
1: Iya, dengan ada Titin kah?
0: Betul. Oh, tahu ya, hafal suara saya, Bun.
1: Udah dua kali gabung sama Ade Titin.
0: Oh, berarti saya
1: dua kali malam ini.
0: Oh, berarti saya yang pelupa kali ya. Maaf, nah, Daima juga, terlupakan.
1: Bukan pengelupa deh Titin, cuma terus? Karena banyak tuh,
0: oh,
1: banyak
0: gitu
1: pendengar,
0: ya?
1: Banyak fan.
0: Memorinya udah enggak mampu menampung, udah overload kayaknya. Sehat ya Bun ya?
1: Seperti itu, ya.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan sehat Ade. Semoga syukur, sebaliknya ya, ya. Ade Titin.
0: Kita sehat semuanya mudah-mudahan sehat semuanya.
1: Sukses selalu dalam segala hal.
0: Amin. Amin ya. Bun, di NTT gimana cuacanya Bun? Masih panas juga kah atau?
1: Masih panas.
0: Iya. Okay. Tapi anginnya kenceng enggak Bun di sana Bun?
1: Anginnya sedang-sedang.
0: Oh, sedang-sedang aja. Aman ya berarti, iya. Ya. Oke deh, yuk. Ini Bunda Ima mau denger lagunya siapa, Bun?
1: Kalau Bunda bisa rekus sendiri dari Lele Drakil ya, yang Anggur Merah 3.
0: Anggur Merah 3. Wih, banyak banget 3 loh ini loh ya. deh, yuk. Salamnya buat
1: pokoknya
0: siapa?
1: Pokoknya nanti Lele Drakil sendiri yang menjawab apa sih yang ada di dalam lagu itu.
0: Oke, Ade mantep Bun. Salamnya buat siapa ini?
1: Ya, salam pertama tentunya buat Ade Titin bersama operatornya. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Ko Ai bersama keluarga, selamat malam. Semoga sehat selalu di sana. Ada Bang Titin, Bang Ipin, ya. Sorry, ya. Bang Ipin bersama keluarga juga, selamat malam. Ada Bang Andi bersama Mbak Dika, selamat malam, semoga akur-akur selalu. Dan semua teman-temannya yang nanti bergabung maupun yang belum bergabung ya, selamat malam. Okay. Dan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Buat Adik Titin, selamat
0: Bun,
1: malam, terima
0: Bun,
1: kasih.
0: Bun, jangan dulu tutup Bun. Bun, Bunda Ima.
1: Ya, ya.
0: Ini anggur merahnya kalau 3 nggak sampai Bun, cuma 2 aja. Enggak apa-apa ya.
1: Oh, anggur merah 2.
0: Heeh.
1: yang layang-layang terbang kemana?
0: Entahlah, putus kayak benangnya.
1: Biar yang penting dia putus di Ternate ya.
0: Oh gitu ya.
1: Yang putus di luar.
0: Bahaya nih kalau ketangkep sama Bu Ipin ini ya. Enggak apa-apa ya, Bun ya.
1: Masih jatuh di RRI apa Ternate, tidak
0: okay,
1: apa-apa.
0: Iya, enggak apa-apa. Oke. Okay.
1: Oke, terima kasih ada Titin. Tuhan berkati.
0: Terima kasih, selamat malam Bunda Ima dari NTT. Jauh banget ya telepon pertama kita ya, pendengar ya. Ada yang gabung lagi. Ini kita coba terima dulu ya. Selamat malam dari Palu. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Titi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Farida.
2: Iya betul sekali.
0: Gimana kabar Bun?
2: Kabarnya alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sebaliknya Mbak Titi bagaimana kabar?
0: Agak sedikit flu Bun.
2: Makanya suaranya Mbak Titi agak beda ya.
0: Iya, bindeng-bindeng gimana gitu ya. Mudah-mudahan gak keganggu ya pendengar kita.
2: Iya, moga cepat sembuh ya.
0: Amin, ya mudah-mudahan.
2: Sembuh ya.
0: Iya.
2: Mbak Titi mau pilih lagu dari Eren.
0: Dari Eren ya, Eren yang mana ini?
2: Takkan pisah.
0: Takkan pisah. Beneran gak mau pisah?
2: Enggak. Berpisah.
0: Oke, Eren tak akan berpisah.
2: Tapi sejam ini kan pasti akan berpisah.
0: Oh, tapi adanya pergi tanpa alasan Bun Erennya.
2: Oh iya, pilih yang itu aja.
0: Pergi tanpa alasan ya. Dia minggat Bun ini Bun.
2: Amin, amin, amin.
0: Ada yuk, salamnya buat siapa ini?
2: Salam-salamnya tadi Puja ya?
0: Ibu Ima.
2: Oh Ibu Ima.
0: Bunda Ima.
2: Oh, iya. Bunda Ima dari Maumere ya.
0: Dari Maumere. Kita goyang Maumere ya.
2: Iya. Salam buat Bunda Ima ya. Salam sehat ya bersama keluarga. Kita salam buat Cigur dari Jakarta. Ada Ayu di Mastohi. Ada Pak Andi di Batam. Pak Andi di Bacan yang di Jambi juga. Ada Diki, ada Purnama Sari, ada Sari. Ada Mbak Rani, ada Bunda El ya, ada Pak Binijo, ada Bunda Esterlita, Bunda Anggraini, ada Ibu Ila di Luwuk ya, ada Ibu Ustazah Ida, ada Mama Inda, terus ada Kuama Kuai, Kebuce, Pak Tair, Bang Ipin, ada Pak Yasin, ada Pak Junaidi, ada Pak Nasru dari Palu ya, ada Pak Widi di Tokyo, ada siapa lagi ya? Ada Kang Ahmad Irwan ya. Untuk semua-semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Sampai Z dari Sabang sampai Merauke. Soalnya bagi-bagi waktu ya, Mbak Titi.
0: Kenapa Bun?
2: Soalnya bagi-bagi waktu.
0: Oh iya, benar Bunda. Asli. Ya.
2: Nanti kita bagi-bagi untuk menyapa ya. Jadi salamnya dirangkul aja untuk semua-semuanya ya. Salam sehat, salam kompak selalu. Mbak Titi, nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya.
0: Siap Bunda, terima kasih.
2: Kan kemarau panjang ya, kemarau panjang.
0: Wih, panjang banget Bun.
2: Iya, di mana-mana. Okay. Jadi tetap jaga kesehatan. Dan selalu bersyukur. Terima kasih Mbak Titi.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Farida di Palu, selamat malam ya. Kita loh, kok mati ini? Oke, saya mengerti. Kita terima lagi dari NTT ke Palu, Palu ke Toli-Toli, jaraknya jauh semuanya ya. Bunda Natalia, selamat datang.
3: Halo. Selamat datang di Ternate.
0: Selamat datang di ruang rindu Bun.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Gak tahu.
3: Kemarin absen saya dari kemarin. Sibuk.
0: Sibuk apa sih Bun?
3: Sebagai itu kalau orang film, orang bilang orang film sibuk.
0: Oh lagi syuting ya. Deh.
3: Begitu kalau sibuk saya itu enggak gabung, Titi.
0: Enggak apa-apa, yang penting sehat-sehat ya, Bun.
3: Amin, puji Tuhan.
0: Oke, ada yuk. Bunda Natalia, ini mau dengar lagunya siapa?
3: Emang suka lagunya apa ya, Dian Pisesa aja, mengapa tak pernah jujur.
0: Allah, bohong terus itu ya.
3: Sekarang banyak itu orang-orang itu sudah enggak jujur-jujur. Jadi enggak bagus toh. Jadi minta aja lagu itu supaya mereka dengar lagunya tak pernah jujur. Hanya lagu aja kok, enggak apa-apa Mbak Titi.
0: Oke, Dian Pisesa. Lanjut,
3: ya,
0: Bun.
3: Pernah jujur ya. Ya. Mau salam ya. Yang
0: boleh.
3: Selamat malam Mama Indah. Terus ada Ibu Ajak Ida juga ya. Dika di Taliabu Purnama Sari. Ipin, Pak Din ya. Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Kok Eko Ama. Ada Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan. Ada Pak Taher, Ibu Ila di Luwuk Bangga ya, ada juga Pang Abdul, ada
0: Pak
3: di Lampung, ada Pak Andi Batam, Pak Andi Jambi, ada Ibu Ratna juga di Manado, Pak Windy Tokyo, Bang Lai Putra Tengah, terus pokoknya semua sapu rata aja ya, Pak Titi ya, orang bilang sapu rata.
0: Sapu rata, jangan ada sisa Bun.
3: ada sisa itu sapu aja ya.
0: Betul.
3: Buat semuanya aja ya, salam manis, salam kompak selalu.
0: Iya.
3: Buat Mbak Titiknya tetap semangat. Semangat. Sebentar pulangnya hati-hati ya, tiba di rumah dengan selamat.
0: Amin. Terima kasih Bunda.
3: Selamat malam Ruang Rindu ya.
0: Malam.
3: Bagi rindu memori. Gila.
0: Aduh, dadah. Lagunya mantep-mantep malam ini ya pendengar ya. Buat siapa? Mantep buat Bunda Ida ya. Ida ya? Ida gak sih tadi? Tuh kan lupa tuh kan. Terus ada dari mana tadi pendengar ya? Dari Palu ya. Dari Toli-Toli juga. Ibu Farida dan juga Bunda Natalia. Ini ada yang bergabung kembali. Selamat malam Ruang Rindu. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Terima kasih Ibu Ngipin ya. Salam buat Ko Ama, Ko Ai, Ko Din, Purnamasari, Bu Farida, Bu Natalia, Bu Esther Lita, Bung Tahir, Bu Ima. Oh, Ibu Ima tadi ya, Bunda Ima ya. Bung Otis, Pak Junaidi, Andi Batam, Andi Bacan, Mafiat, Bu Indah, request lagu Baik-Baik Sayang dari Walid. Terima kasih. Sama-sama, nanti ya, nanti kita putar. Kita dengarkan dulu deh, ada Anggur Merah. Ini Anggur Merah 2 nih, gak apa-apa ya. Tadi Bunda Ima ya. Terus juga ada Aaron, Pergi Tanpa Alasan dan Mengapa Tak Pernah Jujur. Untuk semuanya tetap di sini, di Ruang Rindu Pro 1 RRI Ternate.

0: satu lagu dari Dian Piscesa, Mengapa Tak Pernah Jujur ya. Spesial lagunya buat Bunda Natalia tadi yang sudah ikutan gabung. Juga Eren ya, Pergi Tanpa Alasan ya. Spesial lagunya buat Bunda Farida, Ibu Farida di Palu. Dan satu lagi Anggur Merah tadi ya. Spesial lagunya buat Ibu Ida, Bunda Ida ya. Bener gak sih? Saya lupa. Pokoknya di NTT lah. Yuk pendengar, Bung Ipin sabar ya. Nanti kita putarkan lagunya dari Wali dengan Baik-Baik Sayang. Sambil nunggu yang ingin meneringkan teleponnya kembali, pendengar ayu 3125521 0821 2037 5180. Juga ada ini yang gabungan kembali di oh ternyata dirimu toh ini ya. Di mana ya, di WhatsAppnya Pro 1. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam, malam Bung Jo di Kalumata. Halo Bung Jo, orang Kalumata jauh ya. Tapi lebih jauhan saya sih. Request lagunya SC12, terserah judulnya apa. Oke, disiapin nanti ya. Salam buat keluarga yang ada di Morotai, di Sofivi, salam sehat bahagia selalu, amin ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu ya pendengar ya. Pokoknya kalau sehat pasti bahagia. Kalau sakit ya kebahagiaannya menyusut ya pendengar ya. Jadi ayo untuk semuanya pendengar yang sementara ini masih sehat-sehat aja, diberikan kesehatan yang benar-benar prima ya, dijaga kesehatannya kan pendengar. Yang lagi sakit mudah-mudahan lekas diberikan kesembuhan lah ya. Dan yuk, mana dengan teleponnya? Ditunggu ya di 3125521. Ibu siapa ya? Ibu siapa ya? Itu kan Bunda Esther Lita, mana Bun? Ayo, jangan cuma pantau-pantau aja Bu Esther ya. Mama Indah juga ayo gabungan ya. Yang lama saya enggak dengar suaranya itu Bunda Els ya. Bunda Els Nonafika lama enggak dengar suaranya. Pak Junaidi juga di mana? Muncul ternyata ya. Panjang umur ya. Halo Bunda Esther Lita, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam juga. Panjang umur ya. Baru disebutin langsung gabung gitu ya. Sehat Bun?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bunda Esther ini mau denger lagunya siapa? Dihibur sama lagunya siapa Bun?
1: Lagunya Judika.
0: Judika, Judika yang mana?
1: Aku yang tersakit.
0: Ya Allah kasihan. Kenapa kok jadinya Bunda yang tersakiti?
1: Aduh, kenapa nih?
0: Aduh, sakitnya level berapa ini Bun?
1: Sakitnya level, nggak sampai level 1.
0: Oh, nggak sampai level 1. Syukurlah berarti sakit.

0: Bunda Farida ya. Terus Bunda Ida, terus ada saya sering lupa sama Bunda Mama Indah, Mama Indah.
1: Mama Indah.
0: Nggak pernah lupa pokoknya.
1: Gampang lupa sama Mama. Mama Indah itu emang Mama gampang terlupakan ya.
0: Jangan dilupakan.
1: Jangan ya. Deh. Kualat nanti.
0: Buat Mama Indah. Mama Indah, salam sehat bersama keluarga ya. Kompak selalu. Terus yang ada di seputarannya Pulau Ternate. Ada Ko Ama.
1: Iya.
0: Ada Bang Abdul. Juga ada siapa lagi? Ada
1: Siapa lagi ini ya?
0: Yang ada di Amba di Taliabu ya, ada Mbak Dika. Terus ada sayang-sayangnya juga Mbak Dika yang ada di Jambi, Bang Aji.
1: Sayang-sayangnya Mbak Dika. Terus
0: kalah Mbak Titi.
1: Iya.
0: Kalah, saya juga kalah deh.
1: Ya Allah, kalah kita ya ampun. Ada
0: sayang-sayangnya juga. Terus ada siapa lagi, Bang Andi yang ada di Batam. Ada Bang Marcel. Terus ada di NTT sana ada Bunda Ima ya.
1: Bunda Ima, bener kok Ida sih. Allah, ya, Bunda Ima.
0: Siapa lagi?
1: Siapa?
0: Ada di sini ya, ya ada Mbak Ani. Ada di Manado.
1: Oke.
0: Okay. Juga ada si cantik Yana Ai yang ada di Manado. Yang lain jangan kebanyakan, nanti juga tidak kebanyakan.
1: Iya, gak keputar nanti lagunya nanti.
0: Iya, gak diputar lagi gak mau aja. Yang lain nanti disambung yang di apa nanti di belakang yang sambung.
1: Oke.
0: Iya. Pak Titi tetap semangat, enak dong sama Pak Titi.
1: Ceria, semoga ceria
0: selalu sepanjang
1: masa. Amin, sepanjang masa kayak kasih ibu ya. Oke, Bunda Esther. Selamat, iya, udah ya. Terima kasih Bunda Estu, selamat malam. Wassalamualaikum. Ibu Ima tadi di NTT, kok Ibu Ida sih, ya Allah. Maaf ya Ibu Ima ya, Bunda Ima maaf banget ya. Nanti saya ingat kok ya, Bunda Ima di NTT gitu. Yuk, ada requestannya Bunda Esther tadi. Sakit, kok sakit yang tak bertepi? Bukan. Jadi aku yang tersakiti ya tadi ya. Mana tadi ya aku yang tersakiti? Deh nanti kita puterin. Ini aku yang tersakiti ya. Dilanjutkan requestannya Bung Ipin tadi di WhatsApp-nya Pro 1 ya. Baik-baik sayang. Terus Bung Jo di Kalumata dengar lagunya ST12. Dipilihkan sama Mbak Ririn lagu yang terlalu. Oke. Kita dengarkan dulu 3 lagu yang sudah terrequest malam hari ini pendengar ya. Masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Ternate.

0: Tiga lagu udah kita puterin ya pendengar ya. Semua-muanya itu terrequest oleh ya pendengar-pendengar kita lah ya. Ada ST12 yang terlalu, spesial lagunya buat Bung Jo yang ada di Kalumata. Ada Baik-Baik Sayang dari Wali buat Bung Ipin di Tidore. Dan satu lagu dari Judika, Aku Yang Tersakiti, buat Bunda Esther yang ada di Manado. Masih ada 10 menit terakhir untuk bisa gabung kembali pendengarnya. Line teleponnya masih sama 3125521, juga di 0821-2037-5180. Selamat malam untuk yang masih pantau-pantau ya, tapi belum telepon-telepon sampai saat ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan terhibur lah ya dengan lagu-lagu yang terrequest oleh pendengar yang lain ya. Oh deh, selamat malam ini Bung Roni. Bu Roni request lagunya aneh-aneh ini mendengar ya. Masa mau request lagunya Gilga sama Happy Asmara? Aneh aja, itu besok pagi kali ya. Atau besok atau sekarang boleh itu di request di Bung Ato ya. Oh deh pendengar, ini juga okay, mengingatkan besok hari Senin akan ada apel pagi atau mungkin upacara nggak sih hari Senin besok apel kayaknya ya. Jadi paling tidak mulai dari malam ini disiapin lah besok pakai baju abah, seragam apa gitu ya. Ada gabungan kembali, ada yang gabungan maksudnya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam
1: rindu memori lewat lagu.
0: Iya, Mbak Purnama Sari.
1: Iya.
0: Lagu mana yang mengingatkan dengan memori masa lalu? Memori masa lalu.
1: Kalau pernah sih request lagunya ini aja apa ya? Apa kabar sayang?
0: Hah? Iya. Lagunya siapa?
1: Apa kabar sayang?
0: Apa kabar sayang? Lagunya siapa ya? Apa kabar sayang?
1: Armada.
0: Oh Armada. Apa kabar sayang? Iya. Baik-baik aja sayangnya. Iya.
1: Alhamdulillah kalau baik-baik aja seperti
0: itu. Alhamdulillah yuk. Ini salamnya buat siapa Mbak Purnama Sari?
1: Film salamnya ada Ibu Farida, ada Pak Widi, Pak Beni itu juga ya, ada Mama Indah, Bindi Infoa itu juga, ada Pak Andi, Binda El juga, dan semuanya ada Bintang Petar-Petar, Bintang Natalia juga ya. Buat
0: Kak Titi, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih adek ya. Lagu dari Armada. Baik, kok baik sih. Apa kabar sayang ya pendengar ya. Oke, disiapin loh. Kok yang muncul yang lain, ini gimana sih? Adek, terima kasih untuk semuanya yang udah gabungan ya pendengar ya. Mudah-mudahan banyak yang terhibur malam hari ini. Ada yang sakit hati kah di malam hari ini? Mudah-mudahan gak ada ya. Jangan kotori hati Anda dengan rasa sakit hati. Oh enggak ya. Yang pasti mudah-mudahan malam ini semuanya banyak yang bahagia ya pendengar ya. Mudah-mudahan. Pak Widi di Tokyo, selamat malam Pak Widi. Kan di sana juga masih malam juga kan ya. Ha deh yang pantau-pantau. Oke. Pak Biono juga selamat malam. Bung Otis selamat malam. Mama Indah. Mama Indah saya heran deh. Mama Indah sibuk apa sih Mama Indah ya. Ha deh untuk semuanya deh. Terima kasih yang udah gabungan. Yang udah mendengarkan juga terima kasih. Harus kami sudahi ya kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Saya titip pamit Mbak Ririn juga pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, seiring terdengarnya irama musik ini maka berakhir sudah kami menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Minggu 11 Oktober 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati Radio Republik Indonesia Ternate, kami yang bertugas, saya Titi, teknik studio dan Mbak Ririn, serta rekan-rekan di pemancar Kayu Merah, sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM di 101,8 M891 kHz. Kembali mengudara bersama Anda di hari Senin 12 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebanggaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Gedung RRI Lantai 1. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan untuk kita semua. Baik pendengar, program Mas 1 kembali bersama Anda di hari ini Senin, awal pekan 12 Oktober 2026. Kami yang bertugas di Ternate Pagi, saya Roni, dibantu teknik studio ada Adrian, terus rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami akan mengiringi Anda pendengar, menemani Anda di Ternate Pagi hingga nanti selesai di jam 11 siang. Program 1 bersama Anda hingga nanti di jam 12 malam atau tepatnya pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Ternate Pagi, siang, sore hingga malam nanti akan siap menemani Anda pendengar dengan serangkaian program-program akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Anda bisa mendengarkan kami melalui FM di 101,8, terus juga MW891 kHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital, begitu juga lewat streaming di www.rri.co.id. Ada di Maba dan sekitarnya juga, selamat bergabung kembali bersama kami melalui stasiun relay kami di sana di 88,5 FM. Begitu juga di Morotai dan sekitarnya, selamat pagi, selamat bergabung kembali bersama kami melalui stasiun relay juga kami di sana di 93,6 FM. Baik pendengar, mengawali perjumpaan kita, Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang sekiranya pagi ini sudah menjalankan sholat subuh karena tadi sudah jatuh di pukul 4:59 waktu Indonesia Timur. Sekaligus mewakili pimpinan Angkasawan Kawasawati RRI, kami ucapkan selamat menjalankan sholat subuh. Semoga amal ibadah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sambil mengiringi Anda pendengar di pagi ini di program Religi Pagi, kami persembahkan lagu-lagu bernuansa Islami. Sambil kita jelang sebentar pagi ini, semoga bisa ada yang namanya kuliah subuh nanti bersama Anda. Tapi mudah-mudahan ada ya hari ini. Mudah-mudahan pagi ini Ustadz Usman Muhammad akan siap menemani kita di kuliah subuh hari Senin. Baik, jangan lewatkan serangkaian program-program berikutnya di Ternate Pagi di jam 6. Nanti sebentar Anda bisa ikuti Warta Berita Pagi dan serangkaian program-program berikutnya hingga saya akan tuntaskan di jam 11 siang. Sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami.

Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rizki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rizki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rizki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Sudah pukul 5:33 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu bernuansa Islami ya sudah kami persembahkan untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Baik, dan jangan kemana-mana, sebentar kita akan bersama di kuliah subuh hari ini Senin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali pagi ini, kuliah subuh hadir untuk Anda di hari Senin awal pekan 12 Oktober 2026. Nah, pagi ini saya sudah bersama dengan Ustadz Usman Muhammad, akan bersama kita ya. Saya langsung menyapa Ustadz pagi ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustadz, Ustadz di mana Ternate sekarang ya?
1: Alhamdulillah
0: di Ternate. Oke, baik Ustadz, pagi ini kita bahas tentang apa nih ya?
1: Insyaallah kita masih lanjutkan materi kita pada sudah dua kali yang lalu, yaitu mengapa manusia harus beribadah.
0: Baik.
1: Ini
0: baik.
1: Merupakan bagian ketiga.
0: Bagian ketiga. Baik pendengar, sekali lagi ya, mengapa manusia harus ibadah? Bagian ketiga. Kami undang Anda, silakan kalau ingin berinteraksi bersama Ustadz. Ustadz, disilakan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunyawiyyin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan curahan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah di pagi hari ini, setelah kita menikmati satu nikmat yang luar biasa, yaitu nyenyaknya tidur beberapa jam yang lalu, insyaallah setelah kita terbangun dari tidur, dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai orang beriman tentunya mengawali segala aktivitas hari ini dengan melaksanakan salat subuh dan juga salat ibadah-ibadah yang lainnya seperti membaca Quran dan lain sebagainya. Salawat dan salam juga tidak henti-henti selalu kita tujukan kepada junjungan kita Al-Mustafa Habibullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarga serta tabi-tabiinnya. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pagi ini kita masih membahas sebuah pertanyaan, yaitu mengapa manusia harus beribadah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bagian yang ketiga. Nah, tentunya sudah dua bagian yang lalu ya, jawabannya yang pertama kita beribadah adalah untuk memenuhi maksud dan tujuan Allah menciptakan kita manusia ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Yang kedua, sebagai konsekuensi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah mengakui suatu menjawab sebuah pertanyaan dari Allah ketika kita akan dilahirkan di dunia ini, Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Apakah aku ini adalah Tuhanmu? Kita semua menjawab, "Qalu bala syahidna." Aku bersaksi Allah bahwa Engkau adalah Tuhanku. Maka sebagai konsekuensi dari janji itu, kita selalu beribadah kepada-Nya. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pada jawaban yang ketiga, yaitu sebagai wujud daripada rasa syukur kita atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita.
0: Ustaz, ada yang masuk mau kita tanya apa dulu ya? Tahan dulu boleh?
1: Silakan.
0: Baik, halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Haji ya?

0: Iya, Pak Haji.
1: Pak Jalil.
0: Oi, Pak Haji, sehat mulu nih.
1: Alhamdulillah, sehat selalu, Pak Haji.
0: Sehat, Ustaz.
1: Alhamdulillah, Ustaz juga sehat ya, tanya.
0: Insyaallah, Pak Haji, sehat. Pagi subuh ini, ada ayat tema menyangkut sosial Islam harus beribadah.
1: Ya, betul.
0: Nah, sekarang kalau kita selaku orang Islam, kita tidak penuhi perintah seperti apa yang disampaikan tadi. Terutama kita harus salat, kita harus yakin rukun Islam, rukun iman harus kita tahu. Kalau kita selaku orang Islam, kalau kita tidak tahu rukun-rukun Islam, semua Islam punya apa, kalau kita tahu bagaimana itu Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Ustaz bisa dikopi ya?
2: Iya.
1: Oke, silakan Ustaz. Iya.
2: Ya, sebelumnya saya doakan semoga Pak Haji segera pulih dari
1: sakitnya
2: yang dulu beliau sementara lagi sedang
1: Amin.
2: Dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala ya, semoga mudah-mudahan Allah mengangkat segala penyakitnya, diberikan kesehatan yang sempurna, beliau bisa beraktivitas sebagaimana biasa.
1: Amin.
2: Baik Pak Haji. Jadi ya, pagi ini merupakan bagian yang ketiga dari jawaban kita terhadap pertanyaan mengapa manusia harus beribadah. Jadi betul apa yang ditanyakan Pak Haji tadi, bahwa bagaimana kalau manusia hidup ini kok tidak beribadah, tidak mengikuti segala-galanya. Nah, perlu kita ketahui bahwa Islam ini datang, Al-Quran ini turun yang merupakan pedoman hidup bagi semua umat manusia, bukan hanya kita umat Islam saja
1: sebenarnya. Iya.
2: Allah katakan unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kami turunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan itu adalah sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, penjelasan atas pedoman itu, dan juga sebagai Al-Furqan atau pembeda antara hak dan batil. Di sana terdapat berbagai macam tuntunan, tentunya tuntunan untuk hidup di dunia ini maupun tuntunan untuk hidup menyongsong kehidupan di akhirat kelak.
1: Yeah.
2: Nah, dengan tentunya bagaimana tata cara beribadah dan lain sebagainya itu sudah diatur, sudah dijelaskan baik di dalam Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menarik Pak Haji, betul bahwa orang harus tahu karena Al-Quran ini pertama kali turun ya. Ini ada pertanyaan dari ibu-ibu ketika dialog sahur kemarin bulan Ramadan itu lalu.
1: Ya.
2: Ada ibu-ibu bertanya begini, Ustaz, kenapa Al-Quran itu turun tidak pertama kali ayat yang menyuruh kita sholat? Padahal sholat itu kan katanya ibadah yang pertama kali diperiksa oleh Allah pada hari kiamat. Jika sholatnya baik dan diterima, ibadah lain pun akan baik dan diterima. Tapi kalau ibadah sholatnya ditolak, nah berarti yang lain juga ditolak. Tapi kenapa ayat yang pertama kali turun dia tidak suruh kita sholat tapi suruh kita membaca Iqra? Terus saya berikan penjelasan pada ibu-ibu dalam dialog sahur itu ya. Saya bilang ibu-ibu, betul, sholat itu ibadah yang paling pertama sekali akan diperiksa oleh Allah pada hari kiamat. Jika sholat baik dan diterima, ibadah lain pun akan diterima. Jika ditolak, maka lain pun ibadah lain kita lakukan tiada manfaatnya. Nah, tetapi perlu kita ketahui, orang melaksanakan sholat maupun ibadah-ibadah yang lain itu harus tahu dulu ilmunya. Nah, tahu ilmunya itulah makanya harus dengan jalan membaca. Makanya ayat pertama kali suruh kita Iqra, baca, harus membaca. Nah, karena membaca itu kenapa sholat itu diantaranya ada syarat-syarat sahnya, ada syarat wajibnya, ada rukun-rukunnya, ada sunat-sunatnya, ada gerakan-gerakannya seperti apa, bacaan-bacaannya seperti apa. Semuanya itu diketahui harus dengan jalan membaca dulu atau belajar. Nah, begitu pentingnya ya, begitu pentingnya mencari ilmu dalam Islam. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa talabul ilma faridatan ala kulli muslim wa muslimah. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi betul itu ya. Nah, jadi oleh sebab itu makanya harus tahu dulu. Tidak boleh kita tidak tahu beribadah ikut-ikut saja tanpa pengetahuan. Ada satu kaidah dalam hukum Islam atau dalam kaidah dalam apa namanya kaidah fikih yang mengatakan begini: al-aslu fil ibadati al-butlanu hatta yakuma dalilun ala amri. Asal mulanya ibadah itu tidak boleh dilakukan. Hatta yakuma dalilun ala amri artinya sehingga ada keterangan, ada dalil yang memerintahkan.
1: Yeah.
2: Nah, jadi kita tidak boleh beribadah sesuai seenaknya kita. Nah, harus tahu ilmunya. Beda hal dengan urusan-urusan dunia, ya. Dunia itu dikatakan al-asru fil uqud wal muamalat al-ibah hatta yakuma dalil ala nahi. Artinya asal mulanya urusan-urusan keduniawian itu ya seperti jual beli, berhubungan bekerja sama dan lain sebagainya, itu pada prinsipnya boleh dilakukan, mau jual beli apa saja, mau mencari apa saja silakan. Boleh. Tapi katanya hatta yakuma dalil ala nahi, kecuali ada dalil yang melarang atau tahrim, dalil mengharamkannya. Umpamanya kalau kita berjual beli ya, terus jual beli narkoba, jual beli miras atau minuman keras, ya, itu dilarang jelas dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi, dilarang, enggak boleh. Nah, itu ya, dulu sampai itu makanya kita harus punya ilmu, punya pengetahuan dulu. Nah, kemudian ya sekarang kita kembali kepada apa namanya materi kita ya. Jadi jawaban daripada pertanyaan mengapa manusia itu harus beribadah, itu jawaban yang ketiga adalah sebagai wujud rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi ini kita beribadah itu sebenarnya salah satu wujud daripada rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Allah. Bayangkan kalau kita hidup ini tanpa ada nikmat, tanpa ada rezeki yang diberikan Allah, kita tidak akan bisa hidup.
1: Betul, Ustaz. Kita terima dulu, Ustaz, ya. Baik. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, Pak Udin. Waalaikumsalam. Silakan, Pak Udin, ke Ustaz.
3: Ya. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari
3: sapa. Ya, sebelumnya saya sapa dulu kepada Pak Jeri juga. Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja.
1: Amin.
3: Semoga aktivitasnya lancar-lancar saja. Dan beliau ini adalah things yang saya nilai sebagai nomor satu lah.
1: Betul.
3: Yang ada semua sesuatu yang ada di RRI ini.
1: Ya, betul.
3: Semoga beliau tetap seduh supaya baik-baik saja.
1: Baik.
3: Begini, Ustaz, ada orang lain, ada orang tidak beribadah, terutama tidak salat. Tapi orang punya usahanya menjual togel. Jadi hasil togel itu orang kesempatan dia punya anak istrinya. Itu gimana, Ustaz? Hukumnya haram atau tidak? Dan juga dong, ada berkamal lagi dengan hasil uang itu sudah.
1: Okay.
3: Kira-kira dapat diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu.
1: Baik.
3: Itu saya sampaikan lebih kurang. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bajual apa tadi?
1: Bajual togel, Ustaz katanya.
2: Togel.
1: Bukan
2: toge ya.
1: Togel. Terus dikasih makan anak dan istri, bagaimana, Ustaz?
2: Nah, jadi kalau kita lihat sebagaimana tadi dikatakan dalam kaidah fikih tadi ya, al-aslu fil uqud wal muamalat al-ibaha hatta yakum adanya ala tahrim. Artinya asal mulanya segala urusan-urusan keduniaan, ya perjanjian, ya ukur, ya banyak apa namanya jual beli dan lain sebagainya, muamalat itu kan urusan-urusan keduniaan. Itu sepanjang kita lakukan itu boleh saja.
1: Ya.
2: Kecuali kecuali kalau ada dalil yang melarang. Nah, kalau umpamanya togel itu, tadi saya kira tauge pada togel.
1: Togel.
2: Togel itu merupakan bentuk-bentuk perbuatan atau kegiatan aktivitas judi atau perjudian, ya. Nah, itu berarti jelas itu dilarang.
1: Iya.
2: Nah, jadi kasih makan anak, istri, keluarga dan lain sebagainya, berarti itu namanya hukumnya haram. Kita sengaja meracuni mereka, memberikan mereka, kita sendiri juga tiap hari kita masukkan sesuatu yang bersumber dari yang haram, yang dicari itu kan haram.
1: Istilahnya bukan begini Ustaz, bukan togel, tapi ya judi-judi online seperti itu kan tidak semuanya sepertinya, ya.
2: Ya, pokoknya kalau ada kegiatan judi dan lain sebagainya, kepahu judi, ya, riba dan lain sebagainya, itu jelas itu dalam agama itu dilarang. Jadi dalam satu keterangan hadis menjelaskan bahwa kita makan hasil-hasil daripada semuanya itu, hal-hal yang dilarang oleh agama itu, berarti sama dengan kita memasukkan api neraka ke dalam tubuh kita. Jadi jelas akan berpengaruh, akan berpengaruh dalam sikap, perbuatan dan lain sebagainya. Kalau sepanjang itu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, apa ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis, salah satu keterangan Rasulullah mengatakan bahwa apabila seseorang yang memasukkan seteguk, ya, minuman keras atau minuman khamar, minuman mabukan ke dalam tubuhnya, itu berarti salatnya 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah kembali. Jadi oleh sebab itu, mari kita sadari, ya, bahwa sebagai bentuk wujud daripada rasa syukur kita, ya, kita harus selalu menghindari hal-hal yang semacam itu. Allah sudah berikan jalan kepada kita, ya, pada jalan yang halal itu luar biasa banyak. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 Allah katakan begini, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Artinya, hai sekalian manusia, ya, makanlah apa yang ada di muka bumi yang aku berikan kepada kalian, kata Allah, ya, halalan tayyiban, yang halal lagi baik. Halal itu ada dua macam. Ada halal zatnya, ya, umpamanya daging ayam, daging bebek, daging kambing, sapi, mangga dan lain sebagainya, itu zatnya halal, ya. Tetapi ada juga halal dalam arti cara memperolehnya. Proses untuk mendapatkan itu, ya, harus halal juga. Tapi kalau kita makan sesuatu, umpamanya saya berikan contoh, ada orang punya ayam lewat, potong katapel ke dia, pun tangkap, dia sudah jatuh, pun potong dia, baru tong bikin ayam panggang lah, segala macam, ayam paleko lah, ayam kecap, segala macam. itu makannya enak, ya, tetapi haram.
1: Haram juga, ya.
2: Ya, karena dalam Al-Quran juga Allah katakan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sekali-kali kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Ya. Begitu juga umpamanya mangga. Mangga itu buah mangga halal. Tapi kalau umpamanya lewat tuh ada orang punya buah mangga bagus banget, lempar dia, kau ambil, kau kupas, kau mangga daging kah, mangga boleh kah?
1: Tetap saja, ya.
2: Tetapi, ya, itu berarti proses untuk mendapatkannya kan haram.
1: Baik.
2: Kita mengambil orang dengan tidak melalui proses yang halal. Jadi begitu, Pak Ujimudin. Jelas kalau umpamanya tadi dikatakan togel tadi itu adalah merupakan bentuk-bentuk judi. Apakah itu sekarang kan ada judo istilahnya? Kalau judo itu kan dulu kan tahu bahwa olahraga judo bela diri, sekarang judo. Ya, mungkin judi lain. Nah, ada juga ada orang yang, mohon maaf saja, kadang-kadang ada orang juga sangat terpengaruh dengan segala macam istilah sekarang, ya. Ada yang istilah investasi bodong, investasi ini, apalagi istilah kandungan investasi apa yang berkah dan lain sebagainya. Sekarang banyak orang tertipu.
1: Betul.
2: Kalau tertipu, kita jangan terlalu terbuai dengan bujuk rayu yang menjanjikan hal yang instan untuk menjadi kaya mendadak. Ya.
1: Betul.
2: Saya ingat dulu, Roni, dulu ketika mulai ada munculnya apa namanya itu dulu yang pernah sampai ramai itu.
1: Ya, Karapoto.
2: Ah, Karapoto. Mm. Itu saya ingat dulu itu ketika muncul itu kan saya pernah turunkan tulisan. Turunkan tulisan di Malot Pos ya, saya tidak tahu tanggal berapa, tapi jelas pada era-era itu. Saya dengan judul tulisan saya itu namanya investasi bodong, cepat atau lambat akan ada masalah.
1: Ya.
2: Karena hal itu tidak dibenarkan oleh agama.
1: Tetap ketahuan juga Ustaz ya.
2: Ketahuan juga akan jadi masalah. Saya ingat betul begitu tulisan saya itu telah diviralkan, belum sampai satu tahun
1: muncul lagi.
2: Sudah muncul masalah.
1: Iya.
2: Nah, muncul masalah orang baku bongkar rumah yang punya bandar itu dan sebagainya itu apa. Nah, dan pada waktu itu luar biasa ya. Ya, bukan hanya mohon maaf saja, bukan hanya masyarakat awam, banyak juga masyarakat intelek juga yang banyak terpengaruhnya.
1: Terpengaruh
2: juga. Ya. Ya. Oleh sebab itu kita jangan terlalu terpengaruh dengan janji-janji muluk.
1: Ya. Secara instan, istilahnya cepat mendapat hasil yang tidak betul.
2: Tidak betul ya. Itu pasti akan ada masalah. Nah sekarang kan lagi ramai itu yang salah satu itu ya.
1: Cara berkah.
2: Ya. Cara berkah itu sekarang kan ya bandarnya itu kan sudah sementara sudah
1: diproses.
2: Mendekap di tahanan polres. Ya. Kalau sebab itu masyarakat jangan sekali-kali kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi pertama sekali kita bersyukur ini ya. Ada Imam Al-Ghazali mengatakan begini ya. Sebagai wujud rasa syukur kita, yang pertama sekali kita harus bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati itu artinya bahwa hati ini harus meyakini, menyadari sepenuhnya bahwa apa yang kita terima dalam hidup dan kehidupan ini itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama sekali kita sadari itu dulu.
1: Ya.
2: Sadari bahwa segala yang kita terima dari Allah. Ya. Kemudian yang kedua itu sebab itu makanya luruskanlah hati kita, niat kita, tujuan kita untuk mendapatkan itu. Ya. Tentunya luruskan di sini dalam arti bahwa ketika ingin mendapatkan itu harus sesuai dengan petunjuk daripada Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah kita selamat. Untuk apa kita punya harta banyak, setumpuk apapun, tapi kemudian membuat hidup kita menjadi tidak tenang?
1: Ya.
2: Itu kan tidak akan mendatangkan kebahagiaan.
1: Itu.
2: Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, bersyukur dengan lisan. Artinya kita selalu mengucapkan, ya, zikir kepada Allah, berzikir ya Allah, Allah bersyukur, alhamdulillah, bisa mendapat ini dan lain sebagainya. Kemudian selalu berzikir kepada Allah. Allah katakan fadzkuruni adzkurukum waskuruni wala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, itu. Jadi para pendengar sekalian, kemudian yang ketiga, bersyukur kata Imam Al-Ghazali, bersyukur dengan perbuatan. Ya. Jadi dengan perbuatan itu artinya kita harus memanfaatkan ya nikmat itu dengan apa namanya sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai bentuk rasa syukur kita harus menjaga anggota badan kita dari perkataan kita ya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah kadang-kadang telinga kita juga, mata kita juga. Ya, dengarlah hal yang baik ya, dan memperhatikan hal yang baik ya. Perut kita juga jangan sampai diisi dengan hal-hal yang tidak benar, karena yang tidak halal ya. Jadi perbuatan kita, sikap dan perbuatan kita ya harus kita sesuaikan dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kata perkataan kita yang keluar harus selalu mendatangkan manfaat yang besar ya. Hindarilah segala hal yang tentunya akan mendatangkan apa namanya hal-hal yang tidak benar dan kemudian mencelakai kita. Yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa itta'adana rabbukum la in syakartum la ajidannakum wa wala in kafartum inna adabi lasyadid. Ingat, Tuhanmu telah memaklumkan atau mengumumkan kepadamu, jika kamu bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmat itu kepadamu. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, ingat sesungguhnya siksaku, ajabku sangatlah pedih. Itu kita bisa lihat prestasika dalam kenyataan hidup ini. Orang yang mengumpulkan harta, mendapatkan harta dengan cara yang tidak baik, tidak benar, akan selalu dikejar-kejar dengan apa namanya perasaan yang tidak baik.
1: Yeah.
2: Saya saja orang begitu kumpul uang bermiliar-miliar, ratusan miliar, tiba-tiba ditangkap, terbongkar oleh KPK.
1: Iya.
2: Bagaimana tadinya jalannya dengan gagah, tiba-tiba langsung dipasang apa namanya?
1: Rompi merah, rompi orange.
2: Rompi orange. Jalan menunduk, tangan diborgol. Kalau tadinya orang-orang seperti itu masuk di ruangan saja, itu orang semua berdiri hormat.
1: Iya.
2: Membantu dalam mobil, dibukakan pintu, keluar dari mobil dihormat dulu dan lain sebagainya. Dan itulah betul apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Wato idzu man tasha, wato dzillu man tasha. Allah memuliakan siapa-siapa yang dia kehendaki, dan Allah menghina siapa-siapa yang dia kehendaki. Kalau ketika kita menduduki jabatan, memegang suatu amanah, kita bisa melaksanakan yang penuh amanah dengan rasa tanggung jawab, Allah angkat derajat kita luar biasa.
1: Betul.
2: Tapi kalau kita sudah mulai mengkhianati amanat atau kepercayaan itu, Allah akan turunkan derajat kita, tadinya dihormati, diejek-ejek dan lain sebagainya.
1: Baik.
2: Saya kira itulah.
1: Iya, baik.
2: Kalau kapasitas kita, insyaallah nanti akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Masih ada jawaban berikutnya tentang mengapa manusia harus beribadah.
1: Baik.
2: Saya kira demikian. Wallahu'alaikum. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sudah kita ikuti kuliah subuh ya bersama Ustaz Usman Muhammad. Mengapa kita harus ibadah? Manusia harus ibadah. Ibadah merupakan sebuah bukti dari pengakuan dan pengambatan makhluk kepada Sang Khalik yang memang telah diciptakannya. Manusia merupakan salah satu makhluk yang paling sempurna untuk penciptaannya. Maka dari itu sangat sepantas jika kita sebagai manusia harus patuh dan taat serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan utama manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah untuk beribadah kepadanya. Kita akhiri dulu di hari Senin 12 Oktober 2026 dan pendengar, selanjutnya kita jelang untuk penyampaian warta berita pagi.

0: mengundang waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Mengawali Warta Berita Pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Takutlah hari ketiga di Pulau Taliabu, pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan dan ajak masyarakat waspadai ancaman kabut asap. Kapolsek Malifut Ibda Riki Ricardo Indo Ratu raih juara satu lomba menembak 100 meter lapas panjang TNI Polri di Maluku Utara. Saudara, informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS. Kepancar Rilai Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur di 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Saudara, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, bersama saya, Roni. Saudara, tim gabungan tangkap darurat kebakaran hutan dan lahan Tokar Hutla, Kota Ternate, terus melakukan upaya pemadaman kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA. Ketua Posko Tangkap Darurat Karhutla, Kota Ternate, Rizal Marsaoli, menyatakan, meski api utama di lokasi kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA, Buku Deru-Deru, Kelurahan Takome, telah berhasil dipadamkan. Namun, gas metana yang keluar dari rongga-rongga tumpukan sampah masih memicu munculnya titik api di sejumlah lokasi.
1: Ini kita lihat di lokasinya di TPA, maka gas metana itu masih saja muncul di sela-sela sampah atau di rongga-rongga di mana ada ruang di situ, gas metana itu keluar dan itu dia memunculkan sedikit api yang kemudian kalau angin itu bertiup itu dia kadang memunculkan api yang ya cukup besar. Tetapi tim ini sigap karena kita stay di sini mulai jam 7 dan kita off-nya di jam 6 sore. Dan kalau teman-teman lihat juga, kami tetap berusaha berupaya dengan mengerahkan armada tambahan. Nah, tambahannya apa? Kalau di hari pertama kedua mungkin kita hanya mengandalkan pil damkar. Nah, di beberapa hari kemarin ini sudah ada armada tambahan bantuan dari Brimob, water cannon 1, tambah 1 lagi dari Polres Ternate.
0: Rizal juga, Sekretaris Kota Ternate, menambahkan tim juga mendapat bantuan material tanah dari pihak yang beraktivitas di sektor Galian C. Material tersebut digunakan untuk menutup rongga-rongga gas setelah tumpukan sampah dibongkar, sehingga proses penyemprotan air ke titik api dapat dilakukan secara lebih efektif.
1: Pola atau langkah-langkah pemadaman di TPA ini memang berbeda ketika dia membakar kayu ranting atau lain-lain. Nah, sehingga di posisi ini kita meminta juga ada bantuan dari teman-teman dari Basarnas, kemudian teman-teman dari stakeholder lainnya untuk bersama-sama kita upaya untuk ini bisa berakhir.
0: Selanjutnya, Rizal mengatakan masa tangkap darurat kebakaran TPA dijadwalkan berakhir pada Jumat 16 Oktober 2026. Tim berharap penanganan kebakaran dapat diselesaikan sebelum batas waktu tersebut. Namun, apabila kebakaran masih berlangsung, masa tangkap darurat akan diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah-langkah tambahan juga akan disiapkan untuk mengoptimalkan pemadaman hingga kondisi di lokasi benar-benar terkendali. Saudara, sementara itu Karhutla hari ketiga di Pulau Taliabu, pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan dan ajak masyarakat waspadai ancaman kabut. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Merasabesi.
2: Memasuki hari ketiga kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Pulau Taliabu, pemerintah daerah Pulau Taliabu terus mengoptimalkan upaya penanganan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi dampak kabut asap. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, Yosar Kardiat, mengimbau seluruh camat, kepala desa, dan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan khususnya di wilayah yang belum terdampak kabut asap.
3: Pada para camat dan kepala desa, mari aktifkan kembali pemantauan, edukasi masyarakat, serta segera melaporkan apabila ditemukan titik api. Pada seluruh masyarakat, hindari pembakaran lahan dan mari bersama-sama menjaga lingkungan kita. Jangan menunggu api datang baru kita bergerak.
2: Ia menambahkan, keselamatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, aparat di tingkat kecamatan dan desa, serta masyarakat perlu terus diperkuat agar upaya pencegahan dan penanganan karhutla dapat berjalan optimal. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke informasi lain. Kapolsek Malifut Ibda Riki Ricardo Indo Ratu berhasil meraih juara 1 dalam lomba menembak 100 meter lapas laras panjang TNI Polri yang digelar di lapangan tembak Brimopolda Maluku Utara. Prestasi tersebut diraih setelah Ibda Riki menunjukkan ketenangan, kecermatan, dan kemampuan presisi di tengah persaingan para penembak dari berbagai satuan. Kejuaraan yang dibuka langsung Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda pada Rabu 7 Oktober 2026 digelar dalam rangka memperingati HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara, HUT ke-81 TNI, dan HUT ke-81 Korps Brimo Polri. Lomba ini diikuti lebih dari 100 peserta dari berbagai latar belakang dan menjadi ajang untuk memperkuat kolaborasi, sinergitas, dan serta keharmonisan antara pemerintah daerah, unsur TNI Polri, dan Pemprov Perbaikan Maluku Utara. Dalam kompetisi kelas laras panjang 100 meter, Ibda Riki Ricardo berhasil mengumpulkan poin tertinggi sekaligus mengantarkan ke posisi teratas. Perwira polisi yang pernah menjabat sebagai Yanit Risain Polri Salmahera Utara ini dinilai mampu menunjukkan fokus dan ketepatan saat bersaing dengan para penembak terbaik dari berbagai satuan. Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kota Ternate, Surahman, berkomitmen menjadikan 3 pulau terluar, yakni Batang Dua, Hiri, dan Moti, sebagai sentra perikanan, tangkap, dan perikanan budidaya. Berikut laporan Sofian Tugupo.
4: Kita fokus ke tiga wilayah ini karena tiga wilayah ini menjadi sentra, baik itu sentra perikanan tangkap maupun sentra perikanan budidaya.
5: Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kota Ternate berkomitmen menjadikan 3 pulau terluar, yakni Batang Dua, Hiri, dan Moti atau Bahim sebagai sentra perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Surahman usai dilantik Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman bersama sejumlah pejabat pimpinan tinggi pertama di Aula Kantor Wali Kota pada Kamis 1 Oktober 2026. Surahman yang sebelumnya merupakan dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unhair mengatakan pengembangan sektor perikanan di Bahim akan disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah.
4: Kita jadikan tiga wilayah ini, Bahim itu, Moti, kemudian Hiri, Batang Dua. Nah, ini kita fokus ke tiga wilayah ini karena tiga wilayah ini menjadi sentra, baik itu sentra perikanan tangkap maupun sentra perikanan budidaya. Batang Dua itu kita ke sentra perikanan tangkapnya. Kita desainnya di sana. Kemudian Moti itu ke budidaya. Kalau Hiri itu selain ada pengolahan, ada juga perikanan tangkapnya di situ. Saya kira itu yang paling pokok. Ya, kita usahakan 2028 lah.
5: Ia menambahkan pengembangan sektor perikanan membutuhkan proses dan perencanaan yang matang. Sebab membangun struktur perikanan di Kota Ternate tidaklah mudah. Terlebih sejumlah kewenangan berada di pemerintah pusat. Reporter Sufyan Tugubu melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Roni, teknik montasi Adrian Fernando, desa editor Novianti Marasabesi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi saya ucapkan untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ternate. Pagi ini hari Senin di awal pekannya, kita sudah di lembaran ke-12 untuk bulan Oktober di tahun 2026. Nah, gimana suasana pagi Anda? Sudah bangun ataukah mungkin masih di tempat tidur? Ini hari Senin loh ya, sudah banyak pekerjaan yang menanti Anda di tempat kerja. Yang harus sudah disiapkan pagi ini, mungkin dari semalam harus disiapkan ya. Namanya pakaian dan atribut-atribut kerja Anda, itu dia. Terus yang lain, kelengkapan yang lain yang harus Anda siapkan. Kira-kira di pagi ini, persiapan fisik dan mental di pagi juga harus disiapkan ya. Anda bisa bangun lebih awal, terus sudah siapin sarapan ya. Dan mungkin bisa dibilang berangkat yang lebih awal juga karena di hari Senin, jadi banyak pekerjaan yang sudah menanti Anda. Anda sebagai pekerja dimanapun Anda bekerja, dan kita ingatkan juga anak-anak sekolah yang pagi ini sudah mulai juga harus dengan persiapannya ya untuk berangkat ke tempat belajarnya di hari Senin. Baik, Ternate pagi kita akan bersama Anda pendengar, banyak informasi-informasi yang akan kami berikan untuk Anda ya. Anda bisa mendengarkan kami di pagi ini melalui FM di 101,8. Terus juga Anda juga bisa mendengarkan melalui MW891 kHz. Begitu juga melalui aplikasi R Digital dan lewat streaming di www.rri.co.id. Saya ucapkan selamat pagi semuanya, salam sehat, selamat menikmati hari Senin Anda dengan segala kesibukan di hari ini. Yuk kita berikan semangat yang baru untuk hari ini.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Nah apa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

32 menit berlalu dari pukul 6 pagi. Selamat pagi sekali lagi saya ucapkan untuk Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Bagaimana kondisi cuaca hari ini sebelum Anda melakukan berbagai kegiatan? Ada baiknya kita berikan informasi cuaca ya di seluruh wilayah di tanah air, juga Maluku Utara sendiri. Walaupun pagi-pagi kita bangun, kita lihat kabut asap akibat kebakaran hutan di mana-mana yang terjadi di Maluku Utara menyelimuti sebagian

12 Oktober hari ini ya. Kondisi ini dipengaruhi fenomena El Nino berintensitas sangat kuat dan Indian Ocean Deep Low positif yang cenderung mengurangi pembentukan awan hujan. Pada dasar yang tiga di bulan September kemarin, ada sekitar 70,59% wilayah Indonesia mengalami curah hujan kategori rendah. Kondisi kering juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan ratusan titik panas yang terdeteksi di wilayah Sumatera, Kalimantan, Papua, dan juga Maluku dan Maluku Utara. Meski demikian, hujan lebat masih berpotensi terjadi secara global dan lokal akibat dinamika atmosfer regional. Pada dasar yang 1 sampai dengan 4 Oktober, BMKG mencatat curah hujan mencapai sekitar 591 mm. Nah, per hari di Sumatera Utara 69 mm, per hari di Sumatera Barat 67 mm, per hari di Aceh dan 54 mm per hari di Jawa Barat. Memasuki dasar yang 2 Oktober, curah hujan kategori rendah diperkirakan masih mendominasi 66,09% di wilayah Indonesia. Namun, aktivitas gelombang atmosfer, pertemuan angin, dan suhu muka laut yang relatif hangat masih dapat memicu hujan sedang hingga lebat disertai kilat dan petir dan angin kencang di sejumlah wilayah di tanah air. Maluku Utara sepertinya masih mendominasi, yaitu kemarau masih melanda wilayah kita. Saya menuju langsung mendengar ke Sumatera Barat, kota-kota di Sumatera Barat. Ya, seperti yang ada di Aceh, seperti udara kabur di sana. Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang hujan disertai petir. Dari Sumatera dan Aceh kita berpindah ke Serang Jawa. Seperti di Serang, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jakarta, dan Surabaya. Ini bervariasi ya. Ada yang hujan sedang sampai dengan intensitas hujan ringan. Bandung, hujan disertai dengan petir. Dari Jawa, kita pindah ke Bali dan Nusa Tenggara. Denpasar dan Mataram, hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Kupang, hujan disertai petir. Baik, dari Bali dan Nusa Tenggara, saya berpindah ke Kalimantan. Pontianak, hujan dengan intensitas sedang. Palangkaraya, hujan dengan intensitas ringan. Banjarmasin, Samarinda, dan Tanjung Selor, hujan disertai dengan petir. Dari Kalimantan kita berpindah ke Sulawesi, Mamuju, Makassar, Palu, dan Manado, hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Kendari, hujan disertai petir. Gorontalo, berawan tebal. Bagian timur dari Indonesia, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, seperti Ternate dan Merauke, hujan dengan intensitas sedang. Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, hujan dengan intensitas ringan. Nah, bagaimana kondisi di wilayah kita Maluku Utara? Dari BMKG, Stasiun Geofisika Ternate, menginformasikan pada pagi hari, umumnya cerah berawan di seluruh wilayah di Maluku Utara. Siang dan sore, umumnya cerah berawan dan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kao, Sahu, Weda Timur, Maba, Kota Maba, Patani, GB, Gane, dan sekitarnya. Dengan suhu udara 28 sampai dengan 33 derajat Celcius, kelembaban udara 60 sampai dengan 85%. Angin bertiup dari tenggara ke barat laut dengan kecepatan 10 sampai dengan 45 km per jam. Untuk peringatan dini cuaca, yaitu penurunan jarak pandang akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Maluku Utara. Informasi gelombang 0,25 sampai dengan 1,25 meter. Peningkatan dini gelombang, yaitu ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Ini perlu kita waspadai juga ya, terkait dengan kabut asap yang melanda wilayah Maluku Utara. Ini perlu kehati-hatian kita bersama ya. Baik, dan demikian informasi cuaca di hari ini Senin 12 Oktober 2026. Banyak informasi di Senin ini akan saya bagi untuk Anda. Pastikan tetap di sini di Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Tadi saya sudah berikan sekilas mengenai cuaca di wilayah Maluku Utara. Nah, pagi-pagi memang Anda bukan pagi sih, tapi dari kemarin-kemarin kita lihat bahwa kondisi cuaca di Maluku Utara masih hampir semua diliputi kabut asap ya. Bagaimana sebenarnya ya informasi lebih jelasnya? Kira-kira apa kabut asap ini yang melandai wilayah kita, salah satunya di Kota Ternate? Saya sudah bersama dari BMKG Stasiun Geofisika Ternate, ada Mbak Nina di ujung telepon bersama saya. Termasuk mungkin kita update cuaca sedikit di hari ini ya. Selamat pagi Mbak Nina.
3: Halo pagi Mas.
2: Iya Mbak Nina, kita lihat kondisi cuaca di wilayah kita sendiri di Maluku Utara. Updatean cuaca tadi sudah sekilas saya berikan. Mungkin Mbak Nina bisa merinci lebih jelasnya bagaimana informasi cuaca dan mungkin terkait dengan kabut asap di Maluku Utara sendiri. Silakan Mbak Nina.
3: Baik Mas, terima kasih. Kalau secara umum kondisi cuaca di pagi hari itu cerah berawan hingga berawan. Namun adanya kabut asap ini yang menyelimuti seluruh wilayah Maluku Utara ya, ini asapnya itu masih ada pembakaran di wilayah atas, kebakaran hutan dan lahan. Biasanya itu bertahan hingga siang hari. Diharapkan itu karena adanya angin yang sudah mulai ada di kisaran 5 hingga 7 knot. Begitu Mas. Untuk siang hingga sore hari umumnya juga cerah berawan, tapi ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kao, Sahu, Weda Timur, Maba, Kota Maba, Patani, GB, Gane dan sekitarnya. Begitu Mas.
2: Baik, kalau kita lihat kondisi cuaca sendiri di Maluku Utara ya, mungkin sampai dengan tanggal 12 hari ini Oktober masih dilandai musim kemarau lah istilahnya. Ada kebakaran hutan yang terjadi di mana-mana di Maluku Utara, salah satunya di Kota Ternate sendiri. Nah, apakah kabut asap ini melandai cuma ada di Kota Ternate atau seluruh di wilayah Maluku Utara saat ini ya, Mbak Nina?
3: Baik, kalau untuk kondisi cuaca, memang kita masih dilanda musim kemarau ya. Hingga prediksinya itu kemarin kita mengeluarkan press release, diharapkan itu ada 5 zona wilayah yang sudah mulai memasuki musim penghujan di akhir Oktober nanti, Mas.
2: Dai.
3: Nah, tapi untuk saat ini kabut asap itu memang hampir bisa dikatakan itu merata di wilayah Maluku Utara. Khususnya itu yang sangat berpengaruh itu di wilayah-wilayah bandara ya, seperti Weda itu kemarin pengaruh di Ternate sendiri, di Sultan Babula juga sampai ada penutupan penerbangan di jam-jam hingga jam 11, kemarin jalan hingga jam 11 pagi baru bisa beroperasi, tidak bisa dikatakan dengan normal juga karena jarak pandang minimum yang bisa tercapai itu di hingga jam 11 pagi kemarin itu.
2: Baik, oke. Baik, kondisi cuaca di Kota Ternate dan mungkin kabut asap ini yang kadang-kadang mengganggu salah satu penerbangan yang sering terjadi penundaan begitu ya. Mungkin ada himbauan dan salah satu pencegahan yang harus dilakukan dari BMKG sendiri bagaimana ya Mbak Nina?
3: Untuk pencegahannya kita sama-sama menjaga ya supaya tidak ada keberlanjutan untuk kebakaran hutan dan lahan karena ini kan masih sangat kering ini Mas.
2: Baik.
3: Kondisi rumput, kondisi lahan, semua. Jadi kalau ada faktor pemicunya sedikit saja itu sudah sangat susah untuk dipadamkan karena api itu tidak hanya di permukaan, kadang itu juga ada di bagian bawah permukaan. Nah, bisa saja kita terlihat sudah padam, ternyata bisa timbul lagi dari api bawahnya itu, Mas. Gitu. Untuk diwaspadai kepada masyarakat itu penurunan jarak pandang disebabkan kebakaran hutan dan lahan itu, kemudian dengan potensi angin di wilayah Maluku Utara yang bertiup dari arah tenggara hingga barat laut, kecepatannya 5 hingga 15 km per jam, suhu udaranya berkisar 28 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara relatifnya antara 60 hingga 85%. Untuk perakiran tinggi gelombang berada di 0,25 meter hingga 1,25 meter. Ini juga cukup apa namanya cukup turun mas ya dari yang lalu-lalu karena kita memang kecepatan air ini menurun di Maluku Utara karena sebenarnya terdapat siklon tropis. Nah, siklon tropis itu kalau misalnya di musim hujan, di musim penghujan itu kita tuh kena hujan, kena dampaknya. Tapi karena ini kemarau, jadi kita pengaruhnya tuh anginnya tuh lebih berkurang gitu.
2: Dai.
3: Makanya itu kabut asapnya ini bertahannya lebih lama begitu.
2: Baik. Oke, Mbak Dina, sudah di bulan Oktober ini, dari BMKG mungkin bisa memprediksi apakah hujannya masih lama terjadi, turun di wilayah kita atau bagaimana sebenarnya? Masih lendai, masih panjang begitu kemaraunya?
3: Ya, sebenarnya itu kalau kita lihat itu sebenarnya masih panjang, Mas. Nah, prediksi yang tadi kami katakan itu kan ada di Oktober akhir ya. Itu cuma ada beberapa wilayah dan itu tuh tidak serta-merta tuh langsung hujan yang besar, tapi hujan ringan gitu. Nah, untuk curah hujan normal itu kita kemungkinan itu sih sampai Februari 2027. Tapi diharapkannya di bulan November hingga Desember itu sudah ada curah hujan yang lumayan nih masuknya. Nah. Tapi tidak secara merata ke seluruh Maluku Utara. Jadi ada zona-zonanya dulu masuknya melalui mana.
2: Oke. Jadi kedepannya masih kita dilandai musim kemarau ya?
3: Iya, betul.
2: Oke, baik Mbak Dina, sebelum kita akhiri perbincangan kita pagi ini ya, terkait dengan kita lihat kondisi cuaca di Maluku Utara, salah satunya kabut apas. Silakan himbauan mungkin sedikit untuk pendengar Mbak Dina, silakan sebelum kita akhiri.
3: Baik, terima kasih Mas. Himbauan kami kepada masyarakat itu tetap ya agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara, bisa diikuti melalui kanal-kanal sosial media kami, melalui kanal WhatsApp juga. Itu sih paling informasi yang bisa saya berikan Mas,
2: baik,
3: mewakili teman-teman semua.
2: Oke, baik Ibu Nina, terima kasih untuk waktunya pagi ini ya.
3: Iya, sama-sama.
2: Baik, selamat beraktivitas kembali Mbak Nina. Ada Mbak Nina dari BMKG, Stasiun Geofisika Ternate, sedikit mengupdate informasi cuaca pagi ini dan sekaligus kabut asap yang masih melandai wilayah kita di Maluku Utara. Memang kita tahu pagi-pagi kalau kita bangun, waduh ya, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhuta serta kebakaran tempat pembuangan air yang kemarin juga melanda wilayah kita sendiri di Maluku Utara ya, atau di Kota Ternate, melanda sejumlah wilayah di Maluku Utara dan mengganggu jarak pandang serta kualitas udara yang ada di wilayah kita. Kita berharap semuanya bisa semua teratasi dengan baik lah, dan mungkin ada banyak kita berharap semuanya bisa berlalu lah begitu, mudah-mudahan hujan juga cepat turun ya. Nah, himbauan tadi sudah diberikan juga kalau Anda yang mungkin ingin menempuh perjalanan baik darat, laut maupun udara, melihat kondisi cuaca dan kabut asap yang melandai wilayah kita ya, ini perlu kita waspadai bersama sebenarnya. Sedikit untuk yang kami bagi untuk Anda pendengar pagi ini terkait dengan update cuaca di wilayah Maluku Utara untuk daerah kita. Sudah pukul 6:50 waktu Indonesia Timur. Sebentar kita update dulu lintas informasi dan Anda jangan kemana-mana. Banyak informasi yang saya berikan di Ternate pagi ini.

Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN, Erick Thohir, melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan, tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Kami sampaikan lintas informasi pukul 7 pagi ini. Dua informasi kami ikuti melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman berkomitmen melindungi peternak ayam petelur rakyat. Salah satu langkah ialah mempercepat penyaluran jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP untuk menekan biaya pangan. Ia mengatakan peternak berperan penting menjaga ketersediaan pangan nasional. Karena itu pemerintah berupaya memastikan pasokan jagung akan terjangkau sekaligus memperkuat penyerapan telur produksi dalam negeri. Pemerintah menargetkan penyaluran SPHP jagung mencapai 250 ribu ton pada periode September hingga Desember 2026. Perum Bulog juga dimintai memperkuat pengadaan dan pengelolaan stok untuk menjaga keseimbangan pasokan bagi peternak. Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional Yudiantoro Yugiraso mengapresiasi percepatan penyerapan dan distribusi jagung untuk kebutuhan pangan ternak. Menurutnya, langkah tersebut memberi harapan bagi peternak dalam memperoleh bahan baku pangan secara lebih mudah. Yudi berharap percepatan distribusi jagung dapat menjangkau sentra peternakan di berbagai daerah. Kelancaran pasokan dinilai penting untuk menjaga biaya produksi dan keberlanjutan usaha peternakan ayam petelur. Kita beralih ke satu informasi daerah. PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate Maluku Utara meraih dua penghargaan dalam ajang Infobank Syariah Award 2026 yang berlangsung di Hotel Shangri-La Jakarta pada Kamis 8 Oktober. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas konsistensi kinerja Bank Syariah milik pemerintah Kota Ternate. Dua penghargaan diterima yakni Golden Champion Award untuk kategori BPRS berkinerja baik luar biasa selamat 5 tahun berturut-turut periode 2022-2026 serta penghargaan prestasi kinerja BPRS 2026 berdasarkan penilaian kinerja keuangan sepanjang 2025. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Direktur Kepatuhan BPRS Bahari Berkesan Rita Yasin. Direktur Utama PT BPRS Bahari Berkesan Risdan Harli mengatakan pencapaian tersebut tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat manfaatkan layanan perbankan syariah, dukungan nasabah melalui produk simpanan, tabungan, deposito, serta pembiayaan dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga pertumbuhan usaha bank. Demikian lintas informasi pukul 7 pagi ini.

0: seperti love out loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Masih di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sambil kita iringi dengan lagu dari 41T ya, dengan Puisi Alam, bersama Anda mendengar di pagi ini yang sudah melangkah meninggalkan tempat tinggal dan menuju ke tempat aktivitas Anda. Mungkin sebagian dalam perjalanan ya, kami akan hati-hati di jalan, ekstra hati-hati Anda pengendara yang selagi dalam perjalanan menuju ke tujuannya masing-masing ya. Walaupun lambat, yang penting selamat sampai di tujuan. Dan selalu tertib berlalu lintas sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas, itu Anda tanamkan sebagai Anda pengendara yang baik begitu ya. Baik, ada informasi-informasi pagi ini yang saya berikan. Saya intip dulu sebentar di media cetak Malut Pos pagi ini. Ini kemarin terkait dengan HUT Provinsi Maluku Utara yang ke-27 nih ya. Gubernur Maluku Utara berjanji memperkuat konektivitas Halmahera. Salah satunya status OVP hingga kemiskinan masih jadi PR nih sepertinya ya. Dan HUT ke-27 Dede Prof mengingatkan pemerataan pembangunan yang nanti dilakukan di Maluku Utara sendiri. Itu di halaman depan dari media cetak Malut Pos terbitan hari ini. Ada di Majang Polis terkait dengan pemerintah kota yang mengaji ada 9 tuntutan warga. Kira-kira isinya apa di dalamnya ya. Dan selain itu di sejumlah daerah di Maluku Utara, di Kabupaten Kota, saya nanti jalan-jalan ke Halmahera Timur, Halmahera Tengah, terus ke Pulau Morotai, gimana informasi-informasi yang saya berikan. Juga ada dari Kepulauan Sula, Taliabu, dan Halmahera Selatan. Banyak titik api yang sekarang ya, yang kita lihat di Kabupaten setiap kabupaten di Maluku Utara, nah, di Halmahera. Oke, ada Halmahera Selatan, di Taliabu juga pemadaman titik api yang masih berlangsung di sana ya. Coba kita lihat terkait dengan informasi tersebut. Di bagian ekonomi dari media cetak Malut Pos untuk terbitan hari Senin hari ini, salah satunya PLN yang memperkuat keandalan listrik bagi masyarakat. Kita berharap semuanya bisa baiklah ya. Baik, informasi tersebut nanti mengiringi Anda. Dan ragam informasi lain masih kami akan bagi. Begitu juga kita lihat informasi lain, pendengar. Oke, ini salah satunya mengenai adat lah, pakaian adat untuk menjaga identitas budaya di Maluku Utara. Apa yang dikatakan langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarminse. Nanti informasinya lebih jelas saya akan berikan untuk Anda. Nah, begitu juga ada pengecekan jalan Jalan Tani 2027 nanti ya. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda yang mengecek inovasi pengerasan tanah PUPR-nya seperti apa. Bagaimana dengan berita ekonomi hari ini? Apakah kebutuhan pokok ya sehari-hari ada kenaikan harga? Ini sepertinya harga rica nona di pasar Ternate yang katanya kemarin kan ada naik ya. Ini sepertinya mulai stabil ya. Kita berharap seperti itu ya. Baik, nanti ada informasi nasional, olahraga nanti mengiringi Anda juga pagi ini pendengar bersama program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat melakukan berbagai aktivitas pagi ini di awal pekan hari Senin 12 Oktober. Saya akan kembali bersama Anda.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmarga Rewin. Salam sukses sejahtera.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Ternate. 21 menit berlalu dari pukul 7 pagi. Selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru saja stay tune bersama kami di sini ya. Anda di Ternate pagi di hari ini Senin 12 Oktober 2026. Sejumlah informasi kita bagi untuk Anda ya. Selamat bekerja saya ucapkan untuk Anda yang sudah tiba di tujuan masing-masing dan mungkin sudah saatnya memulai aktivitas di hari ini. Nah, ada informasi-informasi yang saya berikan tadi sudah sedikit ada kisi-kisinya ya. Nah, coba kita intip dulu bagaimana. Kemarin kan ada ulang tahun Provinsi Maluku Utara yang ke-27 kan. Jadi di saat itu ada sebagian kita bilang pembangunan lah istilahnya ya, pembangunan konektivitas yang harus dibangun, seperti yang dikatakan Gubernur Maluku Utara Ibu Sherly Juanda ya, terkait dengan bagaimana pemerintah provinsi menargetkan Maluku Utara pada waktu tempuh yang dari Sofifik yang menuju ke Halmahera Tengah ini hanya sekitar 1 jam segera terwujud nanti di tahun 2027 nanti. Nah, target didorong melalui yaitu pembangunan jalan Trans Kieraha yang menghubungkan Sofifi Ekor di Halmahera Timur dan Sofifi Kobe SP4 di Halmahera Tengah. Selain itu, percepatan pembangunan jalan menjadi langkah penting juga. Salah satu prioritas utama juga memperkuat konektivitas antar daerah ya, sekaligus mendukung perkembangan Sofifi sebagai ibu kota provinsi. Ada juga terkait dengan konektivitas yang lebih baik akan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan pergerakan ekonomi ya, yang ada di Maluku Utara juga. Pemprov Maluku Utara menargetkan yaitu pembangunan jalan sepanjang 150 km pada tahun nanti 2027. Target tersebut melanjutkan yaitu pembangunan jalan sepanjang 150 km nanti 2027 juga ya. Nah, ini selesainya 2025-2026 sehingga total jalan yang dibangun mencapai sekitaran 300 km. Oke, janji yang nanti akan dilaksanakan lah ya. Prioritas utama terkait dengan pembangunan yang ada di Maluku Utara, jalan yang paling diutamakan lah, begitu ya. Nah, saya sedikit juga saya informasikan ke Anda pendengar, kalau yang ingin berbagi informasi bersama kami, apa yang terjadi di sekitar Anda, di lingkungan Anda, tempat tinggal Anda, silakan Anda bisa telepon ke kami di sini atau WhatsApp ya. Kami bisa menerima di 0921312 5521, juga 0821 di WhatsApp 02037 5180. Kalau ingin berbagi informasi, asalkan yang dibagi itu benar-benar terjadi di lingkungan Anda ya. Salah satunya mengenai mungkin kebakaran hutan atau di mana saja, boleh Anda menginformasikan ke kami. Dan nanti mungkin ada yang mendengar terkait dengan informasi tersebut nanti juga ya. Kalau memang ada keluhan lain yang ingin Anda bagi, sebentar ada Halo RRI loh ya, di jam 9:30. Nah, terkait dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara yang menargetkan waktu tempuh dari Sofifi menuju Halmahera Tengah yang hanya sekitar 1 jam segera terwujud pada nanti tahun 2027. Wah, ini sangat luar biasa sebenarnya ya. Target ini didorong melalui pengembangan jalan Trans Kieraha yang menghubungkan Sofifi Ekor di Halmahera Timur yang Sofifi Kobe SP4 di Halmahera Tengah. Ini disampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda saat berpidato dalam pesta rakyat menyambut HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara di Taman Tafamu Sofifi pada hari Sabtu di dua hari kemarin ya. Gubernur Maluku Utara mengatakan percepatan pembangunan jalan menjadi langkah penting untuk memperkuat yang namanya konektivitas antara daerah. Nah, itu dia ya, yang memang harus diutamakan terkait dengan pembangunan daerah yang dipercepat di Maluku Utara. Nah, begitu juga salah satunya di tengah berbagai pencapaian yang telah diraih pemerintah Provinsi Maluku Utara, sejumlah problem yang dianggap masih menjadi pekerjaan rumah atau PR yang harus menjadi perhatian pemerintah provinsi di berbagai problema ini diantaranya yaitu status Sofifi yang masih menggantung, ini pertamanya angka kemiskinan hingga pertumbuhan ekonomi yang meleset tetapi belum sepenuhnya mencerminkan yang namanya pemerataan kesejahteraan. Nah, momentum hari ulang tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara yang jatuh pada hari Senin, tepatnya di hari ini ya, tanggal 12 Oktober. Jadi terkait dengan hal tersebut juga pendengar, bahwa sejumlah problem tersebut diharapkan menjadi catatan pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mendapat atau dapat dituntaskan di masa mendatang, begitu ya. Seperti dikatakan Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Hendra Kasim, bahwa perayaan HUT ke-27 Maluku Utara berlangsung secara meriah dan tidak salahnya, namun kemeriahan tersebut perlu diimbangi dengan yang namanya keberanian untuk melihat dan mengevaluasi berbagai persoalan yang belum terselesaikan di Maluku Utara sendiri ya. Nanti selengkapnya saya akan berikan untuk Anda selanjutnya dari informasi tersebut. Banyak PR yang memang harus dituntaskan di daerah kita di Maluku Utara ya. Bagaimana pekerjaan yang nanti dilakukan oleh Gubernur Maluku Utara dan jajarannya untuk menyelesaikan hal tersebut. Nah, kita lihat dulu ada informasi lain yang perlu saya bagi dulu untuk Anda ya. Coba kita lihat dari portal rri.co.id dulu pendengar. Oke, nah ini dia nih ya, Polda Maluku Utara yang memang akan menargetkan juga dengan warga. Oke, silakan. Nah, kita lihat dari portal rri.co.id, ada Polwan Polda Maluku Utara yang mendekatkan diri dengan warga lewat patroli dialogis. Nah, isinya tentang apa? Nanti saya berikan juga informasi tersebut. Dari bagian ekonomi, kebutuhan harga pokok di Maluku Utara sendiri bagaimana? Ini beberapa hari kemarin katanya Ricanona ini naik ya, tapi sepertinya sudah stabil sekarang. Oke, kita lihat nih harga cabai rawit atau Ricanona di Kota Ternate Maluku Utara yang melonjak tajam hingga menembus sekitar 2 Rp100.000 per kilogram. Waduh, ini kenaikan semakin membebani masyarakat sepertinya, terlebih cabai telah menjadi kebutuhan pokok dan konsumsi harian warga kita sehari-hari tentulah ya. Berdasarkan pantauan dari RRI sendiri di Pasar Barito terus ke Lurahan Kamalama, di dua hari hari kemarin sepertinya harga rica nona yang sebelumnya dijual sekitar Rp150.000 per kilogram, ini naik menembus Rp180.000, jadi hampir juga mencapai Rp200.000 per kilogram. Padahal dalam kondisi normal saja, harga cabai rawit di Ternate biasanya berada di kisaran cuma ada Rp100.000 per kilogram. Ini sepertinya mungkin pengaruh dari musim kemarau kali ini ya. Nah, itu dia. Selanjutnya nanti dan bisa Anda kutip di portal kami di rri.co.id. Jadi lonjakan harga juga terjadi pada cabai keriting yang kini dijual sekitaran Rp150.000 per kilogram. Sementara itu harga tomat mencapai Rp22.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah dan bawang putih masing-masing dijual yaitu Rp50.000 per kilogram. Kalau bawang mah sepertinya sama, stabil saja ya. Oke, jadi mungkin pengaruh dari kemarau panjang yang menjadi salah satu penyebab menipisnya pasokan komoditas tersebut. Panjang rantainya pasokan turut menambah pasokan. Pasokan dari Makassar pun tidak selalu tersedia sepertinya ya, hingga pedagang kesulitan menjaga ketersediaan barang di pasar. Tapi kita berharap semuanya gimana nih? Ini kalau banyak yang keluhan seperti ini, kadang-kadang sudah telepon ke kita sebenarnya ya. Tapi kemarin-kemarin tidak ada keluhan tentang hal ini ya. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa diatasi dengan baik lah. Begitu ya. Baik, saya break sebentar, nanti saya akan kembali. Masih ada informasi lain yang akan kami bagi untuk Anda di program 1 untuk Ternate Pagi.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

101,8 FM, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kita melangkah terus kebersamaan kita di Ternate pagi ini. Sampai nyapa dulu untuk Anda ya. Gimana dengan suasana Anda di mana? Di rumah, sudah di tempat kerja pastilah ya. Jadi dengan segala kegiatan hari ini, saya berharap Anda tetap fit untuk menjalankan hingga nanti selesai di sore hari. Kan satu, mungkin bukan setengah hari, tapi satu hari penuh mungkin ya. Sampai di sore hari lah udah. Mudah-mudahan semuanya baik, kondisi Anda juga baik, dan stamina juga baik, dan semuanya pekerjaan juga baik, semuanya bisa terselesaikan. Kita berharap begitu ya. Tapi kalau mulai pekerja, mungkin Anda didukung dengan doa dulu kali ya. Lebih baik ya, biar pekerjaannya tuntas Anda kerjakan, tidak ada kendala maupun hambatan. Selamat pagi saya ucapkan. Gimana di pusat-pusat perbelanjaan pagi ini? Ini sudah ramai pasti nih ya, buat ibu-ibu yang mungkin pagi ini sudah mau ke pasar. Ada sebagian ibu rumah tangga yang sudah menuju ke pasar. Pagi-pagi biasanya banyak ya, yang dikasih yang murah-murah begitu katanya ya. Nah, jangan sampai katanya dipatok ayam. Jadi mudah-mudahan hari ini semuanya baik lah ya, buat yang di pusat-pusat perbelanjaan, di pusat pertokoan semuanya. Mudah-mudahan hari ini para pembeli juga banyak, terus barang-barang yang dijual juga semuanya baik lah ya, yang bagus-bagus lah. Nah, kita lihat lagi informasi-informasi pagi ini terkait dengan HUT provinsi yang ke-27 hari ini, tepatnya di 12 Oktober ya. Jadi pertumbuhan ekonomi dan besarnya investasi yang belum cukup menjadi ukuran keberhasilan pembangunan Maluku Utara. Memasuki usia yang ke-27 ini, pemerintah provinsi dituntut untuk membuktikan bahwa kemajuan daerah benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Itu yang paling diutamakan. Jadi pemerintah melakukan berbagai hal ya, terkait dengan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan kemandirian fiskal. Sejumlah pimpinan fraksi DPR RI Provinsi Maluku Utara pun mengingatkan agar kekayaan sumber daya alam tidak hanya tercermin dalam angka pertumbuhan, tetapi juga dirasakan masyarakat di 10 kabupaten kota di Maluku Utara. Itu dia ya. Ya, berharap sih merata begitu ya. Baik, dari kota Ternate sendiri pendengar, coba kita lihat ini terkait dengan ada sejumlah tuntutan yang telah ditindaklanjuti, sementara lainnya yang masih membutuhkan pendataan dan kajian yang lebih lanjut. Jadi seluruh tuntutan masyarakat yang akan menjadi bahan kajian pemerintah daerah. Ini dikatakan langsung oleh Rizal Marsaoli, Sekretaris Kota Ternate, usai rapat bersama masyarakat di Kedung Serbaguna, Kelurahan Sulamadaha pada 2 hari kemarin, tepatnya ini di hari Sabtu ya. Di hari ke-8, pemerintah maupun stakeholder lainnya sudah bekerja keras untuk memadamkan salah satunya api yang terus menyala di tempat pembuangan air atau TPA Buku Deru-Deru, Takome. Namun ada kerugian yang dialami masyarakat seperti dalam 9 poin tuntutan yang disampaikan. Semuanya akan menjadi bahan kajian pemerintah Kota Ternate. Nah, sebagai ketua posko penetapan status tangkap darurat Karhutlah Kota Ternate, nah, pendataan kerugian masyarakat akibat Karhutlah ini masih berlangsung, tetap dilakukan ya. Pendataan hewan ternak, terus tanaman, sayuran, dan pohon kelapa yang terdampak kebakaran di sana. Oke, jadi terkait dengan hal tersebut, pemerintah Kota Ternate sendiri dengan kajian, yaitu 9 tuntutan, seharusnya sudah mulai ditata bagaimana untuk penyelesaian terkait dengan hal tersebut ya. Begitu, kita berharap semuanya bisa terrealisasi dengan baik lah. Baik, selain itu juga pendengar, saya lihat lagi nanti sebentar saya akan menuju ke Halmahera Timur, terus Halmahera Tengah, dan Pulau Morotai. Nah, dari Halmahera Timur di Maba, Palamera Indonesia, Kabupaten Halmahera Timur membagikan sekitar 3.000 masker kepada masyarakat untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan ya, akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan Karhutlah di sana. Pembagian masker dilakukan selama 2 hari di sejumlah titik keramaian di Kota Maba. Sasaran kegiatan terutama masyarakat yang beraktivitas di luar, termasuk anak-anak, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya.
Nah, pendengar, aksi kemanusiaan tersebut melibatkan yaitu ada relawan Markas PMI Halmahera Timur bersama anggota Palang Merah Remaja PMR SMK Negeri 1 Halmahera Timur dan juga SMA Negeri 5 Halmahera Timur. Ketua PMI Halmahera Timur Ricky Hailu Richard ini mengatakan pembagian masker merupakan bentuk kepedulian PMI terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat di tengah kondisi udara yang terdampak asap kebakaran. Selain membagikan masker secara langsung, PMI Halmahera Timur juga membuka posko pelayanan masker gratis di gerbang pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur, tepat di Wayagula, ya. Itu dia. Jadi yang dikatakan langsung oleh Ketua PMI Halmahera Timur Ricky Hairul Richard bahwa masyarakat ini turut berperan aktif ya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Nah, salah satunya pencegahan menjadi langkah penting yaitu untuk menekan risiko meluasnya kebakaran yang tidak hanya mengancam lingkungan tetapi juga dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Ini lagi-lagi soal kebakaran yang masih melandai di beberapa wilayah di kabupaten kota. Salah satunya kita di Kota Ternate kemarin masih ada pemadaman di sekitaran tempat pembuangan akhir TPA Buku Deru-Deru di Takome, ya. Kita berharap semuanya dia bisa terselesaikan lah. Kita berharap juga apinya sudah mulai padam, benar-benar padam begitu ya. Dari Halmahera Timur, pendengar. Oke, saya coba berpindah ke Halmahera Tengah. Kita ke Weda, ya. Ini terkait dengan PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Maluku, Maluku Utara menunjukkan kesiapsiagaan dalam mendukung agenda strategis nasional melalui penyiagaan personil dan perangkat unit Intrapol Power Supply atau UPS pada kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto RI1 nih di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP Kabupaten Halmahera Tengah di beberapa hari kemarin ya terkait kunjungan dari RI1. Nah, kegiatan yang turut dihadiri Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo tersebut menjadi momentum penting dalam penguatan hilirisasi industri nasional khususnya pengembangan ekosistem industri nikel dan baterai kendaraan listrik begitu ya. Jadi personil PLN ditempatkan di sejumlah titik strategis baik di lokasi kegiatan maupun pada titik-titik jaringan PLN guna memastikan bagaimana kesiapan respon teknis apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Begitu ya, momentum kunjungan Presiden Prabowo ke kawasan ini menjadi bagian dari penguatan hilirisasi industri nasional. Jadi kawasan tersebut telah mencatatkan investasi lebih dari yaitu 20 miliar US dolar sejak 2018 dan menyerap sekitar yaitu ada 100 ribu tenaga kerja. Perkembangan ini mencerminkan besarnya potensi hilirisasi dalam mendorong pertumbuhan industri, membuka lapangan kerja serta memperkuat yang namanya perekonomian nasional. Itu dia informasi-informasi yang saya ambil dari media cetak Malut Pos untuk terbitan di hari ini ya. Oke, dari Halmahera Timur, Halmahera Tengah, nanti saya berpindah dulu sebentar. Kita lihat nanti saya menuju. Oke, kita ke Haltikep, Halmahera Utara dan Halmahera Barat. Ini terkait dengan penanganan sampah di Sofivi sepertinya yang amburadul. Nah, terus juga ada. Oke, kita lihat lagi. Nah, pengelolaan sampah ya di Kelurahan Sofivi Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan dikeluhkan keterbatasan fasilitas tempat pembuangan dan armada pengangkut. Ini membuat sampah di sejumlah titik tak dikunjung teratasi lah. Seperti yang dikatakan Lurah Sofivi di sana Aidar Mokhtar bahwa hingga kini Kelurahan Sofivi belum memiliki kontainer ataupun bak sampah sendiri. Jadi fasilitas yang tersedia di wilayah tersebut merupakan milik Dinas Lingkungan Hidup atau DLH saja ya. Nah, ini dia salah satunya yang harus perlu diperhatikan sebenarnya ya. Jadi persoalan lain yang dihadapi masalah adanya warga membuang sampah sembarangan di tempat
tidak pada tempatnya, yang berasal dari sejumlah kos-kosan. Ini sepertinya yang jadi masalahnya. Jadi tidak ada tempat sampah yang disediakan, ya. Baik, kita berharap semuanya baik, bisa diatasi lah. Salah satunya bagaimana Gubernur Maluku Utara sekarang yang sudah menjanjikan berbagai hal terkait dengan pembangunan kota di sana. Terus ini salah satu penanganan sampah juga harus diperhatikan sebenarnya. Ini bukan sebenarnya dari pemerintah tersempat, tapi kita ajak masyarakat sama-sama lah ya, bagaimana untuk melihat supaya tata kota juga lebih baik, sampah tidak berhamburan di mana-mana. Dan ini kembali ke diri kita sebenarnya, buang sampah pada tempatnya. Itu dia ya, sebagai warga yang baik lah. Begitu. Oke, saya akan kembali. Masih ada informasi-informasi lain menjelang di jam 8. Kita bagi dulu lintas informasi sebentar. Saya akan kembali dengan sejumlah informasi lain bersama program 1 di Ternate pagi ini.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

kami sampaikan lintas informasi pukul 8 pagi ini. Dua informasi kembali kami kutip melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Bandara Internasional Soekarno-Hatta tidak melayani sementara penerbangan langsung tujuan Riyadh, Arab Saudi. Penghentian rute Riyadh ini tersebut karena bandara ibu kota Arab Saudi ditutup setelah ada serangan rudal dari Yaman. Operasional penerbangan ke Arab Saudi untuk tujuan Jeddah dan Madinah hingga saat ini tetap berjalan normal dan lancar. Bandara Internasional King Khalid Rayet ditutup menyusul serangan rudal dari kelompok Houthi dari Yaman pada Sabtu di dua hari kemarin. Serangan tersebut menewaskan 12 orang termasuk warga negara asing dan melukai sekitar 300 orang lainnya. Pemerintah Arab Saudi sejak 2015 perang dengan kelompok Houthi di Yaman yang berafiliasi dengan Iran. Asisten Deputi Komunikasi dan Hukum Bandara Soeta Yudisman mengungkapkan penerbangan ke Riyadh melalui bandara lain juga terhambat. Terdapat penumpang dari Jakarta menuju Riyadh melalui Dubai dengan penerbangan transit. Namun sayangnya dengan penerbangan tersebut, penerbangan lanjutan dari Dubai menuju Riyadh maupun Jeddah juga dibatalkan akibat perjalanan penumpang yang mengungkatkan rute tersebut juga terdampak. Kita beralih ke satu informasi daerah. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara belum padam hingga di dua hari kemarin. Kobaran api dilaporkan merembet hingga wilayah desa Huko-Huko, Kie, sementara upaya pemadaman terkendala akses jalan menuju lokasi kebakaran. Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran Kabupaten Halmahera Barat, Juarman Silpia, mengatakan kebakaran tersebut telah berlangsung sejak Kamis malam, namun petugas pemadaman kebakaran belum dapat menjangkau titik api karena kondisi jalan yang tidak memadai untuk dilalui kendaraan pemadaman. Menurutnya, kobaran api bahkan telah mencapai kawasan desa Huko-Huko Kie. Untuk mengantisipasi perluasan kebakaran, warga setempat berupaya melakukan pemadaman secara mandiri. Pemerintah dan masyarakat setempat, terutama warga yang bermukim di sekitar Gunung Jailolo dan desa Huko-Huko Kie, meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kebakaran tersebut. Ia juga meminta warga segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan kobaran api atau titik kebakaran baru yang akan dapat ditindaklanjuti.

0: aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Ternate.
5: Masih di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah di menit ke-10 kita lewati dari pukul 8 pagi. Dan informasi-informasi yang bisa nanti Anda hubungi, bisa lihat kami, simak kembali ya di portal kami rri.co.id. Silakan. Nah, saya akan menuju di Pulau Taliabu terkait dengan kebakaran yang terjadi di sana. Tapi sebentar kita lihat juga bagaimana updatean terkait dengan HUT Provinsi Maluku Utara yang ke-27. Nanti sebentar saya akan hubungi ada reporter Wahyudi Yahya dan Davi Baba yang ada di sana sebentar. Bagaimana ya untuk kesiapan juga upacara peringati HUT Provinsi yang ke-27 sebentar. Nah, kebakaran yang terjadi di Taliabu, pendengar, coba kita lihat dulu. Tim tangkap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla Pulau Taliabu Maluku Utara yang kemarin ini hari Minggu menggelar apel gabungan di posko utama. Tim gabungan terdiri dari unsur TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, jajaran perangkat daerah dan pemerintah, kecamatan dan desa, serta juga para relawan ya. Nah, Sekap Pulau Taliabu Yosar Karniat, ia mengatakan bahwa pentingnya kolaborasi dan sinergi lintas sektor ini guna meminimalkan bagaimana risiko kebakaran yang mengancam kawasan hutan maupun pemukiman warga di sana. Jadi kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi maupun dampak kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu. Jadi seluruh personil yang diterjunkan selama status tangkap darurat telah menerima arahan untuk bergerak cepat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun langkah pemadaman langsung, pencegahan penyebaran titik api atau hotspot, serta perlindungan warga menjadi skala prioritas utama tim gabungan di lapangan. Itu dia ya, terkait dengan kebakaran yang melanda Taliabu di sana, pendengar. Jadi salah satunya juga bahwa Oke, kebakaran hutan dan lahan karhuta di Pulau Taliabu, Maluku Utara yang kian meluas. Kebakaran ini melahap lahan perkebunan warga. Ini juga menimbulkan kerugian material yang tidak sedikit. Hingga saat ini ratusan hektar lahan dilaporkan terbakar dan belum sepenuhnya padam. Guna menangani dampak bencana tersebut, pemerintah daerah melalui tingkat kecamatan dan desa ini telah mendirikan yang namanya posko serta dapur umum darurat sebagai pusat penyaluran bahan pangan dan juga minuman. Apa yang dikatakan langsung oleh Wakil Bupati Pulau Taliabu, Laode Yasir, bahwa dengan rombongan turun langsung ke desa Mbabono, Kecamatan Taliabu Utara pada minggu kemarin ya, kedatangan Wagub dan desa yang berada di ujung utara Pulau Taliabu ini bertujuan yaitu menyerahkan langsung bantuan logistik ke posko darurat setempat. Bantuan pangan tersebut juga disalurkan untuk mendukung bagaimana tim, relawan, dan petugas gabungan yang tengah berjuang, yaitu memadamkan kobaran api di wilayah sekitarnya. Itu dia ya. Jadi pasokan logistik makanan disalurkan merupakan bentuk dukungan dan perhatian pemerintah daerah terhadap kesiapan personil serta juga masyarakat berada di garis depan pemadaman di sana. Jadi ini dia salah satunya, dan himbauan juga dikeluarkan terkait dengan keselamatan kerja tetap menjadi prioritas utama di lapangan. Seluruh petugas dan warga diminta untuk terus berkoordinasi, memperhatikan kondisi medan yang berbahaya, serta tidak memaksakan tindakan yang berpotensi, yaitu mengancam keselamatan jiwa. Itu dia ya, pemerintah daerah berharap semangat gotong royong ini terus berjaga sehingga risiko perluasan karhutlah dapat ditekan. Dan aktivitas masyarakat di desa Buambono dapat menjadi kembali normal dan aman lah ya. Kita berharap begitu setelah petugas gabungan dan semuanya unsur yang terkait bisa memadamkan api sampai dengan tuntas begitu ya. Bukan cuma di Taliabu saja ya, di beberapa tempat yang ada di Maluku Utara sendiri terkait dengan kebakaran yang kita tahu nih ya masih saja terjadi hingga saat ini. Jadi kondisi tersebut kalau kita perhatikan akibatnya banyak kabut asap yang mengelilingi di sekitar kita. Salah satunya di Kota Ternate sendiri ya, akibat dari kebakaran hutan dan lahan karhutla serta kebakaran di tempat-tempat yang memang sudah kita lihat dengan informasi-informasi yang saya bagi beberapa hari kemarin juga di Kota Ternate sendiri, yaitu di tempat pembuangan akhir atau TPA yang melanda sejumlah wilayah di Maluku Utara. Ini mengganggu jarak pandang serta kualitas udara yang ada di sekitar kita. Kondisi Kota Ternate juga tidak berubah dari pagi hingga saat ini, masih kabut melandai sejumlah tempat. Nah, ini salah satunya ya, perlu ada himbauan juga sebenarnya. Kalau memang Anda merasa sesak begitu ya, gunakan masker lah. Warga yang harus beraktivitas di luar ruangan dihimbau menggunakan masker sesuai dengan untuk mengurangi paparan partikel asap. Terus kurangi kegiatan di luar rumah, terutama bagi kelompok rentan seperti apa? Anak-anak, terus juga lansia, serta penderita gangguan pernapasan atau ISPA begitu ya. Masyarakat diminta untuk tidak membuka lahan ataupun kebun dengan cara membakar guna mencegah api meluas di tengah kondisi cuaca kering yang masih melandai daerah kita di Maluku Utara.

Baik, saya intip lagi di media cetak Malut Pos terbitan di hari ini. Tadi saya sudah jalan-jalan di beberapa kabupaten kota di Maluku Utara ya. Nah, ini salah satunya terkait dengan pemadaman titik api baru di Bobong. Titik api baru bermunculan berbatasan Kecamatan Lede dan Desa Ngele, Kecamatan Taliabu Barat. Tim gabungan tangkap darurat yang melibatkan TNI dan Polri ini memadamkan pemadaman kebakaran aparatur sipil negara dan warga setempat langsung bergerak memadamkan api tersebut. Menurut Camat Lede, Mokhtar Nimitu, penanganan difokuskan pada titik-titik rawan seperti kawasan Lise dan Ngele. Proses pemadaman sudah memasukkan tahap pendinginan. Jadi langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada sisa kobaran api yang berpotensi menyala kembali akibat hembusan angin ya. Meski api secara umum api berhasil dipadamkan, namun ditetapkan bahwa peningkatan seluruh masyarakat agar tidak lengah dan terus memantau lingkungan sekitar. Ia juga menghimbau masyarakat segera melapor kepada petugas apabila kembali menemukan kemunculan asap ataupun titik api baru. Itu dia dari Bobong ya. Oke, dan selanjutnya pendengar, saya coba lihat lagi informasi lain. Nah, kita beralih dulu sedikit ke hukum dan kriminal ya, terkait dengan belasan perkara yang disidangkan sejak Januari hingga dengan hari Oktober lah di tahun ini ya. Maluku Utara sepertinya masuk juga termasuk darurat korupsi sebenarnya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor dan Pengadilan Negeri PN Ternate mencatat di tahun 2026 ini ada sekitaran 15 perkara korupsi yang disidangkan. Total belasan perkara yang disidang terhitung sejak Januari hingga saat ini. Nah, pendengar, berdasarkan data yang dihimpun bahwa dari 15 kasus, ada 13 diantaranya sudah dijatuhi putusan oleh majelis hakim. Dan 13 perkara yang diputus hakim, 8 diantaranya sudah berkekuatan hukum tetap ataupun inkras ya. Sedangkan yang masih dalam upaya hukum banding berjumlah 5 perkara. Nah, ini dikatakan langsung oleh Humas Pengadilan Negeri PN Ternate Albanus Asnanto bahwa dari belasan perkara yang diputus hakim, 8 diantaranya sudah berkekuatan hukum tetap, sedangkan 5 perkara lainnya masih dalam upaya hukum banding. Albanus menambahkan setiap perkara yang sudah diinkraf ini dikarenakan para terdakwa tidak lagi mengajukan upaya banding, sedangkan sisa belumnya berkekuatan hukum tetap karena ada upaya banding dari sebagian terdakwa. Jadi pendengar, menurutnya juga penyampaian jika ada perkara tipikor yang kembali terdaftar tentu akan dirampungkan secara keseluruhan. Baru disampaikan laginya biar semuanya bisa tuntas ya, teratur dan terencana begitu ya. Itu salah satunya informasi dari hukum dan kriminal. Coba kita lihat dulu. Baik, saya akan menuju ke bagian ekonomi dari media cetak Malut Pos terbitan di hari ini. Ini terkait dengan dari PLN yang memperkuat keandalan listrik bagi masyarakat. Itu dia ya, tapi coba kita lihat PT PLN Persero unit induk wilayah Maluku Utara Maluku melalui unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Maluku, Maluku Utara, Maluku Tenggara dan para raja dalam menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Kolaborasi ini wujudnya melalui kolaborasi percepatan pembersihan jaringan listrik dan pepohonan yang berpotensi yaitu menimbulkan gangguan. Sebagaimana dibahas dalam pertemuan manajer PLN UP3 Tual Sasoko Aribowo bersama Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahrir Nabuan dan para raja di wilayah Maluku Tenggara. General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku Maluku Utara Doni Nur Gustiansa menegaskan bahwa menjaga keandalan listrik merupakan tanggung jawab bersama ya, membutuhkan tanggung jawab yang membutuhkan dukungan lah, berbagai pihak terutama di wilayah kepulauan dengan tantangan geografis yang beragam begitu. Jadi listrik yang andal menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, mulai dari kegiatan rumah tangga, terus juga ada pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga perekonomian. Nah, karena itu
terus mengedepankan langkah pencegahan gangguan melalui pemeliharaan jaringan dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta masyarakat, yang memastikan masyarakat dapat menikmati layanan listrik yang semakin aman dan berkualitas. Oke, saya berhenti dulu sejenak. Masih ada informasi lain yang kami akan bagi di Ternate pagi ini. Nanti sebentar kita hubungi rekan-rekan di Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Kesiapan menjelang nanti HUT, upacara HUT Provinsi yang ke-27 ya, di Ibu Kota Provinsi Maluku Utara di sana. Nanti kita hubungi sebentar. Jangan kemana-mana, bersama kami di program 1 RRI Ternate untuk Ternate pagi ini.

asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan.

0: mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Oh, dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang kok

0: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Ternate.
4: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar sudah 46 dari pukul 8 pagi. Kita masih di Ternate pagi ini. Ada beberapa informasi juga masih kami bagi. Menjelang di jam 9 sebentar, kita akan ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI. Dan sebentar juga kita masih menunggu rekan-rekan di Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, ulang tahun yang ke-27, tepatnya di hari ini ya, 12 Oktober. Nanti saya akan sebentar bersama Bung Davi Baba, juga ada Wayudia ya di sana. Tapi informasi-informasi dulu kita bagi untuk Anda pendengar. Nah, ini terkait dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPEDA Provinsi Maluku Utara bersama Sekretaris Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN dan Bappenas RI. Ini salah satu menjajaki pembentukan Project Management Office atau PEMO Maluku Utara untuk memperkuat koordinasi dan pengawalan pembangunan daerah. Jadi penjajakan tersebut dibahas melalui diskusi dan pendalaman yang berlangsung di kantor Bappeda Provinsi Maluku Utara. Jadi apa yang dikatakan Kepala Bappeda Maluku Utara Muhammad Sarmin S. Adam, bahwa pembangunan tidak sekedar berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan bahwa potensi daerah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian pembangunan dapat berjalan lebih terarah, terkoordinasi, serta selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan juga daerah. Nah, dalam diskusi tersebut juga pendengar, kedua pihak turut mendalami kondisi faktual. Terus ada isu strategis, tantangan pembangunan, potensi investasi, serta sektor unggulan di Maluku Utara. Hasil pendalaman diharapkan menjadi landasan untuk merumuskan bagaimana agenda prioritas pada peta jalan percepatan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan. Ada sebenarnya sejumlah sektor yang menjadi perhatian ya, ini meliputi penguatan hilirisasi industri, ada juga pengembangan komoditas unggulan seperti apa? Kelapa, terus juga pala, ada peningkatan konektivitas antara wilayah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi peningkatan pengembangan sektor-sektor tersebut dinilai yaitu membutuhkan kolaborasi lintas pihak dan perencanaan yang terintegrasi. Agar kenapa? Agar potensi daerah lah pasti dapat dimanfaatkan secara optimal begitu ya. Jadi melalui perencanaan berbasis data dan kolaborasi yang kuat, nah disitulah nanti pembentukan diharapkan dapat mendukung terwujudnya Maluku Utara yang lebih maju, inklusif dan berkelanjutan. Nah, saya lihat lagi informasi ini terkait pendengar dengan personil polisi wanita Polwan Direktorat Satmapta Polda Maluku Utara yang menggelar patroli dialogis di sekitar bundaran Kota Sofifi Maluku Utara. Dikatakan bahwa kegiatan ini untuk bagaimana mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtimas, sekaligus mempererat hubungan antara polisi juga warga ya. Jadi patroli ini mendengarkan keluhan warga serta menyampaikan himbauan agar selalu waspada terhadap bagaimana potensi tindak kejahatan di lingkungan sekitar. Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Hadi Purwanto, dia mengatakan bahwa patroli ini ya, patroli dialogis merupakan upaya kepolisian nah untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus mengantisipasi yang namanya yaitu gangguan Kamtimas ini ya. Jadi Polda Maluku Utara mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan, terus juga kelestarian lingkungan. Kerjasama antara kepolisian dan warga diharapkan dapat mencegah gangguan Kamtimas serta mengurangi risiko karhutla di wilayah Sofifi dan sekitarnya. Itu dia ya dari portal rri.co.id. Pendengar, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda mengajak masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah, tetapi tetap berdasarkan data dan disertai dengan solusi. Nah, penegasan tersebut, perbedaan pendapat tidak boleh menjadi alasan menurutnya untuk merusaknya namanya persatuan yang ada di Maluku Utara. Pesan tersebut disampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda saat menghadiri malam perayaan hari ulang tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara pada Sabtu di dua hari kemarin ya. Di hadapan masyarakat memadati lokasi acara, Gubernur didampingi Sekprov Maluku Utara Samsudin Akadir. Jadi kesempatan yang digunakan mengibaratkan Maluku Utara sebagai sebuah rumah besar, sebagai yang sedang dibangun bersama. Karena itu setiap perbedaan dan proses pembangunan harus disikapi secara dewasa, bukan justru memicu yang namanya perpecahan. Jadi yang namanya perbedaan suku, terus juga agama, pulau, hingga pilihan politik tidak boleh menghilangkan yang namanya kesadaran bahwa seluruh masyarakat Maluku Utara berada dalam satu rumah yang sama, begitu ya. Jadi dikatakan bahwa kritik dan perbedaan pendapat merupakan bagian dari kehidupan bersama. Namun kritik harus disampaikan lah ya dengan cara mana yang baik, bukan melalui kemarahan ataupun sikap yang saling menjatuhkan. Itu namanya tidak baik ya. Jadi apapun perbedaan kita di suku, agama, pulau dan pilihan ini, ingat bahwa kita punya satu rumah yang besar, itu di bawah naungan kita bersama, di mana daerah kita Maluku Utara, begitu ya. Jadi kalau semua hati menyatu, semua baku sayang, kalau ada perbedaan pendapat disampaikan dengan baik-baik begitu, jangan baku veto, jangan baku marah ya. Maka sang pencipta tentulah ya akan membuka pintu-pintu rezeki masing-masing, mengalirkan yang namanya program dan anggaran, memberikan hikmat, mengirimkan orang-orang baik untuk membangun daerah kita Maluku Utara, begitu ya. Jadi Gubernur Maluku Utara berharap di usia ke-27 ini, pembangunan daerah tidak sekedar menjadi agenda pemerintah, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh jajaran dan seluruh masyarakat yang ada di Maluku Utara, begitu. Jadi itu dia ya, di ulang tahun yang ke-27 mari bergandeng tangan untuk menyatukan semua yang ada di Maluku Utara. Dan jangan saling baveto, jangan saling marah, itu dia ya. Jadi kita berharap untuk pembangunan Maluku Utara ke depannya lebih baik lagi di bawah pimpinan dari Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda dan Wakil Gubernur Haji Sarminsih. Di beberapa hari kemarin pendengar, tepatnya di ulang tahun perayaan ulang tahun yang ke-24 Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Bosori Ternate. Nah, ini dikatakan oleh Gubernur Maluku Utara, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarminsih, yang meminta RSUD Dr. Hasan Bosori terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan mengutamakan apa? Yaitu kebutuhan pasien. Jadi yang mengatakan peringatan hari ulang tahun harus menjadi momentum bagi seluruh jajaran rumah sakit untuk melakukan yang namanya evaluasi, terus juga introspeksi, sekaligus memperbarui komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Rumah sakit tidak cukup hanya menyediakan layanan kesehatan saja, tetapi juga harus mampu menghadirkan pelayanan yang bermutu dan berorientasi pada yang namanya pasien, begitu ya. Jadi pemerintah Provinsi Maluku Utara menempatkan sektor kesehatan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan daerah. Pembangunan ini tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi saja, terus ada infrastruktur dan investasi, tetapi juga harus bermuara pada yang namanya peningkatan kualitas hidup manusia. Jadi karena itu kualitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu indikator penting lah ya untuk mengukur bagaimana kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Jadi diharapkan memasuki usia ke-24 tahun, RSUD Hasan Bosori semakin memperkuat komitmen dalam meningkatkan mutu pelayanan sehingga masyarakat Maluku Utara dapat memperoleh layanan kesehatan yang profesional, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Perayaan HUT ke-24 RUSD Hasan Busori juga dirangkaikan dengan pemotongan tumpeng dan penyerahan piagam penghargaan kepada pegawai teladan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya ya. Itu dia informasi yang saya berikan untuk Anda pendengar. Tapi jangan kemana-mana ya, sebentar nanti ada informasi-informasi nasional, olahraga, mancanegara Anda bisa dengar dalam Warta Sentral Pro 3 RRI di pukul 9. Kita jelang pukul 9 untuk Anda.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.